banget, asik banget kita bertemu pagi hari ini di acara Ngopi Say sampai pukul 10 ya. Dan bisa rekan prima semuanya nanti di sesi jam yang kedua. Sesi yang jam kedua berarti sekira pukul 8 ya, sampai dengan pukul 10 bisa banget, boleh-boleh. Boleh banget, gak dilarang nih untuk gabung telepon interaktifnya. Telepon interaktifnya di 0853-2189-9582. Sekali lagi diulang ya, barangkali ada yang mau nge-save nomornya, boleh siapkan handphonenya. Atau siapkan alat tulisnya, buku, kertas, pulpen di nomornya 0853-2189-9582. Yang hadir di live TikTok Prima pagi hari ini juga selamat pagi. Nomornya sudah ada di sini ya, silahkan nih dipergunakan nanti di sesi jam yang kedua sekira pukul 8. Putri tunggu pokoknya mah. Oke, gak abdol rasanya ya kalau pagi hari ini Putri belum ada pantun atau wangsalan di acara Ngopi Say. Aduh, kalah dong dengan sang putra wangsalan atau raja wangsalannya. Oke, ada pantun berikut ini ya rekan prima, biar lebih semangat lagi di pagi hari ini. Semangat, semangat, semangat. Yang dagang-dagang, dagangannya laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Yang sedang ke pasar atau dari belanja-belanja, belanja apakah hari ini atau pagi hari ini sudah belanja ke warung atau ke supermarket nih? Oke, sama-sama bilang cakep yuk. Ingin pergi beli ragi, arah pergi menuju benua. Hari Senin, selamat pagi untuk rekan prima semua. Ke SPBU membeli bensin agar motor bisa jalan, cakep. Selamat pagi di hari Senin. Ayo bangun, ingat cicilan, asik. Ya para pejuang rupiah, para pejuang jatuh tempo, para pejuang cicilan, selamat pagi. Ayo lupakan bantal gulingnya, mulai beraktivitas pagi hari ini dengan penuh semangat. Bismillah, bismillah, segala apapun yang diikhtiarkan rekan prima semuanya dapat terkabul dan tercapai semuanya. Oke, satu lagi ya, melati putih si mawar merah, cakep, tumbuh subur dalam kandang. Ini Senin pagi yang cerah, mari bekerja, ingatlah utang. Oke, selamat pagi ya. Dan juga yang ada di live TikTok Prima, Putri sapa Anur si Raja. Apa nih, ada Kak Anur ya, Kak Monce di Subang juga. Uang Tangkil yang ada di Singapura juga, selamat pagi, baru belanja ya. Belanja, belanja apa nih pagi hari ini. Oke, oke, oke, oke. Yang ada di grup Fansura, Fans Family Prima juga selamat pagi semuanya. Putri menyapa nih yang ada di grup Fansura, Fans Family Prima semuanya. Ada Ibu Tuti, selamat pagi Ibu Tuti, doa-doanya pagi hari ini di grup Fansura Family Prima. Semoga hari ini diberkati oleh Allah, dilimpahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari segala keburukan, dan dipermudahkan segala urusan. Salam pagi penuh doa dan juga harapan. Ya, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Salim juga selamat pagi. Mama Nenen. Terus ada siapa? Mama Titan, Mama Fauzan, Ibu Saminah juga selamat pagi. Mama Aldin, Mama Indah mana nih? Mama Indah, Teh Soleha juga selamat pagi. Oke, berapa sih sekarang harga BBM atau Pertalite di eceran? Soalnya Putri kemarin isi BBM di SPBU Pertamax per liternya 12.500. Apakah ada kenaikan nih di rekan prima semuanya?

0: Teh, ajak napa Teh kali-kali ke restoran mewah, apalagi bisa makan di restoran mewah Jepang. Pingin banget makan sushi, itu gimana rasanya? Wasabi yang katanya tuh pedes banget sambal ijonya. Lu ngajakinnya mah ke warteg, warteg deui Teh, Teh.
1: Iya, enggak usah jauh-jauh ke Jepang. Di sini juga udah banyak kok makanan mahal.
0: Emang di mana Teh, di Indramayu?
1: Ya, banyak lah yang mahal, nyari kok yang mahal.
0: Terus lah kan katanya yang mahal tuh enak pasti Teh.
1: Oh, iya enak.
0: Iya enggak? Pingin banget itu nyicipin wasabi, ya kan? Sushi. Terus ikan apa tuh Teh? Salmon.
1: Ikan salmon.
0: Iya, yang mentah itu loh.
1: Terus ikan dori.
0: Ikan dori. Nah. Kan itu kan semuanya ada di restoran Jepang, apalagi mewah. Ngomong-ngomong Teh, bahasa Jepang lihat menu restoran mewah apaan Teh?
1: Menu, ini ada menu.
0: Ya.
1: Terus
0: lihat menunya di restoran mewah.
1: Nah. Waduh, enggak tahu.
0: Bahasa Jepangnya apa?
1: Enggak tahu.
0: Gimana sih Teh? Nih, bahasa Jepangnya lihat menu restoran mewah, kukira nasi murah. Hai.
1: Oh, ternyata mahal. Baru nasinya aja udah
0: baru
1: mahal banget.
0: Mahal. Udah nasinya posisi kan, Teh.
1: Oh, iya pasti mahal lah ya. Nasi aja 15.000 ya. Gimana ayamnya ya?
0: Gimana ayamnya? Gimana salmonnya ya, Teh?
1: Betul sekali.
0: Cabenya juga mahal.
1: Cabe buya. Enggak.

Hah, mudah-mudahan aman ya hari ini, nggak mati lampu rekan Prima. Karena tadi judulnya seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Kalau dari kawasan Indramayu Kidul Ujung Wetan, Desa Bondan, anak Ang Najib, ya selamat pagi, Sugeng Anjing, jarene mah aman, nggak pernah mati lampu. Oke, kenapa sih Putri ngomongin tentang listrik? Karena nih sekarang kan tanggal berapa? 18 loh, 18 Mei 2026. Sebentar lagi kan tanggal 20. Nah biasanya nih bagi pengguna listrik, rekan Prima di rumah menggunakan listrik pasca bayar atau prabayar nih? Apa sih bedanya pasca bayar dan prabayar, Putri Ayu? Mungkin ya kalau pasca bayar itu yang bayarannya yang gampangnya tuh ya, pengertiannya kalau bayarnya itu di biasanya tanggal 20 itu paling terakhir, berarti tagihan bulanan ya. Sistem pembayaran listrik yang bulanan itu pasca bayar. Ini di pelanggan listrik menggunakan terlebih dahulu, lalu membayar tagihannya di akhir bulan berdasarkan jumlah konsumsi dari KWH-nya. Dan pembayaran dilakukan setiap bulan, idealnya sebelum tanggal 20 untuk menghindari denda atau pemutusan listrik. Pas saat ada talk show dari PLN ya, rekan Prima juga sudah tahu pastinya. Kalau Pak Salim bayarnya itu sebelum tanggal 20 ya Pak Salim. Nah berarti Pak Salim menggunakan listrik yang pasca bayar. Nah kalau Putri Ayu di rumah sedang lelap-lelapnya tidur tadi malam ya, sebelum jam 4, eh kok ada bunyi token listrik terdengar, jadinya sudah gelisah nih, sudah bunyi-bunyi itu tandanya harus segera diisi ya token listriknya. Kalau rekan Prima menggunakan listrik yang menggunakan istilahnya token, itu berarti listriknya prabayar. Jadi diisi dulu baru bisa digunakan. Kalau udah ada tanda-tanda menjerit-menjerit menjerit-menjerit di malam hari, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, itu tandanya perlu diisi tuh token listrik di rumah. Oke, kawasan Subang infonya nih dari Monce. Di kawasan Subang cuacanya cerah, mencerang ya. Oke, di kawasan rekan Prima semuanya pagi hari ini bagaimana? Apakah cerah juga? Boleh dong diinfokan. Penggunaan listrik di rumah juga menggunakan pasca bayar atau prabayar nih. Ibu Tuti atau Mama Nisa, grup Ventura dan semua pendengar Prima FM, selamat pagi buat Mbak Putri, sehat-sehat selalu ya. Oke, Ibu Tuti ini sudah kirim-kirim ininya, komen-komennya ya di live TikTok Prima. Assalamualaikum Mbak Putri yang cantik banget pakai baju hitam. Minta diputerin lagu Kali Merah. Oke. Ini dari Ang Dino, salam hormat untuk Kartiwan yang ada di Mahat Azaitun. Selamat pagi Radio Prima FM. Oke, selamat pagi juga yang ada di Mahat Azaitun semuanya, semua sivitas akademika yang ada di Pusat Pendidikan dan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian yang ada di Mahat Azaitun. Selamat pagi juga Putri menyapa teruntuk yang amat berhormat Syekh Azaitun dan juga Umi beserta keluarga. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan yang paripurna. Dan juga terima kasih setia selalu untuk mendengarkan Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, untuk acara ngopi saya dengan Prima semuanya pasti dihadirkan sejumlah informasi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Ngopi saya bareng Putri Ayu hingga pukul 10 pagi nanti. Untuk informasi yang pertama di kesempatan pagi hari ini mengenai kesehatan ya rekan Prima.
Nah, rekan Prima suka nggak sih ngerasa pegel sendi-sendinya pegel, Mama Odang? Gimana nih Mama Odang sendi-sendi kakinya? Nah, atau ada rekan Prima yang terdeteksi terkena asam urat? Ini nih, ada kabar dari lognews.co.id untuk rekan Prima semuanya. Ada apotek hijau untuk penjinak asam urat. Rekan Prima, pernahkah rekan Prima tiba-tiba terbangun di tengah malam karena jempol kakinya terasa sangat nyeri, panas, dan membengkak? Waspada ya, bisa jadi itu adalah serangan asam urat akut. Dan di dunia medis, kondisi ini terjadi saat tubuh kita kelebihan zat purin, sehingga ginjal tidak mampu membuangnya dengan maksimal. Alhasil, zat sisa tersebut mengkristal dan menumpuk di persendian kita. Dan faktor pemicunya pun sangat dekat dengan keseharian kita, mulai dari hobi mengkonsumsi makanan tinggi purin, obesitas, hingga kurangnya aktivitas fisik. Tapi tenang dulu, tenang, rekan Prima semuanya, tenang dulu. Selain pengobatan dari dokter, alam ini sebenarnya sudah ya menyiapkan namanya apotek hijau langsung di dapur rumah kita. Nah, rekan Prima bisa memanfaatkan khasiat dari jahe dan kunyit yang kaya antiinflamasi ya, untuk meredakan radang, atau rutin minum air rebusan daun salam. Bukan assalamualaikum ya, ini daun salam dan seledri yang ampuh menurunkan kadar asam urat. Dan juga jangan lupakan segarnya buah ceri, jeruk ya, yang tinggi kaya akan vitamin C. Serta senjata paling sederhana apa tuh? Yaitu perbanyak minum air putih agar ginjal kita lancar membilas racun. Ingat ya, imbangi juga dengan membatasi konsumsi jeroan dan daging merah. Yuk, sayangi sendi kita sejak dini demi masa depan yang sehat dan juga produktif. Oke, punya gak rekan Prima di rumah nanam-nanam nih Mama Indah, Mama Billy atau Mama Aldin di pekarangan rumahnya? Toga, tanaman obat keluarga. Nah, ada kunyit, jahe, bisa nanam sendiri, kencur, serai ya. Dan atau di dapur kan punya bumbu-bumbu tadi, jahe, kunyit, ini salah satu penjinak asam urat. Oke, informasi yang lainnya di Ngopi Saya bakal dihadirkan lagi, tapi kita akan putarkan lagu terlebih dahulu ya rekan Prima. Tapi sebelumnya nih Putri Ayu menanyakan kepada rekan Prima semuanya, hari ini sehat ya kabarnya? Mudah-mudahan tidak ada yang namanya hari ini sedang bingung. Mbak Putri, aku sedang bingung nih. Bingung apa? Karena sedang flu bingung, pilek juga tambah bingung, terus sakit kepala lebih bingung lagi. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum dong Ultra Flu biar nggak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya langsung hilang. Dan flu memang mengganggu banget ya rekan Prima, hilangkan segera dengan minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum saja Ultra Flu. Dan minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan yang baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Oke, Ibu Tuti tadi request lagunya Kalimera Athena ya. Kalimera ya Athena, asik. Special dibingkiskan banget untuk Ibu Tuti yang sedang persiapan dagang ya Bu ya. Harga ayam berapa Bu Tuti? Ini udah mau Idul Adha, mulai menanjak, merangkak naik gak nih, melonjak?
Atau harga-harga sayur-sayur cesimnya, atau harga bumbu-bumbu dapurnya. Pastinya, karena kalau mau Idul Adha mulai nih melonjak tinggi. Oke, semangat semuanya, semangat-semangat yang udah ngasih mawar merahnya. Selamat pagi. Putri mengenakan hitam tapi bukan ini ya, kereta api. Tapi hitam-hitam kereta api banyak yang nanti.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Aduh, asik banget ya Rekan Prima, pagi-pagi menikmati bukit berbunga, bunga-bunga di mana-mana. Karena di sini juga Putri dari pagi begitu datang ke Radio Prima FM di halaman parkir dari Radio Prima FM banyak bunga-bunga, bunga-bunga di pot yang warna-warni, hijau juga daunnya menyejukkan mata deh. Punya bunga apa nih Rekan Prima di rumah? Bunga apa aja yang ada di pot? Karena pastinya perlu banget ya namanya bunga-bunga di rumah. Untuk menjaga sirkulasi udara juga perlu ada namanya. Ini nih di Radio Prima FM juga banyak, yaitu lidah mertua atau sansevera. Ini juga bagus banget, boleh diletakkan di dalam ruangan untuk membersihkan udara di ruangan Rekan Prima semuanya. Oke, masih bersama Putri. Putri Ayu, sing paling ayu dewek seruang siaran. Di pagi hari ini Senin 18 Mei 2026. Selamat pagi nih yang hadir dari kota Cirebon. Selamat pagi Ayah Delisa aja di Cirebon sana. Apa kabarnya Ayah Delisa? Di Cirebon bisa menggunakan streamingnya di Prima FM Indramayu.com ya. Jika ingin monitor juga bisa banget gabung teleponnya di sini di 0853 2189 9582. Ada dari Bogor juga, selamat pagi yang ada di Bogor. Ada di sana cuacanya ternyata hujan Rekan Prima. Infonya nih dari Bogor, hari ini hujan. Bang Said yang ada di Bogor, untuk hari ini pagi ini sedang hujan di Bogor sana. Oke, terima kasih Bang Said. Aduh, Putri disuruh main nih, main ke Bogor, nanti bawa dodol Betawi. Oke ya. Bang Said juga ditunggu untuk hadirannya di Radio Prima FM. Silaturahmi ke Prima FM ditunggu. Oke, Radio Prima FM di mana? Oke, Radio Prima FM di Jalan Raya Siliwangi, kilometer 2 Haurgelis. Ini radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, yang asli Jepara, selamat pagi Bang Said asli Jepara sana. Mama Indah yang ada di grup Ventura juga menyapa pagi hari ini. Mama Titan juga ngopi-ngopi say, kopinya diserup, semangatnya lanjut. Selamat pagi Mbak Putri, selamat pagi semuanya, sehat selalu ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Iya nih katanya Mama Indah, aduh, info tentang asam urat, ih bagus. Iya saya suka kerasa teh asam uratnya. Oh, daun salam bisa ya? Oh iya bisa Mama Indah, ada tuh di Mama Indah katanya. Bisa Mama, daun salam, kunyit, jahe. Biasanya Mama Titan juga minum pagi-pagi rempah-rempah ya, wedang rempah-rempahnya di pagi hari. Atau yang hangat-hangat di pagi hari biasanya Mama Titan juga bikin jamu ya. Oke, informasi selanjutnya Rekan Prima semuanya, untuk kabar di pagi hari ini yang dikutip dari lognews.co.id tadi mengenai asam urat, dan ada apa yang ada di dapur yang untuk mengobati asam urat, apotek hijau. Terus sekarang, wah, berapa hari lagi nih Rekan Prima untuk menuju Idul Adha. Nah, ada info atau kabar yang dikutip dari lognews.co.id bahwa pemerintah resmi tetapkan Idul Adha 1447 Hijriah itu jatuh pada 27 Mei 2026. Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari ini, Senin di 18 Mei 2026. Sehingga Hari Raya Idul Adha dipastikan itu berlangsung pada hari Rabu di 27 Mei 2026. Dan keputusan ini disepakati dalam sidang isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta Minggu di 17 Mei 2026.
Dan penetapan tersebut dilakukan melalui 3 tahapan utama yang melibatkan ormas Islam, mulai dari pemaparan ilmiah, sidang tertutup, hingga konferensi pers. Oke, keputusan diambil secara komprehensif dengan mengintegrasikan metode hisab astronomi dan pemantauan hilal atau rukyat di lapangan. Dan tim hisab rukyat Kemenak yaitu Cecep Nurwendaya melaporkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah NKRI ini telah memenuhi kriteria Mabims dengan ketinggian di atas 3 derajat dan elongasi minimum 6,4 derajat. Sehingga secara teoritis hilal sangat mungkin dirukyat dengan jelas. Oke, kabar dari lotnews.co.id yang rekan Prima bisa kunjungi web resminya lotnews.co.id. Wah, ternyata ya hari ini sudah masuk di bulan Zulhijjah. 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan Idul Adha di 27 Mei 2026 pada hari Rabu 10 Zulhijjah. Wah, udah persiapan apa aja nih rekan Prima untuk kurbannya? Persiapan kurban kambing atau persiapan kurban sapi, lembu? Wah, apa nih yang sudah dipersiapkan? Atau menjelang Idul Adha nih, berkah juga bagi para pengrajin pisau ya, pisau golok tuh untuk pemotongan hewan kurban. Pastinya harus benar-benar tajam agar tidak menyiksa hewan kurban tersebut ya. Oke, semangat semuanya. Dan monitor-monitor semua di pagi hari ini, Kak Heri Yudiansa juga selamat pagi. Oke, ada Kang Dino juga. Semoga Radio Prima FM tetap jaya di udara. Oke, terima kasih doanya dan ucapannya di live TikTok Prima 958 FM. Duh, ada siapa lagi semuanya yang gabung di live ya. Selamat pagi. Monitor-monitor semuanya pagi hari ini ya, termonitor dengan jelas suara Radio Prima FM. Boleh ya di info-info. Masih di sini di ngopi say. Kopinya diserbus, semangatnya lanjut ya. Termonitor ketua, selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi untuk yang berhormat Datuk Sir Imam Prawoto. Selamat pagi Datuk Sir Imam Prawoto KRSS MBS CRBC.

0: Oke, jangan tunggu lama-lama rekan prima. Itu judul lagunya dari miliknya Era Sakira. Jangan tunggu lama-lama dong rekan prima yang mau gabung untuk telepon interaktifnya. Sudah dibuka di sesi jam yang kedua ini sampai nanti pukul 10. Di nomor telepon interaktifnya di 0853-2189-9582. Baik itu yang di live TikTok Prima juga boleh. Nomor teleponnya sudah ada di sini ya, sudah disematkan, boleh dipergunakan. Dan jangan malu-malu lagi, kita berbagi informasi di pagi hari ini. Boleh curhat-curhat. Curhat dong ma. Curhat-curhat ya. Atau cerita-cerita. Ngobrol pagi kita pagi hari ini penuh inspiratif dan juga santai di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dari Subang juga hadir. Ini ternyata fans lama Prima katanya dari dulu di Subang. Selamat pagi yang hadir di live TikTok Prima. Kalau ini fans lama juga kayaknya mah ya. Halo di Haurgeli sana, apa kabarnya? Assalamualaikum. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Buku tak punya lanjut. Oh, kenapa? Balik apa gimana?
0: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Diseruput, semangatnya lanjut.
0: Kebalik, kebolak nih.
1: Bolak-balik.
0: Iya, volume radionya tolong dong Mr. Bono di volumenya ya, bukan radionya ya. Kalau radio mah ukurannya udah segitu ya, enggak bisa dikecilin ya.
1: Suaranya baru itu.
0: Nah, bagaimana kabarnya Mr. Bono pagi hari ini?
1: Ya, kabarnya dibikin sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Lancar ininya aktivitasnya.
1: Amin, lancar selalu.
0: Lancar-lancar meskipun harga-harganya untuk
1: yang melonjak
0: ya. Iya. Aduh. Apalagi kurs ini nih ya, mata uang rupiah melemah ya.
1: Iya,
0: Dibanding dengan 1 dolar Amerika udah mencapai berapa kemarin? 17.600-an. Itu rekor ya, Mr. Bono.
1: Iya.
0: Pastinya ini berdampak atau berimbas juga untuk harga-harga dari segala apapun itu.
1: Iya, jadi naik juga.
0: Iya, meskipun ya katanya kita kita di kampung ini enggak pakai dolar. Tapi kan tetap ya. Iya. Kita enggak megang dolar sih memang. Tapi kan tetap ngaruh ya.
1: Iya.
0: Oke, Mr. Bono sudah bersih-bersih. Biasanya awal-awal membuka kiosnya bersih-bersih.
1: Iya. Bersih-bersih, kata-kata.
0: Jangan lupa saat bersih-bersih menggunakan ini ya, masker penutup hidung dan mulut.
1: Oh, iya.
0: Debu-debunya banyak, apalagi pas membersihkan meja, terus di situ alat-alat mesin jahitnya, betul, jaga kesehatan selalu. Betul. Ada info apa nih dari sekitaran pasar Haurgelis dan juga stasiun Haurgelis pagi hari ini?
1: Jadi informasinya kayaknya udah lancar nih, aman ya.
0: Aman
1: lancar.
0: Iya, yang dari pasar udah pada pulang ya?
1: Iya, udah. Udah siang sih. Kalau tadi masih pagi. Iya. Sudah lancar, udah ada yang dikit lancar udah.
0: Oke. Okay.
1: Kendaraan motor, depan tuh motor mobil, di belakang kereta. Ya, posisi tengah-tengah sih ini sebelumnya nih.
0: Iya nih. Putri juga pagi hari ini mengenakan hitam-hitam, tapi bukan hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang nanti ya.
1: Ada nanti, tapi mau sampai.
0: Iya, banyak ini yang ingin naik kereta.
1: Ada aja
0: itu ya. Semoga
1: ada yang mau ke Jakarta, Surabaya ada aja.
0: Semoga nggak ada trauma ya bagi ini yang ingin transportasi dengan menggunakan kereta. Oke, Mister, donor darah di Masjid Al Furqon kapan jadwalnya?
1: Donor darah perkiraan 2 minggu lagi,
0: bukan salah. Oh, 2 minggu lagi ya. Oke. Okay. Ya. Biasanya teman-teman Putri Ayu juga ada yang rutin tuh donor darah di Masjid Al Furqon. Katanya setelah donor darah jadi enak badan, kerasanya gitu.
1: Iya, sehat.
0: Oke, Mister, ini ada lagu Dua Kursi, ada lagu Oleh-Oleh, ada lagu banyak sih.
1: Boleh Dua Kursi.
0: Dua Kursi.
1: Ini koplo remix, kalau koplo remix dia Dua Kursi.
0: Karena Mister Bono kan aktivitasnya menggunakan kursi juga ya, duduk di depan itu. Mesin jahit. Kemungkinan juga dua kursi, satu kursi sebelahnya untuk naro barang-barang nih atau bahan-bahan jahitan ya.
1: Benang.
0: Kancing sweating. Betul. Oke. Buat siapa nih dua kursinya?
1: Sekarangnya buat
0: Siapa yang masuk? Mister Bono ternyata nih pagi hari ini adalah supir. Baru dibuka soalnya nih.
1: Langsung masuk ya.
0: Keren nih. Nanti jangan ada yang komen ya, jangan ngantuk Mister gitu. Jadi supir.
1: Ada aja gitu ya. Ada aja ngomongin barang ledakin, ngomongin cuma ini. Jangan ngaduk aja ada ya.
0: Oke.
1: Iya. Buat Serasi, buat Sutina.
0: Iya.
1: Buat Dokter Salim. Semoga ini dapat waktunya.
0: Oke.
1: Ya, mau Mirat Mina. Mirat Mina yang dapat tarif kemarin.
0: Mirat Mina. Oh gitu, Mimi.
1: Iya.
0: Selamat ya, Mi.
1: Langsung
0: ke salonnya Mama Indah.
1: Iya,
0: perawatan. Betul, boleh bagi seorang wanita perempuan itu perawatan itu penting banget. Mau potong rambut, mau facial, mau medikur, pedikur.
1: Iya,
0: yang penting kan ada uangnya, ada DUIT-nya ya, ada cuannya. Terus?
1: Terus ini Epi. Minyaknya nganter loh, minyaknya sebelum kemarin nganter sih.
0: Ikut juga enggak?
1: Nganter kalau Mama Indah itu nganter kemarin.
0: Oh iya. Sekalian silaturahmi ya.
1: Iya. Iya, terus apa lagi? Bunda Mary. Bunda Unyu.
0: Oke.
1: Adin. Bunda ini.
0: Pamungkas. Siap.
1: Pamungkas Mbak Billy, Mbak Ojan.
0: Oke.
1: Mbak Odang. Apa lagi? Mbak Rati.
0: Oke.
1: Ya, Ardian. Mbak Pinting dan Tongtong. Iya, Capur.
0: Oke.
1: Capur kalau gede, Nuansa, Kondol gitu. Kondol, Kopi Najwa, Mau Kermit, Apisut, Soleha. Soleha, kita lagi nih. Belasmo, Mbak Tete Isha.
0: Oke.
1: Mbak Jaya, sama Bunda Yunia Sari. Sari di mana? Sumedang apa di mana?
0: Iya, Sumedang. Sepertinya pagi hari ini sedang senam apa ya?
1: Iya, kali ini.
0: Oke.
1: Senam pagi. Patrolan. Bapak Mama Sika di patrol.
0: Siap. Oke, semuanya aja ya dari Mr. Bono nih.

0: Okay, gitu aja.
1: Iya, iya. Sami-sami. Amin. Alhamdulillah.
0: Oke, tunggu lagunya.
1: Oke, siap.
0: Merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka, Mr. Bono. Terima kasih ya, Mr. Isuk-isuk, wis semangat banget Mr. Bono sudah siap di tempat aktivitasnya. Yang hari ini juga Kak Chandra, selamat pagi Kak Chandra Polar di sana Jakarta. Tadi juga ada yang hadir dari Jakarta, infonya untuk kawasan Jakarta Ang Dino itu cerah ya. Secara hati dari rekan Prima semuanya di Blitar Jawa Timur. Juga ada Kak Gilang, infonya cuacanya panasepol. Pagi-pagi isuk-isuk wis panasepol sampai dompetnya ikut panas. Kok bisa sih? Halo Kak Chandra, halo juga. Sehat ya Kak Chandra? Ini sip apa nih kerjanya? Sip pagi, sip siang, sip malam? Oke, yang hari ini sedang bekerja, selamat bekerja. Putri menyapa juga untuk yang hari ini sedang beristirahat atau sedang aktivitas di rumah, beres-beres rumah. Bagi yang sip malam, berarti Kak Chandra sip malam, pagi hari ini istirahat ya, sedang beristirahat. Oke teman, oke Putri temani sampai jam 10 di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Oke, Putri cek dulu nih yang ada di grup Fansura Family Prima. Selamat pagi, ada siapa nih? Oke, tadi Bapak Salim juga hadir ya di live TikTok Prima. Oke, sehat-sehat dong semuanya. Oke, yang biasanya kalau Senin kan ada apel pagi ya, apel pagi sebelum melakukan pekerjaan, aktivitas. Begitu juga nih yang di kantor-kantor pemerintahan, baik itu kantor pemerintahan desa, kecamatan, pastinya Senin pagi ada apel ya, atau di kabupaten. Selamat pagi Putri menyapa, karena tadi juga ada yang hadir dari kawasan Sukra, Umi Salamah. Ternyata kenal dengan ayah Pamungkas di Sumur Adem sana. Oke, selamat pagi Bapakku. Bapakku Sukra, siapa ya? Putri menyapa nih untuk Bapakku, baik itu Bapakku Mekarjaya, Bapak Sugianto, Bapakku Haurkolot ya, Mama Indah, Bapak Suradi, Bapakku Balai Raja, Bapak Anton Wijaya. Kalau di tempatnya ayah Pamungkas itu Ibuku di sana, Ibu Liana ya, selamat pagi Ibuku. Oke, masih di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Waktu menunjukkan pukul 8.18 menit. Untuk saat ini, rekan Prima semuanya yang hadir dan ingin mendengarkan Radio Prima FM, boleh melalui streamingnya. Streamingnya di primafmindramayu.com, boleh melalui aplikasi Noise dan juga aplikasi Radio Garden. Oke ya, semangat-semangat Mbak Putri. See you. Oke, see you again. Jangan lupa dengarkan ya, meskipun di Jakarta melalui streamingnya bisa banget. Oke, untuk mengisi ruang informasi sambil menunggu rekan Prima yang ingin gabung di interaktifnya di 0853 2189 9582. Ada informasi untuk pagi hari ini dikutip dari lognews.co.id mengenai Forum Pembinaan Pengurus Jamaah Kabatullah Indonesia atau JKI yang digelar di Gedung Bazar Azzaitun pada 13 Mei 2026, menegaskan pentingnya membangun peradaban Islam melalui kekuatan atau soft atau barisan yang kokoh. Dan Ketua JKI Safrudin Ahmad menyampaikan bahwa esensi ajaran ilahi mencakup seluruh aspek kehidupan, di mana Al-Quran harus dijadikan fondasi nyata untuk meninggikan derajat umat, bukan sekedar dibaca sebagai ritual keagamaan semata. Melanjutkan gagasan tersebut, Dr. Ali Aminullah memaparkan tiga fase perjuangan yang merefleksikan sejarah Rasulullah, ketangguhan Iran modern, sehingga perjuangan

0: jalanan Azzaitun sendiri dalam menghadapi tantangan dan penolakan. Dan melalui konsistensi di bidang pendidikan, penguatan sumber daya manusia, dan kemandirian ekonomi, Azzaitun kini mulai mendapat pengakuan luas dari puluhan profesor yang optimis bahwa model pendidikan pusat peradaban ini akan melahirkan pemimpin bangsa di masa depan. Oke, kabar yang dikutip dari halognews.co.id untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Ngopi say. Apa kabarnya di Cibedang Bundar? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, merdeka.
1: Merdeka, ngopi-ngopi say. Kopinya diserubus, semangatnya lanjut.
0: Oke, semangat lanjut Kang Ibeng. Semangat Kang Ibeng. Halo, kabarnya sehat Kang?
1: Halo, Alhamdulillah
0: sehat. Itu sawahnya udah ditanami? Udah ditanduri?
1: Udah.
0: Alhamdulillah.
1: Hari Sabtu
0: udah tandur, udah kelar ya, udah ini nih, udah lega.
1: Alhamdulillah.
0: Berarti setelah itu apa tuh? Itu pematangnya udah dirapihin pakai cangkul?
1: Habis pak tarik apa ya? Tebal lagi. Buat nanam kacang.
0: Mau nanam kacang?
1: Iya, kacang panjang.
0: Kacang panjang, ini nih kacang panjang meskipun dipotong tetap namanya kacang panjang ya.
1: Tetap.
0: Duduk
1: kacang. Walaupun dipotong-potong ya namanya kacang panjang.
0: Duduk kacang pendek ya.
1: Bukan.
0: Kecuali Mr. Bono tuh motong bukan celana panjang jadi celana pendek ya.
1: Iya sih. Sebenarnya Mr. Bono ya.
0: Iya.
1: Alang, kok ngantuk beli?
0: Nah, tuh mister aja ya. Aja sampai ngantuk bahaya loh, bahaya.
1: Iya. Barang anu mangkate maring Bandung, waduh, jurang melulu.
0: Ke Puncak Bogor yang macet ya.
1: Puncak Bogor iya. Macet ngantuk tuh. Wah.
0: Aja sampai kudu melek ya Kang Ibeng ya. Berarti yang kemarin nanam pare terus sekarang mau nanam kacang panjang.
1: Iya. Pare kan enggak keurus deh.
0: Iya, enggak keurus tapi.
1: Oh, banyak.
0: Tapi alhamdulillah banyak. Loh, kemarin hasilnya bagus loh, parenya gede-gede terus manis ya parenya.
1: Itu ketan itu baru buah teh itu mah
0: iya
1: terus kan kan nggak keurus
0: iya
1: kayak banyak buahnya nggak keurus
0: orang keurus ya orang keurus aja bagus iya. Apa main keurusku
1: mereka kan kita nah, namun kan besar suara bagus
0: iya
1: karena singawit habis lebaran gerabak terus
0: orang ngurusi pare. Orang ngurusi pare ya, ngurusinnya mesin gerabagan baik. Tapi sikin gerabagnya habis rampung ya, habis peragat ya.
1: Habis rampung.
0: Habis rampung.
1: Iya, wayang alur mana laka lokasi sih.
0: Wis ya, wis.
1: Wayang maring. Wicilanda, Google mau panen ki mana teh? Maring penyisir.
0: Iya, oke berarti sekarang wis ragat pokok kemah ya. Oke sehat selalu Kang Ibeng, lancar juga kerjaannya, sehat yang penting, sehat-sehat terus nih Kang Ibeng.
1: Amin.
0: Bareng Mama Sakane ya.
1: Iya terutama mau sehat ya.
0: Iya.
1: Kalau sehat bisa buat apa aja.
0: Betul.
1: Iya.
0: Betul itu nomor satu.
1: Mahal sehat itu
0: banget. Sehat itu mahal. Betul setuju banget. Oke
1: iya.
0: Oke.
1: Kita syukuri kenikmatan yang tidak terhingga itu.
0: Betul rezeki itu bukan hanya lewat materi aja ya, tapi kesehatan juga itu adalah rezeki. Iya.
1: Rezeki dari pangeran yang tidak ternilai.
0: Istri yang soleha juga rezeki, anak yang soleh-soleha juga rezeki, menurut pada orang tua juga rezeki juga ya Kang Ibeng. Oke, alhamdulillah. Apa tuh?
1: Di sana itu apa dinding pemisah aja.
0: Ah, dinding pemisah ya. Oke, kita memang terpisahkan ya oleh dinding ruang siaran. Oke, buat siapa nih dinding pemisahnya? Boleh.
1: Oh, tadi yang supir masuk tuh,
0: iya.
1: Mas Mister Wono.
0: Iya.
1: Bapak Salim. Terus Nang Rastim. Cak Pur.
0: Oke.
1: Ibu Sukina ki ora dari supir ki. Ngantuk apa lagi?
0: Oh, kayaknya. Tasi
1: Bu.
0: Kayaknya mah tesi bungkus-bungkus iku bawang abang, bawang putih.
1: Terus Pak Lebe, Kang Rian.
0: Iya.
1: Mama Indah. Mimi Ratmina, waduh, salon Mimi Ratmina ya.
0: Yus,
1: wajah baru dong.
0: Oh, nambah ayu mah Mimi Ratmina senyumnya merekah nih pagi ini. Iya.
1: Karma Ratmina, Mimi Ratminae. Terus Mimi Eti.
0: Oke.
1: Terus buat Mama Aldin. Mama Paulsan. Ibu Tuti. Terus Teh Isa. Mama Odang. Terus buat Kang Asep Rolan ya.
0: Iya. Ning Banten sana.
1: Banten. Iya. Terus buat Mang Wanta sing wane rata.
0: Mang Wanta mana nih Mang Wanta nih ya? Belum hadir juga di live nih.
1: Hadir, Mang Wanta.
0: Kayaknya mah lagi goes-goes apa belanja bar belanja bahan jahit menjahitnya ya.
1: Buat Teisa.
0: Iya. Terus
1: Mam Ara, Mam Ara ya.
0: Iya.
1: Buat Haji Sukratin. Ya buat semuanya aja deh.
0: Oke, sekabehane ya. Oke, makasih. Ucapane.
1: Merdeka.
0: Waalaikumsalam merdeka Kang Ibeng. Ning kawasan Cipedang. Sing wis rampung, sing wis pragat ngrabag-ngrabag. Saiki nandur parinya udah, nandur padinya udah. Terus mau berkebun. Mau nanam kacang panjang. Asik dibuat apa ya? Ini karedok ya, juga kacang panjang tuh segar. Terus dibuat tumis kacang panjang atau dibuat itu tuh sayur asam pakai kacang panjang enggak, Mi? Mimi Ratmina, halo.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Oke. Ngopi say.
2: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oh, iya dong, apalagi yang baru dapet cuan nih kemarin. Asik.
2: Iya, Nek.
0: Iya.
2: Kemarin juga ada, kalau ada mah itu gami ayam.
0: Aduh, disawer kayaknya ya Putri Ayu ya kemarin ya.
2: Nanti aja di sawernya kalau hari Jumat ya, Nek.
0: Oh iya, sawer.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah di paringannya sehat ya, Mi, bisa senam sehat lagi hari Jumat di Prima FM.
2: Iya, biasa lontong sayur aja ya, Nek.
0: Asik. Oke, Mimi, makasih ya, Mi ya.
2: Iya.
0: Aduh, bahagia banget nih, tapi enggak mengurangi rasa bahagianya ya melihat dagangan-dagangan yang ada di warung.
2: Iya, Mimi Rasmi nama tahu ya, bahagia aja lah, Nek, enggak
0: iya,
2: kami
0: iya. Tapi pas belanja-belanja sing terakhir nambah naik apa enggak? Belanjaannya.
2: Ya kalau barang tuh kayak gini, Neng. Ada naik, ada turun kayak gitu.
0: Oh, gitu.
2: Iya, telur aja tuh kan enggak pasti.
0: Oh, sekarang udah naik lagi, Mi, katanya. Mau Idul Adha.
2: Enggak tahu ya, lagi kemarin masih 30.
0: Masih 30.
2: Iya, kemarin, ya tahu sekarang Mami kan enggak beli sekarang.
0: Oh, masih ada stok.
2: Ya masih.
0: Oke.
2: Jadi di, bisa dipastiin ya.
0: Betul, betul.
2: Kayak minyak apa juga
0: minyak.
2: Kayak gitu.
0: Iya, karena kan tadi tuh sudah ngobrol dengan Mr. Bono, kalau rupiah dengan nilai tukar rupiah dengan dolar itu sedang melemah banget nilai rupiahnya, Mi.
2: Iya.
0: Meskipun Mimi kan nggak pakai dolar ya di gak kampung. Tapi tetap ngaruh ya, Mi ya.
2: Iya. Ini nggak kemana-mana, nggak lihat dolar, nggak.
0: Iya. Oke, Mi. Biar lebih semangat lagi nih yang baru dari salon. Sukses selalu ya Mama Indah ya. Banyak pelanggan salonnya ya Mama Indah.
2: Iya. Sampai diantar Neng sama Mr. Bono.
0: Ikut nganter juga.
2: Waalaikumsalam.
0: Ada yang belanja ya.
2: Sampai diantar sama Mr. Bono. Jadi mau kemana, Mister? Mau ikut
0: Mimi? Gitu. Semangat nih, Mister Bono ya, ikutin nganter. Aduh.
2: Sama Mimi Happy.
0: Ah iya, Mimi Happy juga.
2: Iya, pada itu.
0: Kayaknya Mimi Happy saiki esinang dapur ya.
2: Mimi Happy
0: mah. Ada yang belanja apa, Mi?
2: Itu kopi.
0: Kopi, kopi masih. Ngopi, iya. Ngopi masih.
2: Rame tuh kemarin ya Allah, rame banget.
0: Alhamdulillah, rame bahagia
2: alhamdulillah.
0: Ya. Alhamdulillah. Mi, yang di tempat Mimi Mandi Rancan yang pengusaha apa tuh bikin tahu, bikin tempe, ya. Yeah.
2: Iya.
0: Ada ya di daerah Mandi Rancan ya.
2: Kalau bikin tempe mah, kalau tahu mah enggak ada.
0: Tempe. Betul, sekarang lama banget lo Putri gak beli tempe. Tempe mentah, tahu mentah gitu. Masih harganya, masih harganya 2.000 gak sih? Atau naik, atau ukurannya yang diperkecil?
2: Ya iya, ada yang 2.000, ada yang 10.000. Ya gimana itunya, ada yang 5.003 dulu mah ya, sekarang gak tahu ya Mimi.
0: Mimi juga jarang beli juga. Iya. Iya, pokoknya selalu juga bagi pengusaha tempe dan tahu. Selamat pagi. Oke, Mi, lagunya apa nih, Mi?
2: Lagunya apa ya?
0: Apaku?
2: Runta aja,
0: Pak. Runta? Udah nyapu-nyapu?
2: Udah, ditinggal dulu tuh.
0: Ditinggal dulu.
2: Lagi kosong kan, ya, buru-buru nanti ada yang itu lagi.
0: Iya. Oke, Mi.
2: Ibu Sukina belum itu ya, Neng?
0: Iya, Ibu Sukina lagi melayani pembeli kayaknya, Ma, ya.
2: Iya, lagi repot.
0: Lagi repot, mau mencet handphone nanti ini. Oke, Mi. Ini runtahnya ya, disiapin ya, nih.
2: Salam-salam ya,
0: Neng. Oke, Mimi. Ayo, mangga.
2: Anggo Kang Ide. Sintem bagai mudu.
0: Yeah.
2: Terima kasih ya Kang Ide. Nih meru sing salon-salon.
0: Iya.
2: Anggo nang rasi. Ibu Sukina.
0: Iya, Mi.
2: Mimi Samina. Pak Salim. Mama Billy, Mama Peggy. Mas Tuti, Mama Indah, Mama Odang, Mama Andang, Non Ara, ini Epi, Nanggunang Sondol, Mama Nenek, Mama Leha, Kang Pani, Halo Teh Pani Nen.
0: Siap.
2: Iya, ada orang itu, ada orang mau beli.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Ya, mau kopi pahit dulu ya, Nang ya.
0: Siap.
2: Ya, kebetulannya buat Ibu Putri aja.
0: Iya, Mi.
2: Yang sehat-sehat.
0: Sehat, amin, ya, alhamdulillah. Sebaliknya juga ya, Mi ya.
2: Iya. Kalau sehat kan ketemu lagi.
0: Betul, ketemu betul.
2: Ya, mau kopi pahit.
0: Ayo, mangga.
2: Kopi pahit, dikasih gula pasir.
0: Cakep.
2: Mimirat mina pamit anak sinaksi.
0: Asik. Alhamdulillah dagangan nek di anak sinaksi.
2: Iya dagangan nek.
0: Iya mi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mimi Ratemina ning kawasan Mandi Rancan. Oke ya, pastinya tadi Putri nanya ke Mimi Ratmina mengenai pengusaha tempe atau tahu. Karena Mimi pernah cerita juga di daerah Mimi Ratmina di Mandi Rancan ada pengusaha tempe. Pastinya juga harga kedelai, apalagi kedelai impor untuk pembuatan tempe dan tahu ini juga naik ya, imbas dari nilai tukar rupiah ke dolar Amerika Serikat yang sedang melemah. Iki, Ibu Sukina, semangat Ibu. Tapi ditahan dulu nih teleponnya karena kita perlu putarkan dulu lagu yang sudah di request oleh Rikian Prima semua. Mr. Bono yang request lagu Dua Kursi. Selamat pagi. Oke, minggu kemarin katanya di sini Radio Prima FM silaturahmi grup Fansura atau Family Prima rame banget ya. Kalau Putri hari Ahad kemarin senam ya, senam sehat bersama Sobat Kodeko, Koperasi Desa Kota Indonesia yang ada di senam sehatnya dilakukan atau dilaksanakan di depan toko Kodeko atau halaman dari Gedung Bazar Mahat Azaitun. Iki toko Kodeko, Koperasi Desa Kota Indonesia, belanja lengkap harga oke. Baik itu yang ada di toko Kodeko, yang ada di Galaksi Bekasi juga, bagi yang dekat dengan toko Kodeko di Galaksi Bekasi merapat ya, pindah belanjanya di sana. Dan juga yang ada di Pondok Cabe juga selamat pagi, yang ada di toko Kodeko di Pondok Cabe. Oke, inilah Dua Kursi spesial dibingkiskan untuk Mr. Bono shalalalala yang membutuhkan kursi-kursinya selain untuk duduk saat menjahit, juga untuk menaruh bahan-bahan atau keperluan dari menjahitnya. Oke, selamat pagi Mama Titan. Selamat pagi Mbak Putri, sehat selalu ya. Merdeka. Kak Susilo Wahyu juga yang ada di Bandar Lampung juga selamat pagi. Apa kabar Lampung? Cuacanya bagaimana pagi hari ini?

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Waalaikumsalam, tafadol, tafadol.
1: Dengar-dengar baru pulang dari umroh ya, Teh?
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Aduh, RT ini jalan-jalan mulu, kemarin dari Palembang, sekarang dari umroh. Oleh-olehnya, Teh.
0: Oleh-olehnya ada tebak-tebakan.
1: Capek. Kalau benar RT mau kasih apa nih sama Nimas, Teh?
0: Kasih panci umroh ya, yang warna emas.
1: Gantungan kunci yang unta ya,
0: gantungan kunci unta. Betul sekali.
1: Apaan emang saya tebak-tebakan ya?
0: Ada buah, buah apa yang asli Arab selain kurma? Favorit ini.
1: Asli Arab selain kurma.
0: Ah, betul sekali.
1: Kedengarannya sih cuma kurma doang ya,
0: ada
1: Teh.
0: Ada lagi.
1: Buah asli Arab. Gak pernah dengar tuh.
0: Rata-rata orang Arab tahu semua.
1: Masa sih?
0: Iya betul.
1: Kok kita yang ada di Indonesia gak pernah dengar?
0: Nyerah gak nih?
1: Ah, bercanda nih RT nih.
0: Ah, suka begitu ah.
1: Ya udah, buah apa Teh yang asli Arab?
0: Buah kurma. Asli Arab selain kurma, ana jenenge al-fuqad. Enak banget itu dikocok-kocok siang-siang.
1: Iya,
0: ya.
1: Kocok, ya.
0: Betul sama sekali, panggil es. Waduh, gula aren. Aduh, berasa padang pasirnya hilang itu. Al-fuqad.

0: Reki masih di sini ya. Di acara pagi hari di radio mana? Karena tadi masih ada yang bertanya nih, ini radio mana? Oke ya, Ayam Bakar Mang Udin yang ada di Karawang sana, selamat pagi. Menanyakan ini radio mana? Ini Radio Prima 958 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke. Semangat ya yang punya usaha rumah makan atau warung makan atau warung sembako atau warung sayur. Pokoknya semuanya bismillah, dagangannya laris dan juga berkah berlimpah. Dan juga ada siapa nih? Nama akunnya Kuli Bangunan ya. Kuli Bangunan yang ada di Subang. Ya, katanya sih di Subang sana dia sebagai kuli bangunan, tapi tetap semangat ya. Tetap semangat apapun profesinya, apapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, tetap disyukuri. Sekecil apapun nikmat yang kita terima, kita syukuri. Bismillah, akan ditambah kenikmatannya, ditambahkan juga rezekinya. Oke, di Live Tito Prima juga ada yang namanya Alon-Alon. Selamat pagi yang punya akun Alon-Alon, sudah bergabung. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 9.04. Untuk saat ini masih bisa bagi rekan Prima yang ingin menggunakan nomor telepon interaktifnya di 0853-2189-9582. Yang ingin sekali gabung, ditunggu. Boleh cerita-cerita di pagi hari ini, curhat-curhat juga boleh, berbagi informasi juga boleh. Ya, ini juga Mama Soleh. Mama Soleh di Tanjung Jati sana ingin on the way nih. Bismillah ke Tasik. Mau ke Tasik, semoga lancar dalam perjalanannya ya. Mama Soleh, Bos Lele di Tanjung Jati sana. Bismillah, lancar perjalanan, lancar juga usahanya dari rekan Prima semuanya. Oke, kemarin hari Ahad ya, hari Ahad di Mahat Azaitun dilaksanakan pelatihan pelaku didik atau simposium yang keberapa tuh rekan Prima? Tahu nggak? Untuk hari Ahad kemarin di 17 Mei 2026, pelatihan pelaku didik yang ke-45. Nah, 45 itu pamungkas ya. Berarti sudah lengkap nih ke pekan sampai ke pekan ke-45. Dan kemarin menghadirkan pembicara atau narasumber ya, ya untuk pekan ke-45. Oke, dan pastinya rekan Prima semuanya bisa untuk menonton ulang mengenai pelaksanaan simposium atau pelatihan pelaku didik yang dilaksanakan di Mahat Azaitun setiap pekannya. Bisa ditonton ulang kembali di channel akun YouTube-nya Lok News TV. Oke, yang ada di Gabus Wetan, selamat pagi. Wong Gabus Wetan Indramayu hadir. Wong Gabus Wetan ya. Oke, selamat pagi Wong Gabus Wetan. Wah, pagi hari ini Putri belum menyapa nih untuk para petani. Para petani, selamat pagi. Para petani yang ada di mana-mana ya, dimanapun berada, selamat pagi. Terutama tuh tadi pagi Putri bertemu dengan para petani pas berangkat dari Gantar menuju Radio Prima FM. Kegiatan tadi pagi di petani di daerah Mekarjaya, Gantar, yaitu masih ada yang ngerambet atau ngoyos atau apa tuh bahasanya, matun. Terus ada yang nyemprot-nyemprot, ya, nyemprot padinya, ada juga yang nyemprot untuk rumputnya. Karena beberapa petani yang papasan dengan Putri Ayu itu banyak yang membawa tangki sprayer untuk digunakan nyemprot di sawahnya. Oke, kita beralih ke informasi di pagi hari ini untuk mengisi ruang informasi di sesi jam yang ketiga. Di ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan kali ini kabar dari lotnews.co.id, kabar dari Mahat Azaitun bahwa Mahat Azaitun menggelar pelatihan pelaku didik yang ke-44 pada hari Ahad 10 Mei 2026 yang dihadiri lebih dari 2.700 peserta dan menghadirkan Profesor Dr. Ermaya Suradinata sebagai narasumber utama. Dan forum ilmiah ini menyoroti peran Azaitun sebagai laboratorium peradaban yang memadukan capaian akademik dengan nilai syariat, tasawuf, dan makrifat. Di tengah ketidakpastian geopolitik global dan ancaman digital seperti manipulasi kecerdasan buatan atau AI, ya, artificial intelligence, juga model pendidikan berasrama yang diterapkan dinilai sangat strategis dalam mencetak calon pemimpin bangsa yang berdisiplin tinggi, berwawasan ekologis, serta memegang teguh prinsip kemanusiaan. Atau kula diwongke, kulo diwongke, ya. Oke. Dan dalam menghadapi tantangan globalisasi menuju Indonesia Emas 2045, Profesor Ermaya juga memperkenalkan konsep ASOKA, yaitu Ability, Strong Opportunity, Culture, Agility sebagai fondasi bagi generasi muda tanpa kehilangan jati diri bangsa. Dan pembangunan karakter berbasis nilai ikhlas, takwa, iman, dan mukmin ditegaskan sebagai pilar utama yang selaras dengan implementasi Pancasila serta Bhinneka Tunggal Ika. Oke, melalui integrasi ilmu pengetahuan modern seperti kolaborasi bersama ITB dan kesadaran spiritual yang mendalam, pelatihan pelaku didik ini menegaskan komitmen Azaitun dalam melahirkan manusia seutuhnya yang siap menjadi cahaya penuntun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oke, kabar dari lotnews.co.id mengenai kegiatan pelatihan pelaku didik di Mahat Azaitun. Hai Kini, interaktifnya halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say. Kopinya diseruput. Semangatnya lanjut.
0: Semangatnya lanjut terus ya, Taisa ya, sehat Taisa.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Terus semangat ya Taisa ya.
1: Semangat, semangat.
0: Harus. Apalagi nih Mama Titan nih infonya mau jemur-jemur kasur. Semangat tuh. Panas soalnya.
1: Iya, panas dan teriak banget.
0: Jemur kasur.
1: Iya.
0: Mama Titan apa? Kalau Taisa jemur apa nih?
1: Taisa mau jemur-jemur baju teh.
0: Jemur baju ya.
1: Intinya mah kemarin tapi belum
0: apa?
1: Belum garing gitu.
0: Belum kering ya. Sekarang panasnya wow.
1: Iya, mau dikeringin sekarang.
0: Yang jemur-jemur pagi hari ini.
1: Iya, lagunya ada apa, Teh?
0: Ada apa? Aduh. Banyak, ada ini rindu. Ada.
1: Itu WA gala-gala.
0: Oh, gala-gala. Oke.
1: Pengen gala-gala.
0: Iya. Oke, siap. Gala-galanya buat siapa, Teh Isa?
1: Buat Ibu Sukinah ya. Buat Ibu Sukinah. Buat Mimi Ratmina.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Ratmina. Mama Samina.
0: Belakang. berapa itu Teh Isa?
1: Ada 4.
0: Mimi Ratmina, Mimi Samina, Ibu Sukinah.
1: Mama Ratmina,
0: Mimi Ratmina,
1: Samina.
0: Samina.
1: Iya.
0: 4 ya. Satu lagi dapat gelas atau piring nih.
1: Kayaknya dapat gelas nih. Kalau ada 5 mah. Cari lagi, Mbak.
0: Berarti
1: satu lagi, satu lagi.
0: Taisa, 2 lagi biar setengah losin.
1: Iya.
0: Dua lagi setengah losin dapat gelas apa piring nih?
1: Iya, dapat piring yang gede tuh.
0: Iya. Oke.
1: Buat Mama Odang, Mama Paujan, Mama Hara,
0: iya.
1: Mama Pebinya juga, Ibu Billy, Mama Rati, Mimi Evi sayang, gorengan katangnya bawa ke sini Mak.
0: Oh iya ya.
1: Ya lift dong sini Mimi Epi gorengan kacangnya.
0: Oh sekarang iya. Lagi di dapur kayak Nema ya.
1: Iya. Titip akan nih Bapak Salim nih dari goreng kacangnya nih. Bapak Salim mah wis perlu ningkene ning omahe Teh Isa.
0: Oh iya.
1: Iya. Wah, Pak Salimnya juga.
0: Iya, sedang di sekolahan apa ya Pak Salim ya?
1: Iya, lagi sekolah kali. Buat Mister Bono.
0: Oke.
1: Buat Kang Ibeng Kang. Buat Kang Eges. Buat siapa lagi ya? Capur. Iya, buat Capur. Buat Mister Bono. Buat Kang Cipto. Buat Kang Ganjar Opi kemana baik.
0: Iya. Tapi
1: Bunda
0: monitor.
1: Bunda Merinya juga. Buat Bunda Yuniasari. Buat siapa lagi ya? Mama Aldi. Mama Aldi sayang.
0: Oke.
1: Udah segitu aja Teh.
0: Siap.
1: Spesialnya buat Teh aja.
0: Matur suwun. Terima kasih Teh.
1: Super spesialnya.
0: Buat
1: Papa Salim sayang yang lagi sekolah.
0: Iya, nungguin Dia Citra ya di sekolahan.
1: Ucapannya Teh.
0: Ucapannya Teh Isa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: AR-nya di pagi hari ini, mau jemur-jemur salehnya ya. Ternyata semuanya juga menginfokan untuk cuaca hari ini panasipol pagi hari ini, baik di Bandar Lampung, Jakarta, Blitar, Jawa Timur. Oh aduh. Oke, di Mekarjati mendung apa panas ya? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Mama Aldrin.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Asik. Alhamdulillah sehat. Begitu juga ya, mudah-mudahan Mama Aldrin juga sehat.
1: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Lancar aktivitasnya.
1: Alhamdulillah.
0: Sampai pertengahan bulan ini masih ada waktu sampai akhir bulan.
1: Iya.
0: Apalagi mau lebaran nih, udah siap-siap apa nih Idul Adha? Udah siap pisau belum buat ngiris daging?
1: Pisau mati ya hari kisih ya Mbak Putri. Oh gitu.
0: Pisaunya udah siap tiap hari. Tapi kalau naik spesial nggak daging ya beda maning ya, sing lebih landep ya. Landep tak ngerti ya, lebih landep.
1: Ya lebih tajam.
0: Lebih tajam lagi. Soalnya Putri juga nggak punya loh pisau daging, punyanya pisau bawang, pisau buah. Makanya kalau beli ini, Mama Aldrin, beli ayam selalu minta potongin sekalian gitu.
1: Oh iya.
0: Beli lele.
1: Kan itu Mbak Putri.
0: Beli lele. Beli lele aja sekalian dibumbuin, sekalian dibersihin. Ampun.
1: Iyalah Mbak Putri, nyari praktisnya aja.
0: Tapi ne daging tolong dong dipotongin gitu ya.
1: Suruh keranjang dari sana ya Mbak Putri.
0: Aduh. Oke, Mama Aldrin. Ayo. Udah jemur-jemur juga
1: lagunya,
0: apa
1: Mbak
0: nih? Tegas saya tadi
1: minta isa. Rindu aja.
0: Hai, aku rindu asik. Katakan
1: salam-salamnya.
0: Oke, buat siapa nih Mama Aldrin?
1: Buat yang baru turun ya Isa. Nama Bapak Dasmonya. Rastim, yeah. Japur, Mr. Bono, Bapak Salim, Lenong, Mama Setia, terus Mama Soleh, Mama Soleha, Mama Titan, Mama Fauzan, Mama Indah, Mak Bintang Unyu Unyu, Mama Aam, Miratmina, Mama Ratmina, Ibu Tuti. Kang Rian sama Akinya, Ibu Sukina, Mama Billy, Bapak Lembe, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Tuti, udah ya?
0: Udah.
1: Moms Ara. Terus Mang Wanta, Kang Aman, Kang Asep Roland, Uyut, Mama Odang, Mama Endang, Bunda Haja Mary, Ibu Wawa, Bunda Yunia Sari, Mimi Evi, Abah Hadi Kutil, Mimi Aja Supriyatin, Teh Nunung, Mama Rati, Mama Bawa Pemungkas, Kang Eges, Pak Kisut, Kang Andri Sate, Mama Papa Jika, Kang Sondol, terus Teh Nani sama Kang Faninya, Kang Gopar Gopur, Mimi Samina, Kang Suryanto, Kang Pancawala, terus apa lagi ya? Untuk semuanya aja Mbak,
0: spesial
1: buat Mbak Putri.
0: Iya.
1: Semoga selalu sehat bersama keluarganya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih
1: banyak.
0: Sama-sama.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Oke Mama Aldrin ya, di kawasan Mekarjati sana yang sedang aktivitas di pagi hari ini, sibuk-sibuk pastinya mah ya, urusan rumah tangga. Mulai dari dapur, bersih dapur dulu, ngelus-ngelus kompor. Sampai kinclong, bisa buat ini nih, becermin atau ngaca ya kompornya. Ya memang kita harus jaga ya, jaga kebersihan untuk dapurnya juga harus dijaga. Karena salah satu tempat yang banyak ada kuman dan juga ada bisa jadi sarang penyakit.

0: sakit juga kalau dapurnya gak bersih. Apalagi nih kalau baru goreng apa ya, adonan bakwan ya, tepungnya itu suka kan netes gitu ke kompor. Kalau gak dibersihkan bisa lama-lama kering, mengerak. Lama-lama banyak kalau gak dibersihin ya. Harus pastinya Mama Indah langsung beresin dapur deh kalau udah masak-masak kan ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Assalamualaikum
1: ya. Waalaikumsalam Teteh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say. Kopinya diseruput. Semangatnya tetap lanjut. Baru beres Teteh.
0: Baru beres dari.
1: Iya, kalau habis masak tuh dilapin.
0: Iya.
1: Yang bekas itu tuh minyak-minyaknya.
0: Minyak-minyaknya. Wih, iya ya.
1: Iya.
0: Betul kan? Kalau enggak kan terus ya. Nambah terus.
1: Iya, pernah enggak Mama Indah itu tuh apa sih? Itunya tuh mehong Teteh, pada mehong.
0: Apanya?
1: Yang bekas itu gasnya tuh. Pas ada yang ngasih tahu katanya disikatin dalamnya. Yang gas-gasnya itu tuh Teh.
0: Iya, tengah-tengah kompor itu.
1: Iya, betul. Ya udah disikatin aja, bener Teteh.
0: Kincelong.
1: Enggak mehong lagi.
0: Enggak pakai apa-apa, disikatin aja.
1: Disikat bekas tuh Teh, gigi.
0: Tapi enggak pakai bahan apa gitu enggak ya?
1: Enggak. Cuman biar licin ya kasih minyak dikit kayak gitu Teh.
0: Minyak.
1: Iya, enggak mehong Teteh. Ada info. Ada yang ngasih tahu.
0: Minyak ini minyak goreng.
1: Iya, sedikit aja. Itu nyaman ya, biasa licin, disikatin, ya? Dicuci.
0: Tapi tangannya ikutan ini ya.
1: Ya biasa.
0: Ya biasa itu mah ya. Ngelus-ngelus panci ya.
1: Iya, ini habis sarapan Teteh, habis.
0: Apa tuh?
1: Bihun satu piring kecil.
0: Waduh,
1: bihun jagung tuh Teh.
0: Oh iya betul.
1: Iya, Mama Indah tuh. Seneng ya. Masaknya sebelah aja, sebelahnya banyak Teteh.
0: Sebelah juga banyak ya?
1: Iya, satu bungkus cuma 4.000. Kan dua. Beli aja sayuran.
0: Itu isinya isinya kan dua keping ya, berarti.
1: Nah, itu benar. Sebelah aja.
0: Pakai apa aja telur? Enggak ya, sayurannya aja.
1: Sayurannya aja kecap, kasih kecap bango. Sama irisan bawang, cabai hijau. Ladaku.
0: Aduh.
1: Udah.
0: Mantap.
1: Iya sih, sebenarnya mah masak tuh gampang ya Teh. Cuman suka malesnya itu.
0: Faktor M-nya itu ya.
1: Kemarin aja Teteh masak nasi sore.
0: Terus?
1: Tapi gak ada yang makan.
0: Nah, berarti sampai pagi dong.
1: Ya justru itu Teteh. Paginya tuh bikin nasi goreng.
0: Nah, itu biasanya. Paginya bikin
1: itu,
0: nasi
1: Teteh,
0: goreng.
1: Ada info.
0: Iya, apa Mama Indah?
1: Kemarin tuh lagi arisan. Mama Indah tuh lagi makan mie ayam kan, yang bayarin tuh Bapak Salim dulu ya, yang minggu kemarin tuh Teh, kan Pak Salimnya nggak hadir, kan nggak enakan ya Teh ya, yang dapatnya masa nggak hadir, biar udah setor ge, jadi makan ayamnya tuh kemarin, kalau buat Mimirat Minah ntar minggu depan kayaknya mah.
0: Oh gitu.
1: Pas Mama Indah nelpon Pak Amir. Pak ada di mana, kata Mama Indah tuh. Ada di lokasi, katanya. Di mana? Di Jati Samin, katanya Teh. Lagi apa? Ini ada yang tenggelam.
0: Oh iya.
1: Iya, di
0: tapi dimana tuh?
1: Di itu Teh, daerah Bakan Parai.
0: Di mana tuh Mama Indah?
1: Bakan Parai itu Teh, yang ujung. Daerah lagi ya rada angker ya, di situ mah jarang yang mancing-mancing ke situ tuh.
0: Oh, awal mulanya sedang mancing.
1: Iya, katanya sedang mancing. Masa mancing di situ ya Teh ya? Kan banyaknya belah sini. Pas itu kan nungguin bareng sampai jam 1. Mm-hmm. Terus si korbannya tuh dapet teteh.
0: Uh-huh. Udah
1: kejeblos ke itu penggalian.
0: Berapa?
1: Penggalian yang bekas beko kayaknya mah.
0: Berapa orang?
1: Satu teteh.
0: Satu. Oh, berarti sendirian mancingnya?
1: Gak tahu, katanya mah ada temannya, tapi temannya tuh nggak ada teh.
0: Temannya selamat. Oh iya iya iya.
1: Iya, nggak ada yang ngasih taunya tuh, yang deket tuh ngasih tahu ke itu yang orang bahkan parahnya tuh teh. Ada yang tenggelam katanya. Tapi orangnya tuh nggak ada. Pak Amir pulang tuh sore.
0: Oke. Terus udah ini. Langsung diantar ke kediamannya, ke rumahnya.
1: Iya, di itu teh orang kebun buah Sukajati.
0: Oh, harus
1: masih
0: tulis,
1: muda
0: ya?
1: Teh, umur 38. Baru punya anak satu.
0: Iya, ya. Oke, tetap berhati-hati nih dalam aktivitas apapun. Apa mancingnya ngantuk ya?
1: Ya enggak tahu teteh.
0: Iya. Pokoknya tetap hati-hati semua nih. Oh, yang deket-deket.
1: Cuman ya jarang sih mancing ke daerah situ mah teteh. Banyaknya kan belah sini.
0: Nyampe situ ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya, kemarin teh nungguin ambulan, jalannya ke sana tuh teh, ke cari apa? Jatisamin sih ya. Yang tembusan Balai Raja. Jatisamin, jalannya ke situ, yang ambulannya tuh.
0: Oke. Makasih nih Mama Indah udah bagi info nih di pagi hari ini.
1: Ah, kok kemarin udah viral.
0: Udah viral ya
1: di Facebook.
0: Pokoknya tetap berhati-hati apapun aktivitasnya.
1: Iya, harusnya berhati-hati ya deh ya. Kalau di sini kan banyak orang di sininya. Pak Aminnya tuh dengar tuh ke Sasak Merah tuh teh. Sepi di situ tuh. Kan ada lokasi di situ ya. Di jembatan itu Sasak Berem gitu. Pasti itu cuman sepi. Pas dengar di sana katanya Pak di ujung.
0: Iya.
1: Iya teteh.
0: Iya. Oke, Mama Indah. Ini tadi lagunya nanti gala-gala. Terus ini rindu.
1: Itu ah ini rindu.
0: Rindu nih dengan Papa Amir.
1: Ah teteh, kalau di rumah ge liatnya HP aja.
0: Papa Amirnya.
1: Rakoran aja teteh.
0: Oh gitu. Terus Mama Indah? Mama Indah? Sama.
1: Mama Indah kadang liat TikTok. Cuman kadang suka bosen juga ya. Jadi masing-masing wae teh kalau ada keperluan. Salamnya buat Tante Isa yang baru turun. Buat Kang Iding. Duh, Kang Iding teh kangen suaranya ya kalau nyanyi tuh teh.
0: Iya.
1: Cuman jarang kalau Minggu tuh jarang ke Prima.
0: Mau sibuk bae wingin gerabak terus.
1: Iya, sibuk bae ya. Udah panen ngebon lagi.
0: Ngebon maning sih Kima.
1: Iya. Itu Ibu Sukina kayaknya mah udah gatel teteh kupingnya teteh. Dipanggil-panggil aja.
0: Tadi udah berapa kali ini ingin masuk.
1: Ibu Sukina kalau masuk cetar. Cetar membahana.
0: Tadi mau nelpon ditahan ya.
1: Buat Mimi Samina. Buat Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mama Billy, Mama Aldin yang baru turun.
0: Siap.
1: Buat Mama Feby, Pak Gopar, Mama Tuti, buat Mimi Epi, Mama Rati, buat Pak Debono yang kemarin udah nganterin Mimi Ratmina. Sekalian main kayaknya mah teh.
0: Gitu. Gak ikut
1: ya, udah lama sih.
0: Gak ikut syukur.
1: Iya pas sekarang kan itu ya, pohon mangga di Mama Indah kan ditebang itu teh. Jadi gersang.
0: Aduh, suara ademan ya. Iya.
1: Buat Bunda Yunia Sari. Buat Teteh Soleha. Ya udah teh.
0: Mama Indah.
1: Pokoknya buat semua-muanya aja. Enggak ketinggalan Pak Salim. Spesialnya buat Teh Putri aja ya.
0: Iya,
1: sehat selalu Teteh.
0: Amin ya Allah. Oh, iya,
1: Teteh itu daun salamnya berapa lembar Teteh?
0: Ya secukupnya, Tia, 3 juga cukup, 3 lembar.
1: Iya, kalau Mama Ida tuh daun salam tuh seringnya dimasak sayur asam, cuman daun salamnya tuh banyak.
0: Oh, iya.
1: Iya. Ya udah ya Teteh.
0: Iya, sama-sama Mama Ida.
1: Tetehnya sehat selalu
0: amin,
1: ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Iya.
0: Sama-sama.
1: Ucapannya Teteh.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka untuk Mama Indah. Ini kawasan Haur Kolot dari Tugu Harko, enggak jauh dari situ ya. Berapa langkah? Ada 5 langkah enggak? Kayak judul lagu. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima, semuanya masih di Ngopi Saya. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dan hanya di Radio Prima 958 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita, mencari inspirasi. Nanti ada lagu gala-gala yang sudah di request spesial dihadirkan untuk Teh Isah ning kawasan Cadas Ngampar. Terus ada ini rindu Mama Aldin ya, tapi Mama Indah juga ikut ngedukung. Oke, lanjut nanti bareng Putri Ayu. Dan untuk telepon interaktifnya di 0853-2189-9582. Jadi ingat RT nih.
2: 95,8 Prima

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya

0: Oke, wayahe tebak-tebakan ki karo RT.
1: Wayahe, wayahe.
0: Teh, piye kabare teh?
1: Api, api, api.
0: Dengar-dengar abis dari Palembang, teh.
1: Dari Palembang, iya dong. Palembang kan tempat paling bersih di dunia.
0: Bawa oleh-oleh apa, teh?
1: Oleh-olehnya ada makanan yang paling khas di Palembang.
0: Pempek.
1: Pempek itu kalau kapal selam ya di banjur air renjer. Jadi kalau ciri khas orang Palembang tuh pasti makanannya berair.
0: Hah? Masa sih?
1: Terinspirasi dari Sungai Musi.
0: Oh, iya. Secara RT istri orang Palembang ya?
1: Betul sekali. Sudah ngopi?
0: Iya, belum RT.
1: Aduh, seruput dimin biar semangatnya lanjut.
0: Iya.
1: Ini ada tebak-tebakan nih, mau enggak?
0: Apaan, Teh?
1: Tebak-tebakan makan Palembang yang enggak boleh nambah.
0: Yang enggak boleh nambah makanan Palembang.
1: Iya, dia jadi makanan Palembang yang cukup satu kali aja dimakannya.
0: Apa ya? Pempek pasti boleh nambah ya, Teh?
1: Pempek boleh banget, kan murah.
0: Kerupuk Palembang pasti boleh nambah.
1: Kerupuk
0: ya?
1: Palembang itu malah candu ya, enggak boleh satu, harus
0: apa
1: banyak.
0: Apa dong, Teh?
1: Ada makanan Palembang yang enggak boleh nambah.
0: Apa?
1: Tekwan.
0: Tekwan.
1: Tekwan kudu siji bae, tekwan ambilnya satu.
0: Bahasa Inggris itu tekwan.
1: Iya. Kan kita radio nasional internasional.

0: Oke, masih di sini ya. Masih kan, masih. Ini nih di pukul 9.46 menit untuk saat ini. Oke, selamat pagi. Ada Ibu Sukinah, mana ya Ibu Sukinah ya? Ibu Sukinah tadi mau gabung gak telepon. Tapi kayaknya Maya sedang sibuk ya. Tapi ya, mudah-mudahan lancar dagangannya, laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Oke. Oke, di sini nih untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini di acara Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Apa kabarnya? Kak Zaki kerabat di mana nih? Kak Zaki kerabat, halo. Atau oh iya ya. Wong Bugis suka tani laban mengendiku. Wong Bugis suka tani laban. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi-ngopi saya, kopinya seruput masih lanjut.
0: Oke, semangatnya lanjut. Halo. Ada mengendi baikku,
1: nah. Oke, lagi membangguni pari.
0: Oh, Mel, lagi nderep.
1: Iya, lagi melat.
0: Pantesan ya.
1: Iya, Pak, panen lagi panen.
0: Uli pirang kandek.
1: Uli limang kandek. lagi pada mandore, lagi pada nimbangi.
0: Aiki.
1: Semangat selalu.
0: Waduh. Pada
1: sibuk, nah. Lagi pada nyateti.
0: Lagi nyateti pirang kilo, pirang karung, pirang ton, pirang kintal.
1: Oh iya, betul dong.
0: Narasi mulai pirang kintal, pirang karung.
1: Oleh limang seting.
0: Limang seting.
1: Iya.
0: Oleh limang seting mah pirang iya. Pirang
1: kilo. Alhamdulillah limang seting gak awet.
0: Wah, awet ya. Mangane.
1: Awet sih bilang kenal.
0: Awetnya di delengna bae ora di
1: selamat pagi.
0: Masak pagi. Iya, kaget ya. Kok
1: iya, hari Senin udah sebulan tidak kaget.
0: Tapi karena RT hari ini juga sedang ada tugas, iya. Maka Putri hadir deh di Ngopi Say.
1: Sudah, lagunya dukung aja lah.
0: Lagunya apa?
1: Lagunya Jayanti, kenal
0: Mimiyati,
1: tadi Jayanti.
0: Oh, nama Mimiyati.
1: Iya, lagu Mimiyati lagi ngomong putu.
0: Oh, lagi ngomong putu.
1: Jayanti, yang Mimiyati, Mimine Nok Bina, Mimine Nok Mega.
0: Ah, iya.
1: Itu sing deparan kene, Maman Setia lagi derep.
0: Lagi derep, Maman Setia.
1: Iya, Lilik Nung, Mbak Bas, derep.
0: Oh, iya.
1: Salam ya.
0: Kanggo siapa nang?
1: Kanggo mau kasemanggi anak Teteh Isa ya. Anak Mama Aldin. Kanggo Ibu Sukina manjindurung bu.
0: Ibu Sukina. Ibu Sukina. Ayo ibu.
1: Kanggo Mimeti, Mama Atan. Ibu Tuti. Tuti libur-libu.
0: Aduh. Kanggo
1: Miratmina lagi berbahagia.
0: Iya.
1: Miratmina. Terus kanggo Pak Odang. Terus Mama Pak Ujan. Terus kanggo Mama Saka, Deddy Bono, Tangi Ben, terus kanggo Malaka Kaneka,
0: siapa ku?
1: Takur, Mama Indah, Mama Titan.
0: Oke.
1: Peribahasa dengan hati.
0: Mengkenen.
1: Jawa Tengah Gunung Jati.
0: Jage.
1: Jalan-jalan untuk kuda roti. Ini lagi bunga sekin Mimiyati. Ya, sebab karena wis ngunduh pare.
0: Asik. Alhamdulillah.
1: Wis, yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Nang Rasti. Ning kawasan Bugis Sukatani Laban. Ternyata Nang Rasti ini ya melumiluan derep. Uli telung ceting. Bisa aja nih Naras Tim ya. Semangat nih. Pokoknya kalau pagi hari belum dengerin Teng ya Naras Tim, jadi ada yang kurang deh. Soalnya ada yang suka banget ya dengan bunyi dari Teng ya Naras Tim. Ada Dinasti ya, selamat pagi Putri menyapa. Oke, halo. Assalamualaikum. Kondisir. Ibu Sukina. Halo.
2: Aduh, masih muat enggak nih rekan Prima?
0: Satu lagi masih. Ayo. Esiana.
2: Masih kebagian bangku enggak?
0: Esiana bangku nih Esi.
2: Aduh, sampai kawanan terus. Mending nyatam ya, kondisir kadela tema.
0: Anda sing belanja kayak nih Maya.
2: Lagunya dukung aja ya.
0: Lagunya Jayanti ya.
2: Dari yang baik lah, pokoknya masal bisa.
0: Iya.
2: Ya, kawan. Aku ya tem hadir tem. Kalau salam aja ya.
0: Ayo, mangga.
2: Gua naras tim nang. Ibu Sukina nang, bakanu kawanan baik. Ada kebagian kayak nema. Kopi ada kebagian, duduk ada kebagian nang. Bisaku ben, begini apa benang? Ngadek baik ya, itu ya.
0: Ngadek baik ya. Sekalian jadi kenek.
2: Gonang rasim, nggak capur, nggak kesalin, kang ibeng nggak takon, nggak tahu anjing dorong, aduh, nggak takon dorong, nggak mancing kang ibeng.
0: Kang ibeng, wis mancing kang ibeng.
2: Daun muat, masih muat belimbo. Biasa kopi nora kebagian kang ibeng.
0: Tak wis tak.
2: Di bawah sini tuh. Terus, kalau Kang Ibeng, Wadu Billy, Mama Alin, Boy, Nini Rasmina, Mama Rasmina, Nini Esi, belisan baik, aku sih ngenten nih.
0: Aku seng.
2: Orang ketempat-tempat. Terus, enggak, sama muka. Kak Isa. Aduh, misukin ada umat. Ibu saya, ada umat, ada naik. Enggak, Mama Indah, misukin ada kawanan baik.
0: Kawanan
2: tuh. Aku juga pernah naik, orang Oli. Engkau ditahan, jadi harus balas.
0: Kursinya dibersihin di sit, kursinya. Ya.
2: Ah, itulah. Terus enggak ibu Tuti, Mama Paujan, Mama Oda, Angga, Bunda Mary, Kang Salman, Kang Rian, Ujud, Kang Wanta, ibu Sukena karena memang Wanta. Suka rencangking baik, jadi ini musuh kena kawanan.
0: Iya, Mang Wanta lagi ngendiku, Mang Wanta.
2: Mang Wanta lah, tinggal nak baik kak. Ayo Mang Wanta, semangat.
0: Oke. Okay.
2: Ngomong terdekat.
3: Toko.
0: Halo.
3: Salam kenal Mbak.
0: Salam kenal kali sinten gi.
3: Mama Epa. Iya. Mekarjati
0: deket Ibu Sukina. Belanja apa Mama Epa?
3: Belanja cucut. Anak beli mak.
0: Entok ya.
3: Salam ya Mbak.
0: Iya Mama Epa. Salam kanggo sinten.
3: Mimi ini ning omah lagi masak.
0: Asik.
3: Kanggo anak-anak. Kanggo Mama Febri. Ning Harkolot. Bu Billy.
0: Gi.
3: Terus siapa maning ya?
0: Kalau
3: biarnya Bella. Terima kasih ya Mbak.
0: Gi Mama Epa sami-sami gi.
2: Salam nek.
0: Iya.
2: Udah lah, gue Putri.
0: Nggih.
2: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Ya, terima kasih.
2: Kuat rezeki nek.
0: Amin.
2: Ucapan nek. Kopi pahit. Kopinya apa di atas meja?
0: Cakep.
2: Butuhin apa amin? Dia kan belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Ibu. Aduh, rame pisanku ya. Pokoknya semua yang sedang belanja-belanja di warungnya Ibu Sukina, selamat pagi Mama Epa, salam kenal ya. Dari Putri Ayu di sini yang bertugas di Ngopi Sahai pada pagi hari ini Senin 18 Mei 2026. Belanja berapa ribu sih kalau sekarang uang lembaran warna biru 50 ribu? Bisa dapat apa aja nih, sedangkan kan harga-harga memang sedang melonjak ya, sedang naik. Apa bisa dapat ayam, bisa dapat cabe, minyak, bawang. Belum gasnya ya. Oke, berarti kita harus pinter-pinter nih, pinter-pinter untuk atur-atur keuangan, belanja-belanjanya sebisa mungkin, jangan sampai melebihi dari budget yang sudah ditetapkan. Hai, selamat pagi yang hadir di Live TikTok Prima, ada Rona Ulasijab juga, selamat pagi Kak Rona. Lagu penutup di acara Ngopi Say pada pagi hari ini ada Jayanti. Oke, Jayanti nanti dihadirkan ya. Dan juga selamat pagi, terima kasih semuanya. Karena waktu menunjukkan pukul 9.57, saatnya Putri Ayu yang bertugas di Ngopi Say pagi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dari rekan Prima semuanya. Dan tetap semangat selalu ya Kang Rian, juga semangat Kang Rian. Meskipun bahan baku untuk kayu-kayunya susah didapatkan ya, berarti naik juga ya. Terus oli, pasti oli atau underdeal dari motor juga pada naik ya. Wah. Tapi harus tetap nih jaga kendaraan rekan Prima semuanya, servis secara berkala itu penting juga. Oke, guys, Putri pamit ya di acara Ngopi Say pagi hari ini. Nanti ada acara Halo Prima, lagu dangdut lawas, dangdut klasiknya yang disuka banget rekan Prima. Terus nanti ada Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, lagu-lagu Tarling yang bakal dihadirkan. Terus lanjut juga Berdendang Berkaroga di Udara. Terus nanti juga ada MP3, musik pilihan pendengar Prima, muda dan menginspirasi. Trey yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas dan selamat beraktivitas. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya.

pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menemani dan menghangatkan hati kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga di tengah kesibukan kita masih sempat merenung dan belajar dari cerita sederhana tapi penuh makna. Rekan Prima, kisah ini datang dari sebuah kedai mie kecil yang setiap malam tahun baru selalu menyimpan satu meja kosong. Meja itu bukan tanpa alasan. Meja itu adalah tempat menunggu tiga orang yang tak pernah benar-benar dilupakan oleh pemilik kedai. Lebih dari 10 tahun lalu, di malam tahun baru yang dingin dan bersalju, seorang ibu datang bersama dua anak kecilnya. Mereka hanya memesan satu mangkuk mie kuah. Dari pakaian yang sederhana dan wajah lelah sang ibu, pemilik kedai tak

mangkuk selalu cukup untuk berbagi. Kebaikan kecil itu ia lakukan diam-diam, tanpa berharap balasan. Waktu berjalan, suatu malam tahun baru keluarga itu datang kembali dengan wajah yang jauh berbeda. Sang ibu tak lagi dipenuhi kecemasan. Anaknya telah tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Untuk pertama kalinya mereka memesan lebih dari satu mangkuk. Dan untuk pertama kalinya pula, sang ibu makan dengan penuh, bukan sekedar menyesap kuah. Beberapa tahun kemudian, seorang pria dewasa datang bersama seorang wanita berambut memutih. Di wajah mereka, masih ada senyum hangat yang sama. Malam itu mereka duduk bertiga, masing-masing dengan satu mangkuk mie di hadapan mereka, bukan sekedar mie, tapi kenangan tentang kebaikan yang tidak pernah mereka lupakan. Nah, rekan prima, pesan dari kisah ini sederhana namun dalam ya. Kebaikan kecil yang dilakukan dengan tulus bisa hidup sangat lama di hati orang lain. Terkadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar arti bantuan sederhana bagi seseorang yang sedang berjuang. Dan rasa syukur, sekecil apapun selalu menemukan jalannya untuk kembali. Semoga kisah semangkuk mie ini bisa mengingatkan kita untuk tetap peduli, tetap rendah hati, dan tetap berbuat baik, bahkan saat kita merasa hidup sedang sulit. Sampai berjumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan prima, tentunya dengan hati yang lebih hangat dan penuh empati.

0: Kabar gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur, menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan, sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung. Lah

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: terima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Puan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan. Ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Durian ya rekan Prima, sebagai lagu pembuka mangan durian. Siapa yang sudah makan durian? Baik rekan Prima, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Hari ini Senin 18 Mei 2026, Arya kembali untuk rekan Prima. Tentunya masih di acara sing paling ditunggu-tunggu, yaitu Fans Tura, Fans Ketemu Darah. Ya, beripun kabar ya rekan Prima kabeh. Sadurunge juga Arya ingin menyapa untuk rekan Prima ini hari ini ya. Semoga rekan Prima diberikan kesehatan juga yang paripurna, diberikan keberkahan, diberikan keberlempahan, pokoknya diberikan kemudahan segala halnya ya rekan Prima. Baik rekan Prima, sebelumnya juga Arya akan menyapa yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun berserta Umi dan keluarga. Juga diberikan kesehatan yang paripurna juga yang terhormat Datuk Syekh Irman Prawoto, Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, juga diberikan kesehatan yang paripurna juga. Ya, sebelumnya juga Arya mohon untuk di Arya di bimbingan dan tunjuk ajarnya dari Syekh Az-Zaitun supaya saya di sini bisa menjalankan tugas sampai selesai dan dipenuhi dengan keberkahan juga istiqomah dalam setiap menjalankan tugas ini. Ya, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung ya, yang hari ini sudah nunggu-nunggu, terutama ini untuk acara nih Fans Tura, Fans Ketemu di Udara ya. Juga ada yang di TikTok Prima, terima kasih yang sudah bergabung ya. Juga Arya juga salam juga untuk yang sedang di TikTok Prima. Diberikan kesehatan juga ya yang di TikTok Prima yang sedang mendengarkan Radio Prima. Tentu juga untuk yang rekan Prima ini yang masih sibuk-sibuk ria ini seperti Ibu Sikinah ya, Ibu Sikinah. Ya, Ibu Sikinah, halo.
1: Halo, assalamualaikum. Pantura, Ningkeneki, Ning Prima FM.
0: Iya, ini Ibu Sikinah.
1: Bahagia, sehat.
0: Alhamdulillah, Ibu Sikinah.
1: Alhamdulillah ya, Bang Arya, sehat.
0: Berkat doa Ibu Sikinah ini.
1: Ketemu ya. Maning.
0: Ya, ketemu Maning.
1: Kin Maret nyuper ya, Bang Arya.
0: Iya, siap.
1: Ada kayak mau ketinggalan, baik.
0: Ketinggalan, kuat.
1: Sampai kamot, tadi ngadeg, baik, Bang Arya. Wis naik ku kon kumpul maning jare Putri Ayu ko. Engko maning ge iya wis jadi ku oliye kari. Jadi ngadeg bae Bang Arya sampai capek.
0: Aduh, nggih nggih nggih.
1: Ora kuat.
0: Nggih nggih nggih.
1: Lakin marek nyupir ya.
0: Nggih Bu.
1: Bae supire Bu Sukina malah.
0: Iya Ibu Sukina ya.
1: Bahaya njaluk iku lah. Apa puterna lagu ya?
0: Iya, lagune
1: nah. Kayak kenen melayung sore belah lagune.
0: Oh, layung sore.
1: Enak-enak anune ku, musiknya adem.
0: Waduh, tetap ora berubah ke lagune ya. Nggih.
1: Layung sore.
0: Layung sore rekose.
1: Salam-salam ya.
0: Nggih, salam nggih sinten?
1: Iya, nggo Bono. Ayo Bono naik Bono. Kin nyupir Bono, ora kena ketinggalan saya mau.
0: Ala ketinggalan. Ketinggalan kereta kau Bono ya.
1: Ketinggalan kereta mau makan Bono apa yang ngajebar ke depan kursi.
0: Iya.
1: Sekin mau nyupir Bono, nyupir. Ayo ngenek Bono. Nangatim. Ayo calo-calo. Ayo dari calon nangatim.
0: Angge.
1: Mang wanta mang.
0: Mang wanta.
1: Sakina busukina aku nyupir mang.
0: Ayo.
1: Angga sing ning sumuradam.
0: Iya.
1: Siapa kan bahan yaran ni kayak
0: sumber ayat pamungkas,
1: ayat pamungkas. Gua singa dol maning, singing pun ku merak ku ya.
0: Asep Rolan,
1: Asep Rolan. Ayo naik Asep Rolan di panteng terus kan, harus nyusun radio kayaknya mah. Anggo Kang Rian, Kang Salman, Go Oyut. Anggo monggo Kang Rojaya sing de organ, Mbok Capur, Bapak Salim, Bapak Lembe. Kang Ibeng, yakin mah di sini nyupir Kang Ibeng, ora ketinggalan kaya mau. Bapak Ibeng, Ibu Billy, Mama Aldin, Mimi Ratnina, Mama Rati, Mimi Epi. Mama Mimi Rasmina, Mama Rasmina. Yeah. Anggota Isa. Isa. Ayo semangat, semangat.
2: Itu Isa. Isa.
1: Mama Indah. Ini kita nggak ketinggalan Mama Indah.
2: Okay.
1: Mau nggak ketinggalan? Apa yang ada baik Mama Indah?
2: Aja sampai ketinggalan.
1: Isa, kau kudu maning.
2: Sampai ke dalam pintu, ya.
1: Apa yang ada baik pintu? Enggak ibu Tuti, Mama Paujan, Mama Odang, yeah. Bunda Mary. Bunda apa kak? Bunda Yuni.
2: Bunda Yuni Asari.
1: Bunda Yuni Asari, nok bintang onyo onyo.
2: Nok bintang.
1: Wawa eng wah.
2: Ayo.
1: Tangkeng terus terdiaman. Layung sore nur. Ibu sekin layung sore. Enggak tak mira. Karo angwain.
2: Siap musuh.
1: Gua todo. Lo.
2: Ayo Sonda.
1: Ibu sukin aja sibuk baik dol. Ibu sukin aja. Ayo Kang Penny karo tenannya geding. Ayo naik naik naik naik. Sakin lo deh.
2: Ayo.
1: Ucapannya.
2: Iya.
1: Kopi pahit kopinya bubuk. Ibu sukin apa mit lagi sibuk.
2: Sibuk pokoknya manja.
1: Enggak Bang Arya. Khususnya enggak Bang Arya. Sehat selalu ya Bang Arya. Sehat selalu Bang Arya. Bang sehat ku enak. Bakal orang sehat orang enak. Mangan apa orang enak. Mangan orang enak. Suruh pegor enak.
2: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
2: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Ibu Sugina sing pun hadir sebagai penelpon pertama di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Ya. Berikutnya silakan yang ingin bergabung, kita tunggu di 0853218995822. Ya, suaranya ini, musik kelihatannya ini ya. Jernih ya rekan prima ya. Walaupun apa cuacanya panas tapi musiknya kayaknya cerdik sekali. Ayo silakan, siapa nih setelah Ibu Sukina layung sore nih, ditunggu Bu Sukina ya. Siapa untuk ada siapa lagi? Ada Mimi Radmina apa belum? Apa ada Uma Indah? Ibu Tuti? Nah, waduh banyak sekali nih ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Fans Tura.
3: Ning kene ki. Ning Prima FM.
2: Oke.
3: Iya. Aduh, bakal supirnya Ibu Sukina mah mantep Bang Arya.
2: Iya, mantul pokoknya kata Bu
3: iya. Bono. Nah, beda karo Bono mah.
2: Oh, beda.
3: Bono mah ngantuk.
2: Bagi Bono.
3: Iya, Bu. Aduh, Kang Arya gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah.

0: Sentar.
1: Sentar
0: buat Mama Aldin. Ya. Mama Billy. Buat Mimi Epi, Mama Ratmina. Buat Kang Ideng.
1: Kang Ibeng.
0: Ya. Buat Cak Pur.
1: Ya.
0: Buat Mama Tuti, Pak Gopar, Mama Pebi, buat Teh Soleha.
1: Ya.
0: Buat Ayah Pamungkas, Bunda Yuniasari. Kang Asep Rolan.
1: Kang Asep Rolan. Ya.
0: Buat Mama Odang, Mom Ara.
1: Mom Ara.
0: Mama Paujan.
1: Ya. Mama Ara, Mama Paujan.
0: Buat Mama Endang.
1: Mama Endang juga.
0: Buat Papa Angga. Buat Pak Salim. Buat Mimi Samina.
1: Ya.
0: Buat Neng Dina. Buat grup fans Tura semuanya, ada Mama Titan. Ya udah Kang Arya ya.
1: Oke, siap.
0: Buat semuanya aja lah.
1: Buat semuanya. Iya.
0: Biar pada semangat ya, supirnya soalnya semangat banget. Cetar membahan.
1: Sopirnya Ibu Sukina, ya. Iya. Pokoknya mah cepet langsung.
0: Mantul.
1: Mantul.
0: Cerah cuaca. Buat Nanang Rastim, Pak Debono, ucapannya. Okay. Assalamualaikum Kang Arya. Sehat selalu ya. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai penelpon kedua ada Mama Indah Sinta dari Halkolot ya. Untuk yang mau ingin masuk siapakah berikutnya ini ya? Halo. Waduh, belum masuk nih. Ya, dua pelaku Arya persiapkan untuk rekan Prima ya, ada requestnya dari Ibu Sukina dan Mama Indah Sinta. Silakan yang ingin bergabung, kita buka lagi di 0853-2189-9582. Cuaca hari ini kelihatannya memang panas ya rekan Prima. Arya akan melihat dulu ya di informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ataupun BMKG. Hari ini Senin 18 Mei 20 untuk cuaca 25 sampai 32 derajat Celcius ya, dan untuk hari Selasanya 24 sampai 31 derajat Celcius. Jadi dan ada hujan ringan ya hari Selasa besok, dan hari ini cerah. Cerah pokoknya, cerah. Dan meliputi untuk wilayahnya ada Haur Kolot, Haur Kli, Sukajati, Wanakaya, Karang Tumaritis, Kertanegara, Cipancu, Mekarjati, Sidodadi, dan Sumber Mulia. Oke, rekan Prima, siapakah penelpon berikutnya? Arya tunggu di 0853-2189-9582 ya. Ada beberapa berita ya yang Arya kutip dari lognews.co.id, yaitu berkenaan dengan polemik gelar Menkes Budi Gunadi Sadikin usai dilaporkan ke Polda Metro Jaya ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan klarifikasi terkait polemik penggunaan gelar akademik Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin setelah adanya laporan dugaan pemalsuan gelar ke Polda Metro Jaya oleh 5 dokter melalui kuasa hukumnya OC Kaligis. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Kesehatan Aji Moha Warman menegaskan bahwa Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin tidak pernah mencantumkan gelar akademik IR ya maupun DRS ya. Dalam administrasi resmi Kementerian Kesehatan, Pak Menkes Budi dalam administrasi tidak pernah mencantumkan gelar IR atau DRS ya, ujar Aji saat dikonfirmasi pada Selasa 12 Mei 2026. Dan menurut Aji,

0: Ketentuan mengenai penulisan nama Menteri Kesehatan telah diatur secara resmi melalui surat edaran nomor HK 0202/3 Romawi dan 9961/2022 tentang pencantuman nama Menteri Kesehatan dalam naskah dinas dan dokumen resmi Kementerian Kesehatan. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa penulisan nama Menteri Kesehatan dilakukan tanpa mencantumkan gelar akademik apapun. Format penulisan yang digunakan dalam dokumen resmi adalah Budi G. Sadikin. Aturan itu berlaku untuk seluruh naskah dinas dan dokumen resmi yang diterbitkan Kementerian Kesehatan, baik yang ditandatangani secara manual maupun elektronik. Pernyataan klarifikasi tersebut disampaikan menyusul laporan yang diajukan 5 dokter ke SPKT Polda Metro Jaya terkait dugaan penggunaan gelar akademik oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Pernyataan klarifikasi tersebut disampaikan menyusul laporan yang diajukan 5 dokter ke SPKT Polda Metro Jaya terkait dugaan penggunaan gelar akademik oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Kuasa hukum pelapor OC Kaligis menilai penggunaan gelar akademik oleh pejabat publik harus sesuai dengan ketentuan hukum serta data pendidikan resmi. Ya, rekan prima, untuk mengetahui berita selengkapnya boleh diakses di lognews.co.id. Ya. Dua buah lagu Arya persiapkan untuk rekan prima yang sedang menunggu-nunggu nih lagu-lagunya untuk acara nih. Jangan lupa, jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Radio 95,8 FM.

0: Ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4, Teh.
0: Nah, gimana tuh, Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya, Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih. Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya. Bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah, Teh. Masa dari bunyinya?
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahaya.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya, Teh?
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: Belum mandi.
2: Kalau belum mandi, mbak, mbak, mbak, mbak.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: siaran yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Prima radionya nomor 1 di Indramayu Barat ya, rekan Prima ya. Waduk Salam Dharma ya, siapa ini yang tahu nih Waduk Salam Dharma ya. Mudah-mudahan nih waduk-waduk ya masih penuh airnya ya, untuk mengairi air-air di persawahan terutama ini, karena cuacanya nih kadang hujan, tiba-tiba kemarau ya. Wah, mudah-mudahan masih inilah, masih menampung airnya ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Zura.
1: Zura, ini lagi.
0: Ini lagi. Oke. Ayo, silakan. Yang ingin bergabung boleh, kita tunggu.
1: Iya. Oke. Minta lagu.
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya Suka-sukanya Mimi Epi dia, turun bareng. Mimi Epi suka turun bareng lagu dia.
0: Turun bareng, ya wes.
1: Oke,
0: mantul nih nanti di.
1: Misalnya berpikiran, selalu semangat.
0: Ya.
1: Semangat selalu itu ya.
0: Ibu Sugina.
1: Pamungkas, Mabili, Maudang, sama Odang.
0: Maudang, ya siapa lagi? Irati,
1: Kang Rian.
0: Irati, Kang Rian, iya.
1: Lebih Wanta, Sondol.
0: Sondol.
1: Najwa, Marmet.
0: Marmet.
1: Terus Masoleka. Ajan, terus ke Ajan.
0: Oh,
1: Ajan di sini.
0: Sudah masuk ya?
1: Ajan itu.
0: Ajan ya.
1: Iya, enggak semua ke Ika, Kang Rojaya, Mbak Yunia Sari.
0: Bat lima ya.
1: Apa mau misi kali patrol? Aku cuma mau misi saja.
0: Oke.
1: Bisa ngerti jalan, bisa selalu.
0: Amin.
1: Saya tunggu lagunya. Oke, tunggu lagu Merdeka.
0: Merdeka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Mr. Bono ya yang sudah bergabung. Ya, silakan yang ingin bergabung lagi, siapakah berikutnya? Ya, rekan Prima, cuaca di luar ini panas banget ya, karena memang menurut BMKG juga cerah ya, jadi panas. Ini bisa dipastikan kalau cerah begini sampai sore ini, bisa sampai malam, tapi kadang-kadang pas tengah malam itu hujan ya. Kayak kemarin itu waktu itu. Jadi siangnya itu panas, jam-jam berapa, jam 11 itu ya, hujan brus, waduh. Ya syukur, alhamdulillah ya. Jadi yang memang memerlukan air untuk persawahan ya masih dapat air juga. Ya, rekan Prima, silakan yang tadi di belakang Mr. Bono, siapakah yang ingin bergabung? Boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Ya. Ya, kalau di kampus ya, di Bahata Zaitun itu air mah berlimpah ya sana ya. Meskipun apa di beberapa tempat yang ada Pak tidak ada air ya, kalau di kampus Mahata Zaitun itu ada air, karena memang di sana ada apa ya, jadi waduk ya, katanya waduk Istisqo itu juga ada ya, juga yang di sana di Ustir juga ada ya, waduk penampungan airnya itu ada, jadi para petani itu ya jika ingin mengairi sawahnya ya bisa, khususnya yang di Mahat maksudnya ya, yang petani-petani yang di lingkungan Mahat itu biasanya kan ada yang mengairi sawahnya ya, Nah itu bisa, itu tuh menggunakan air yang ditampung di waduk itu ya. Tapi untuk sawah-sawah mahat maksudnya ya, rekan prima. Baik rekan prima, Ari akan menyampaikan beberapa berita ya yang tadi sudah disampaikan. PHK bayangi Indonesia di tengah geopolitik global. Pemerintah siapkan strategi antisipasi. Pemerintah mulai memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat tekanan geopolitik global yang semakin memanas. Khususnya di konflik kawasan Timur Tengah yang berdampak pada stabilitas ekonomi dunia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan global yang dinilai dapat mempengaruhi kondisi ketenagakerjaan nasional. Mulai dari pelemahan ekonomi, gangguan rantai pasok, hingga penurunan aktivitas industri di berbagai sektor. Menurut Afriansah, di situasi perang dan ketegangan geopolitik internasional memberikan tekanan terhadap hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu perlambatan usaha dan berdampak pada meningkatnya ancaman PHK. Data pemerintah menunjukkan tingkat pengangguran nasional saat ini mencapai sekitar 7,4 juta orang atau setara 4,3% dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut menjadi perhatian serius pemerintah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang masih berlangsung. Selagi langkah mitigasi, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memperluas sejumlah program peningkatan kompetensi dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu program yang diperkuat adalah magang nasional dengan penambahan kuota peserta dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang pada tahun 2026. Program tersebut ditujukan untuk membantu lulusan baru memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan industri yang semakin kompetitif dan terdigitalisasi. Peserta pelatihan nantinya mendapatkan fasilitas pelatihan gratis tersertifikasi kompetensi dari negara hingga uang saku harian sebesar Rp20.000 selama mengikuti program. Pendaftaran program dilakukan melalui platform digital Siap Kerja yang disiapkan pemerintah sebagai pusat pelayanan ketenagakerjaan nasional. Situasi geopolitik global dalam beberapa bulan terakhir memang meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dunia. Konflik di Timur Tengah, kenaikan harga energi, hingga ketidakpastian perdagangan internasional mulai memberikan tekanan terhadap sektor industri dan investasi di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Oke, rekan prima, silakan yang ingin mengetahui berita selengkapnya boleh diakses di longnews.co.id.

0: kalau musim hujan kayak gini nih, ya kan, enaknya tuh makan yang anget-anget gak ya, Teh? Gorengan-gorengan yang masih anget. Salah satunya gorengan tempe, ya gak, Teh?
1: Tapi ada makan yang gak enak tuh ada.
0: Apaan?
1: Kecilok, gitu.
0: Itu mah kecolok, eh.
2: Kecolok! Aci-aci-aci-aci.
1: Salah nusuk itu.
0: Sekarang tema tebak-tebakannya adalah tempe. Mulakan maning. Nih, sekarang tebak-tebakannya tempe ya. Tempe apa yang bisa naik turun, Teh?
1: Tempe Jakarta bukan ya?
0: Tempe Jakarta itu. Ih, apa nih?
2: Tempe apa yang suka naik turun? Angkat tangan, enggak tahu.
0: Tempe apa yang suka naik turun? Jawabannya temperatur. Terus tempe apa yang rasanya tuh bisa enak dan berasa ikannya?
1: Tempe yang ada ikannya terusnya enak ya. Tempe dang bukan ya? Atau
0: apa, Dis? Gampang banget itu, Dis.
2: Tempe ikan, tempe dang. Apa?
0: Tempe Palembang.
1: Oh, itu tempe. Aduh, benar-benar dah.
0: Apa?
1: Iya, orang tempe. Ini gara-gara makan kulit pisang jadi kepleset nih.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Rekan Prima masih bersama Arya di acara nih Fans Tura, Fans Ketemu di Udara ya. 28 menit berlalu dari pukul 12 dan kita masuk di jam yang kedua ya Rekan Prima. Oke, untuk Rekan Prima yang tadi belum sempat bergabung, boleh ya kita lanjut di acara nih Fans Tura, Fans Ketemu di Udara ya. Sudah ada yang masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Fans Tura.
1: Waalaikumsalam Kang Arya.
0: Oke, iya ini nih. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Baik, sehat.
0: Sehat. Iya.
1: Baliknya gimana Kang Arya?
0: Sabang Sulipun kula alhamdulillah sehat.
1: Syukur.
0: Iya.
1: Sehat, Mas.
0: Iya nih.
1: Harapan request lagunya.
0: Ya, lagunya apa?
1: Lagunya Janji Setia.
0: Janji Setia. Oke, siap. Janji Setia.
1: Salamnya.
0: Enggak, salamnya
1: buat Ibu Sukinah sayang. Buat Mama Odang. Buat Mimi Epi. Buat Mama Rati. Buat Mama Paujan. Buat Mama Aldin. Mama Billy. Mama Nenek. Mama Indah. Buat Mr. Bono. Buat Pak Salim sayang.
0: Ya.
1: Buat Cak Pun.
0: Cak Pun.
1: Buat Kang Ibeng, Kang Ibeng, Kang.
0: Kang Ibeng.
1: Iya, buat Kang Eges.
0: Kang Eges. Oke, okay. Ya.
1: Buat spesialnya buat Kang Arya.
0: Terima kasih.
1: Ucapannya Kang.
0: Ya, mangga.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun. Ada Teisa yang ada di Candas Ngampar ya, yang sudah bergabung. Dan silakan yang tadi sudah masuk ya, siapakah? Ayo Rekan Prima, Janji Setia ini sudah menunggu. Nah, dilanjutkan untuk siapakah berikutnya yang ingin request lagu, boleh di 0853 2189 9582. Dan sudah masuk di jam kedua ya. Halo, assalamualaikum Fans Tura.
2: Neke
0: ya.
2: Prima.
0: Oke.
2: Sehat Kang Arya.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Ya.
2: Request lagu nih Kang Arya.
0: Iya, lagunya apa?
2: Langkah Aduni.
0: Langkah Aduni. Ya, oke.
2: Salam salame.
0: Yeah.
2: Dikanggo Teisa ya.
0: Teisa ya tadi sudah masuk. Oke. Okay.
2: Supir hebat pisan ge. Supir Ibu Sukina wis.
0: Ibu Sukina wis mau.
2: Tergoli.
0: Langsung ngebut pokoknya kalau Bu Sukina gin.
2: Ngebut.
0: Ngebut. Wes.
2: Bapak. Tenggo.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Tanggo Ibu Sukina.
0: Bu Sukina.
2: Tangrastim. Mister Bono.
0: Mister Bono. Oke.
2: Terus Bapak Salim.
0: Pak Salim, ya.
2: Terus Mama Indah, Mama Paujan, Mama Aldi, Mimi Ratmina yang punya wajah baru.
0: Mimi Ratmina, ya.
2: Terus buat Mimi Eti ya.
0: Happy ya.
2: Happy apa Eti?
0: Happy.
2: Tahu mami, mama, mami Eti.
0: Happy ya.
2: Happy. Yeah. Buat Albi.
0: Pak Lebi.
2: Mang Wanta.
0: Kang Wanta. Yo.
2: Kanggu Kang Kopet.
0: Sing
2: bening bugis tua.
0: Sing bugis tua, anggeh.
2: Terus kanggo Ma Odang.
0: Ma Odang.
2: Terus Mamara.
0: Mamara, yeah.
2: Ibu Haja Supriyatin. Nong Bintang Unyu Unyu.
0: Nong Bintang Unyu Unyu, yeah.
2: Ucapannya kang.
0: Oke, siapa nih?
2: Oh, nang Rastim ya, nang Rastim ora kok.
0: Ora Rastim ki durung nongol kayaknya ning
2: kang. Kang Wanta, Mang Wanta ki. Kang Wanta ngerata.
0: Kang Wanta bae ya, ya ning kok.
2: Okay. Yo, okay. Siapa nih?
0: Yo.
2: Assalamualaikum Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, assalamualaikum. Friends Tura.
3: Penstura,
0: ya.
3: Neki, Nisima FM,
0: aduh,
3: radio nomor 1 di Indramayu Barat. Yes,
0: yes, yes,
3: yes, yes, 6 kali baru yeah. Masuk, wah, alhamdulillah.
0: Ya, Warso Limbang Hadi.
3: Biasanya sampai 12 kali, ini baru 6 kali udah bisa masuk kan hari.
0: Iya,
3: alhamdulillah.
0: Ya, monggo.
3: Gimana kan hari kabar ya?
0: Alhamdulillah baik. Sehat, happy. Iya ya, ini.
3: Ya, yang penting mas sehat.
0: Sehat.
3: Ari wong sehat Kang Arya.
0: Nggih.
3: Bagian mangan karo sate gerasane enak.
0: Oh iya, mending. Ya iyalah wong sehat.
3: Bang wong lagi sehat mah bagian mangan karo ayam, karo sate ge enak.
0: Iya jadi ben
3: karena sehat.
0: Karena sehat baik. Karena sehat ya enak ya.
3: Ora enak lah ora sehat mah. Daging apa bege rasane apa mah. Hari lagi sehat mah najan mangan karo sate ge rasane enak.
0: Iya.
3: Jaluk lagu akang Arya.
0: Nggih, lagu den apa niki?
3: Lagune kulae lagi ndodok centul dewekan.
0: Aduh.
3: Laka sapa-sapa Kang Arya. Laka wong marek-marek acan. Tadine ya ndodok centul dewekan bae wis lah lagune kagoda lanang.
0: Kagoda lanang. Siap, oke.
3: Kagoda lanang. Oke, siap. Kirim-kirim salam ya Kang Arya.
0: Nggih mangkane.
3: Anggo Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Mimi Samina, Ibu Sukina, sing paling ceria. Ya, sampai kaget. Tadi supir hebat lah. Salut Ibu Sakina.
0: Langka sejene gen.
3: Langka, langka lawan pokoknya malam. Nomor iya. Satu di Prima FM sama Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina ge persnya banyak.
3: Semangatnya hebat.
0: Yang ge.
3: Nggak jadi pandang tua, yang penting semangatnya.
0: Semangat luar biasa.
3: Wong nong baru oleh semangat mah ya anggar bae,
0: lestri. Iya, lestri.
3: Lanjut Kang Arya.
0: Monggo.
3: Monggo Mama Tuti, Mama Rini, Bunda Mary, Papa Jali, Mama Yuni, Papa Yuni. Nok Nani bareng Kang Tani, Mama Indah bareng Bapak Amir Yosep. Mama Lina, Mama Nenen,
0: yeah.
3: Tete Soleha, Tete Mama Titan bareng Dede Sakanya,
0: okay.
3: Mama Aldin,
0: Nak
3: Bintang Unyu Unyu, Mama Faujan, terus Mama Haji Supriyatin, Teteh Nunung, Teh Isa saya, masih nembeng mudun siapa Kang Arya?
0: Kang Ibeng.
3: Oh, Kang Ibeng.
0: Iya, cepetan.
3: Mama Teh Isa, Ma Odang sayang, Mam Ara, Mama Rati, Anggo Deeti dulur kula dewek,
0: okay.
3: Bunda Yunia Sari, Kanggo Sondol, Sondol Dol.
0: Ayo Dol.
3: Anggo Patrisno Simbelengko, Nanjak Dol, Nanjak.
0: Nanjak
3: Anggo
0: Dol.
3: Wong, okay. Aduh, siapa sih ya? Ayah Pamungkas, Sapur, Aki Metal, Talebe,
0: Aki Metal,
3: Anggo sing mau nembe mudun, Kang Ibeng,
0: Kang Ibeng,
3: Asep Roland,
0: Kang Asep Rula.
3: Hari ini Kang Uyut, kok ngundangnya Kang Uyut apa Uyut Bae ya?
0: Uyut Bae boleh.
3: Uyut Bae ya?
0: Uyut Bae ya.
3: Uyut Bae, Uyut. Abah adik Util nganggo mister ngantuk.
0: Tuk.
3: Mancing durung?
0: Uyut mau wis mancing enggak?
3: Iya, iya mau ya.
0: Iya.
3: Ini orang mah orang ngantuk.
0: Boleh
3: lagi wingi aja ana wong cukur je pengen ngintil-ngintil tekang kana mangger beng lenggut Kang Arya. Aduh kaku kan ning bonok nganggo nang Rastim. Nang Rastim mah durung mang durung mandak manjak ya durung nanjak.
0: Durung
3: Kang Rojaya, Kang Rian, Kang Aman, Kang Wanta sing uane rata jare semono ge.
0: Ini
3: durung pernah ketemu.
0: Durung pernah ketemu ge Mang Wanta ge jarene ge. Engko dina Minggu lah ya.
3: Iya, bakal dina Minggu
0: tak ge Mang Wanta. Kang Wanta jarene mimi pikir.
3: Masalahna pengen madakan nang rambut, uane rata pada beli karo mimi. Nanggo Pasalim, Pak Gopar. Pas apa mana lah, bawa ke makan bebe lah.
0: Okey, kak bebe.
3: Pelas ini gue lagi nonggonik.
0: Siap.
3: Terima kasih Kang Arya waktunya.
0: Okey,
3: ucapannya.
0: Iya.
3: Kopi pahit aja diinum.
0: Oh iya.
3: Kopi manis campur biskuit. Mimpi pamit. Assalamualaikum. Lagi nangis bae beli duit.
0: Waduh. Jaluk bapak tuane jare jaluk bapak tuane.
3: Bapak tuane laka. Lagi dewe kan bae nangis bae iki karya ya Allah.
0: Bapak tuane ngendi?
3: Assalamualaikum merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mensura.
1: Ting
0: kene iki
1: Prima FM.
0: Ayo, Prima Bui kabare?
1: Alhamdulillah Kang Arya.
0: Sehat, bergas juga beras pokoknya ya cari Mimi Epi mengkonon cari Mimi Epi mau ya. Ada lagi
1: Mimi Epi.
0: Jalan. Ayo, biasa deh bikin anak konon, bikin agar bikin kesehatan beras.
1: Iya. Dua sih, dia kayak mana, dia ngomong kayak konon.
0: Oh, waduh, iya. Iya, wes, Mi. Ayo, Mi, lanjut, Mi, mangga.
1: Penjaluk lagu, Kang Arya.
0: Oh, iya, lagu ini apa, Mi?
1: Lagu Ratminah, Be, ah.
0: Aduh, Ratminah. Siap, Mi.
1: Lagu okay. Ratminah.
0: Ya, siap. Oke, Ratminah. Oke, Ratin ini juga anak. Iya, ya wes Ratin.
1: Anak.
0: Iya, maksudnya nek arep request Ratin ini anak, Ratminah anak. Ya anak, loro-lorone anak kabeh maksudnya.
1: Anak kabeh ya.
0: Iya.
1: Tapi orang di bayi barijin kan pun marak mina bayar Kang Arya.
0: Enggih, ya siap.
1: Dan salam.
0: Anggih mangga salam, enggih sinten.
1: Anggih Niko, anggih Kang Ideng.
0: Kang Ideng, ya Kang Ideng.
1: Anggih Mimi Epi.
0: Enggih.
1: Anggih Ibu Sugina.
0: Enggih.
1: Anggih Kang Wanta, Kang Aman.
0: Iya.
1: Pak Salim. Nang Rastim, nang Sondol.
0: Nggih.
1: Mamah Tuti, ngangge Ibu Sukina.
0: Oke.
1: Ngangge Mimi Samina.
0: Iya.
1: Ngangge Mamah Ratmina.
0: Mama Ratmina. Iya.
1: Sama Odang, Mama Endang.
0: Iya.
1: Non Ara.
0: Iya.
1: Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Sudah semonten mawon. Bang Arya.
0: Kakek nama Primena. Iya, kakek nama sih, Mi ya. Waduh, ya besan siap, Mi. Mangga.
1: Iya, melas, besok-besokan.
0: Iya.
1: Mi mirat ke nonggol di mawon, bikin lebih angsal.
0: Aduh. Iya, bes, Mi. Oke, okay. Siap, Mi. Nanti diputer lagu nih, Mi.
1: Iya, diputer, Mi.
0: Siap, Mi.
1: Kopi pahit jangan diminum.
0: Iya.
1: Mimi Ratmina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Nggih Kang Arya mawon nggih.
0: Nggih mi matur kesuwun nggih spesial. Oke rekan prima, kita sudah ada mat penelpon ya. Nanti kita putarkan lagu-lagunya. Dan yang belum request boleh nanti nunggu ya, setelah Arya putarkan beberapa lagu yang sudah ada persiapan ini untuk rekan prima. Jadi jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya kan, bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis, pedes.
0: Nah, RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi miris bawang. Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Iya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

0: enak banget itu tuh.
1: Tuh, nasi lengko esok-esok wajib ya.
0: Anak togene, ya teh.
1: Togecang.
0: Anak tempene.
1: Tempecang.
0: Tempecang sih teh.
1: Biar ada lagunya kan, togecang, togecang.
0: Terus anak sambelete.
1: Sambelete?
0: Iya.
1: Sambel.
0: Sambelnya ki beda.
1: Oh iya, sambel kacang ya.
0: Iya, sambelnya kacang.
1: Iya, ya wis yuk mangan yuk.
0: Orang baru makan.
1: Ya udah, tebak-tebakan aja ya.
0: Tapi yang paling enak nih teh, yang paling enak tuh ada teh.
1: Satu apa?
0: Jadi tuh harus ada tuh teh.
1: Iya.
0: Ini makanan yang suka susah ditawar, tapi banyak yang beli.
1: Makanan susah ditawar.
0: Apapun harganya, iya.
1: Banyak yang beli.
0: Iya.
1: Panganan apa kumul?
0: Lah, anak nih nasi lengko itu pasti anak.
1: Di nasi lengko ada makanan yang nggak bisa ditawar. Boleh dibeli.
0: Larang regane, wes dituku.
1: Wes dituku. Ini makanan yang bikin mumet ini nah, kayaknya nih.
0: Apa teh? Makanan yang susah ditawar tapi banyak yang beli berapapun regane apa teh?
1: Tempe duduk.
0: Tutulah, tempe mah murah ikut teh.
1: Ya udah deh, nyerah deh.
0: RT mah suka ngasih tebak-tebakan kalau belum pegang kepala puyeng. Gak pernah mau ngasih jawaban. Jawab dulu, teh.
1: Habis sampoan jadi gak garuk-garuk.
0: Apa?
1: Gak tahu.
0: Senganan yang nasi lengko.
1: Senganan yang nasi lengko? Wah, nyerah-nyerah.
0: Jawabannya, endok asin.
1: Endok asin gak bisa ditawar?
0: Lah,

0: request lagunya. Terima kasih juga atas kehadirannya. Oke, untuk yang ingin bergabung boleh kita buka di 0853-2189-9582. Halo.
1: Halo juga.
0: Pensura.
1: Ningkeneki, Ningkima FM.
0: Gimana kabarnya Maudang?
1: Baik. Panas.
0: Panas betar. Ya betul sekali ini Maudang.
1: Gerah
0: betul.
1: Dengar ya?
0: Ya.
1: Kemarin burung diputar.
0: Ya ngapa sih lagunya ya?
1: Galan oge.
0: Ya apa ya? Saya lupa kali ya, bagaimana?
1: Waktunya habis.
0: Oh ya waktunya habis ya, waktunya habis. Ya udah apa lagunya yo, silakan.
1: Iya, ugal-ugalan aja
0: ah. Ugal-ugalan, oke, siap ya.
1: Kemarin.
0: Boleh, siap. Kasih. Ugal-ugalannya yang nyanyi siapa?
1: Lain apa sih peroke lain
0: ya Michelle, apa wakancil
1: yang enak
0: kan. Oke, mama udang lagunya siap.
1: Salam-salamnya.
0: Salam-salamnya, silakan.
1: Umi Eti. Mama Indah.
0: Mama Indah.
1: Mimi Radmina Bablas. Dan Nang Lastin burung.
0: Iya, drum dong, lihat belum masuk. Mr. Bono. Ah,
1: modang nih, kangen.
0: Udah, satu aja. Oke, satu saja. Oke, siapa mau dang?
1: Buat Bang Pak Arya aja.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau dang ya yang request lagu nih kelugalan. Siap nanti diputar mau dang. Oke, rekan prima, silakan yang ingin bergabung tadi sudah ada siapakah ya yang udah dongol-dongol. Yang sudah siap bergabung boleh ditunggu di 0853-2189-9582. Yang di TikTok prima juga boleh nanti ya. Yo. Yang ingin request lagu juga boleh. Kita buka line teleponnya. Silakan yang ingin masuk 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Pensura.
2: Ningkeneki.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pensura.
2: Ningkeneki. Selamat siang,
0: Siang kembali, Nok.
2: Gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah, Nok. Sehat.
2: Syukur, ayah. Alhamdulillah, sehat, Maya.
0: Bergas.
2: Kumaha, panas,
0: Iya, ini panasnya tar di sini, nih.
2: Iya, ya. Setar menggema, ya.
0: Setar membana.
2: Di sini juga lebih-lebih.
0: Oh, ya. Ya Allah.
2: Kayaknya memang hujan, kayaknya.
0: Biasanya noh, biasanya bener
2: noh. Harudang, saya harudang terkuat ya.
0: Harudang bener harudang.
2: Buat tenggorokan yang itu.
0: Lah harus minum itu.
2: Iya, panasnya tuh kayak gimana gitu. Acara kami ya.
0: Iya betul.
2: Itu aja muruk aja.

0: Murup?
1: Iya.
0: Murup apa nih?
1: Murup orangnya.
0: Murup lampu nih apa murup? Murup itu lampu ya, kalau di Jawa itu murup.
1: Iya itu lam, kalau murup ya terang.
0: Lah iya.
1: Bukan lampu.
0: Murup.
1: Terang gitu.
0: Terang, oh ya kalau di situ terang.
1: Murup itu terang gitu.
0: Ya iya nong, maksudnya kan kena kayak nang ya, ini yang murup ya. Murup lampunya beli oh.
1: Iya, murup lampunya beli.
0: Wah,
1: anak menyala lampunya beli.
0: Menyala, mengkono.
1: Anak, ah.
0: Di situ ya, ntar dulu.
1: Terus langkah si Omah.
0: Oh iya, di situ.
1: Sambil salam-salam ya. Ah,
0: salamin, Ge. Siap.
1: Salam-salam kangge ayang nanas dulu ya.
0: Ya.
1: Buat Mama Aldin, buat Tututi, Bunda Mary, buat Teh Uper, buat Abah Dekutin, buat Bunda Sari, Kang Dasmo, Cek Isa, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, apa na bang-bangnya, Pak Lebe, buat Bunda Aja Setiatin, Pak Ji Herman, buat Mama Emprai, Kang Acep 1, Kang Acep 2, Arian 1, Arian 2 nya juga ya, buat Papa Yuni, Mama Yuni, Mr. Bono, Ibu Sukina, buat Arian 1, Arian 2, Nanang Rasim, buat Mimi Eti, buat Teh Nunung, buat Kang Salim, Bapak Najwa, Mama Leha, Mama Intan, buat Mama Feby, Anabri, ala gue ya.
0: Wah ini masih baru nih kayaknya.
1: Baru ya?
0: Iya.
1: Masukin atuh.
0: Iya belum, makanya belum ya, belum dimasukin dulu. Ya.
1: Buat Pak Purnomo, lagi ikut, lagi dimasukin.
0: Ya belum maksudnya.
1: Belum. Buat Kang Ibenya. Ya kalau enggak ada ya wong kepitu.
0: Ah ya, begitu loh maksudnya. Iya. Ya.
1: Kalau enggak ada mah kalau belum dimasukin mah.
0: Iya. Wong pitu.
1: Buat
0: wong pitu wong kepitu.
1: Iya, wong kepitu.
0: Monggo itu ya.
1: Buat Kang Ibengnya juga ya, buat Kang Amat Sedara, Kang Pancawala, Kang Yatna, buat Kang Wanta, Mama Paujan, Mama Paujan, Papa Paujan, Anggibot, buat Watasma, Bang Otoy, buat Jeromla, buat Aki Metalnya juga ya, buat Mamang, Kang Anjas, Mama Lela, buat Mama Odang, Kang Gopal, buat Bang Jack, Kang Rojaya ya, buat Mama Indah, Kang Opik, Wakisut, pokoknya buat semuanya yang di TikToknya juga yang udah pada masuk di WA ya, ah.
0: Ya.
1: Wis wong kepitu we lah.
0: Wong kepitu ya.
1: Iya, ilang kama, durung dibanjing nang mah.
0: Iya memang durung gimana.
1: Ya iya yo, iko dibanjing nang ah.
0: Iya dibanjing ngelongan mau masuk.
1: Ya wis salamnya yang kau kabianane baik, ya, kang durung kokoling ya mohon maaf ya.
0: Oke.
1: Tersayang tercintanya tetap buat ayang nonos, semoga selalu sehat panjang banyak rezeki.
0: Amin.
1: Buat aanya juga yang lagi tugas, semoga selalu sehat ya ah.
0: Amin. Oke.
1: Mudah-mudahan panjang umur, panjang jodoh, panjang rezeki ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan yang di rumah juga selalu sehat.
0: Amin.
1: Ucapannya ah.
0: Ya.
1: Kopi pahit jangan diminum ah.
0: Iya.
1: Ayangnya nonos pamit, assalamualaikum, dadah, bye bye. Mwah.
0: Oke, okay, rekan prima. Ya, ada anak bintang tunyu ya. Kacari ini lagu ini wong kapitu. Ya, siap nanti di ini ya, anak ya. Baik, yang lainnya siapakah yang ingin bergabung? Boleh kita tunggu di 0853-2189-9582. Ya, cuaca memang benar panas ya, rekan prima. Makanya ini rekan prima ya, supaya kita tidak tidak dehidrasi dalam kepanasan ya. Wah, jangan lupa selalu minum air putih terus ya, minimal 2 liter sehari ya rekan prima. Jadi 2 liter itu maksudnya kita bagi-bagi ya rekan prima, jangan sekaligus kita nenggak 2 liter jangan ya. Jadi dari mulai pagi berapa gelas ya, terus siang berapa gelas, sampai siang tengah tengah hari berapa gelas gitu ya, sampai sore ya, sampai malam itu berapa gelas. Tapi kalau udah malam itu dihindarkan ya, jangan minum terlalu banyak air ya, karena kerja dari ginjal itu akan berat. Nah, karena kan kalau kita siang itu kan maksudnya air tersebut digunakan untuk bekerja ya. Jadi metabolismenya itu terus bergerak gitu ya. Itu supaya kita tetap aman ya, misalkan siang saja ya, siang saja misalkan sampai bisa terpenuhi kebutuhan air tersebut ya, supaya aman, tidak terkena dehidrasinya. Oke, rekan prima, ini kita carikan dulu ya lagu nih. Nak bintang unyu-unyu jarinya ya, lagu nih mong pitu apa ngkap itu nak ya. Ini lagu nih kok dulu ketemu nok, aduh, aduh bagaimana. Ini ada siapakah? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, belum masuk. Oke lah, sebelumnya kita putarkan dulu ya, ada ugal-ugalan yang request dari Wak Odang tadi sebelum nok bintang unyu-unyu. Kita lanjut untuk ugal-ugalannya ya, dari Mama Udang di menit yang ke-29 ini nanti ya. Dan jangan lupa untuk rekan prima yang hari ini sedang kurang enak badan, ketika flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kalau flu yang mesti minum Ultra Flu, sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera, minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet dan bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek, toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah.

Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

lagunya sedih sekali ya, kata Mama Indah. Baik, kakak Prima, kita akan putarkan selagu berikutnya ya, yang sudah ditunggu sama Nok Bintang Unyu-Unyu katanya ini di siang hari ini sambil istirahat ya. Lagunya Nok Bintang Unyu-Unyu ya, ini tadi belum sempat disiapkan terlebih dahulu ya. Satu buah lagu yang Arya siapkan untuk Nok Bintang Unyu-Unyu tadi yang sudah request

0: radio nomor 1 di Indramayu Barat. Ya. Baik, rekan Prima, lanjut kembali ya untuk tadi yang belum sempat bergabung, boleh kita di 0853-2189-9582 menuju pukul 14, rekan Prima ya. Wah, tak terasa juga sudah berapa jam ya. Wah, sudah mau masuk ke jam keempat ya rekan Prima. Nanti tepat pukul 14. Nah, silakan yang ingin bergabung. Kita masih buka lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wensura.
1: Ini Prima FM.
0: Waduh, ya gimana kabarnya Mimi Rat, Mami Rati ya, Mimi Rati, Mama Rati ya.
1: Sehat Kang Arya.
0: Waduh.
1: Kang Arya dipun. Kabare.
0: Alhamdulillah, sawang sulipun kula sehat walafiat.
1: Ya, alhamdulillah ya Kang Arya.
0: Nggih.
1: Kang Arya.
0: Nggih.
1: Ingin lagu.
0: Ya lagunya apa?
1: Pengen lagu Wong Tani Kang Arya.
0: Wong Tani, siap ya. Nggih. Ya lagi memang saya ingin lagi pada menyemprot.
1: Iya. Ya, pada menyemprot ya.
0: Pada menyemprot pada ya standur kan wis kayaknya ya. Ya sekarang.
1: Anak
0: Kang
1: Arya.
0: Ah, siap nggih Wong Tani. Anak. Ya, silakan. Ya. Salamnya enggak siapa.
1: Salamnya Kang Rian.
0: Kang Rian, nggih.
1: Kang Wanta.
0: Kang Wanta.
1: Buat Kang Sali.
0: Oh, Sali.
1: Kang Rati.
0: Oke.
1: Buat Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Buat Mimi Epi.
0: Rumah mewah.
1: Buat Mama Aldi, Mama Inka, Ibu Tuti, Perdono, Sapun, Teisa, Kang Rasno, buat ada adik Kutir, buat Bunda Mary, buat Kang Ideng. Buat Mama Dede, pedagang es campur, di kotak alun-alun Haur Beli, yang mau kalari manis kandung timpul, pedagangnya
0: habisnya kumpul. Ya.
1: Terus buat, ini buat
0: Gopar. Gopar. Ya, oke.
1: Okay. Buat semuanya aja Kang Arya.
0: Buat semuanya aja. Oke, okay,
1: siap. Kang Arya yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
1: Amin. Ya. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rati yang ada di Mandi Rancang yang sudah bergabung ya di acara Fans Dura, Fans Ketemu di Udara ya. Wong Tani sudah dia persiapkan dan adakah yang masuk lagi? Halo, assalamualaikum. Fans Dura.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Dura.
2: Niki.
0: Halo, Westwin geng, dong tongol dongol gaya nih.
2: Ya biasa nih, makanya ini pun lagi bobo.
0: Oh, aduh bobo ya, waduh, iya ya. Bener memang aku
2: memang lir.
0: Kayak juga gaya nengen ngantuk kaya nih kan awan dulu ngopi bay, kan min ngopi kaya nih.
2: Nah, aku mau pasti menyentuhin hati sampai nangjantung.
0: Oh.
2: Ceritanya siapa lagi di kita?
0: Sing di
2: kejadian uployong.
0: Aduh, ke lagune sing muter kitane dhewek ya sing sing golet lagune. Oh, mau request nenok bintang unyu-unyu jarene.
2: Iya lagune kayane hebat enakan cah dong kakep
0: mek. Ya murup jarene judulnya murup.
2: Murup.
0: Ya, murup ya.
2: Oh,
0: betul. Iya, ngerlambuk kami semurup kan.
2: Tapi indah ya.
0: Iya, nok bintang unyu-unyu ka yang ngerti mau jarene sing pinter-pinter gulati lagu dewek. Nggih.
2: Ya percaya. Wong Cirebon saya.
0: Ayo wes siap.
2: Saku maksud lagune dukung bae.
0: Nggih, siap Wong Tani ngangge.
2: Ya, Wong. Mau kah mirat.
0: Emirat.
2: Yang kita rumah sawung tani.
0: Nggih, ini ya nggih
2: saya kabar. Wong kota. Salam-salam kangge.
0: Nggih,
2: Emirat.
0: Nggih.
2: Mau sing mbok koyo. Buang aja kuman durung Kang Ika.
0: Oh, iya. Emirat. Emirat pun ya kayaknya papa dari sawah kali-kali dari kades.
2: Oh, bagus. Nek lagu wis lagi dikole, iki lagu langsung ngecengkok buahnya ngekol
0: balik. Iya. Oke, lanjut mangga silakan.
2: Karena duwe anu ta, duwe rumah mewah.
0: Nah, mewah ya. Ini
2: happy. Tanggo. Mangga bareng kami.
0: Oke.
2: Mang Salim. Pak Lohe. Dan salim aku tega semua no sambil makan ngomah ya aku balik mah
0: pas salim
2: tetangga
0: setengah sumur Bandung jarene kayak mau kah
2: oh lagi kontrol mana ambiangan baik
0: ambiang tengah sumur Bandung jarene pas salim kan mesti kirim foto kan nang grup Ventura
2: kok kalian yang dengar ya
0: sendiri
2: tersebut ya hampura sih nanti kita mau yang orang apal temen
0: oh ya
2: wana dikum betabe tanggo ekan kan prima sih lagi pada monitor bisa setia selalu
0: oke
2: super spesial emang tanggo kang Arya semaja juga
0: oke siap
2: semoga selalu sehat
0: amin
2: alafiat rezeki selalu lancar
0: amin
2: amin ya Arya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih matur suwun untuk Pak Gisut ya yang sudah bergabung. Ya. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
4: Halo.
3: Radionya gede banget.
0: Ayo, langsung ini kayaknya sampai sampai rumahnya Pak Kurnoto kayaknya ini pasti.
3: Ya apa kabarnya Cak? Waras ta?
0: Alhamdulillah, Cak Bor.
3: Katanya kemarin lagi kenap lo.
0: Iya, ini benar Cak Pak Bori. Aduh,
3: sudah
0: iya.
3: Sehat.
0: Ya alhamdulillah nilah ini sudah.
3: Iya, alhamdulillah udah siaran lagi ya.
2: Iya,
3: ini lalu tu, yo porek panase, ampun dah.
0: 33 derajat Celsius ini sekarang ya.
3: Iya biasa, loyang-loyang. Dah, sopai semalam belum puja.
0: Mau ada Kang Ibeng, ada Mimirat Mina, ada Ibu Sukina, juga ada
3: Mimi Epi. Yang itu barusan siapa tuh?
0: Yang barusan Pak Wakisut.
3: Oh, Wakisut.
0: Wakisut, iya.
3: Saya lagi denger nih biasa pas nggak kedengeran terus sih nggak
0: iya.
3: Nggak jarang-jarang di rumah waktu itu ya. Request lagu nja
0: gih lagunya apa
3: nyerah aja lah nyerah dari Diana nih
0: oke lagunya nyerah siap
3: lagi nyerah terus nih nyerah terus aduh ampun nja aduh jaga teong ini sing perang menegoro mbu
0: iya
3: anggar baik rakyat Indonesia mah kena dampak itu
0: iya benar betul sing
3: campur nih itu bahan bakar naik apa ini juga iya, sepi nih dah aduh alhamdulillah udah menyukuri aja lah
0: betul sabun iya. Kita ya wes pokoknya yang penting iya. Ini disitulah sehat dulu lah jadi deh
3: ibu ya, sekitar sehat waras kasih panjang umur okay. Itu aja lah yang penting bersyukur alhamdulillah masih dikasih sehat okay. Kasih panjang umur
0: iya.
3: Nah, salam-salamnya Isa ya
0: okay.
3: Buat Bapak Salim
0: iya.
3: Mister Bono Nang Rastem
0: iya.
3: Di Ibu Putih, Ibu Tuti, Mama Paujan, Ibu Billy, Mimi Radmina, Mama Radmina, Mama Aldin, Mama Ara, Cinta Ngunyunyu, Mimi Aja Supriyatin, Mama Indah, Teisa, Cakda Semo, Mama Endang, Ibu Sukina, udah masuk Ibu Sukina ya?
0: Ibu Sukina,
3: gimana Bu? Sehat Bu? Iya, ya, sekarang udah aktif terus nih, semangat Bu. Lagi sibuk ya Bu, apalagi kelilingan nih. Ya, Mama Titan.
0: Ya, Mama Titan.
3: Tadi Kang Uyut ya. Ya, ini Kang Uyut nih. Sehat Kang Uyut. Palpe, Mama Dora, Bunda Weni, Kang David, Kang Aman, Watisut. Kang Gupar, Mama Nenen, Kang Rian, terus siapa? Ini Kang Wanta, terus Mama Teddy, Mama Udar, Mama Bintang, Ayah Pamungkas, Mim Pamungkas, terus Kang Ibeng nih udah lagi santai-santai, Kang Ibeng nih udah kelaran kayaknya di sawahnya. Bunda Mary,
0: ya Bunda Mary.
3: Nah, Kang Kondo, Ibu Epi yang punya rumah mewah.
0: Ya.
3: Adik Kutil, Kang Asep Roland yang dari Banten, Kang Wanta, Kang Sondo, Bunda Yuni yang dari Subang kalau nggak salah nih. Yuni Asari dari Enu Sumedang ya. Wah, terus Haja Weni itu dari Subang. Kang Nur Jaya.
0: Kang
3: Nok Bintang, ini ada Nok Bintang ya, bukan Bintang Unyu-unyu ya, Nok Bintang ya.
0: Nok Bintang Unyu-unyu.
3: Nah, ya. Bukan Bintang Unyu-unyu, tapi ini Nok Bintang kalau nggak salah itu.
0: Nok Bintang.
3: Dari mana itu? Kang Aman, Kang Ebes.
0: Ya.
3: Mama Dinda dari Warteg Kertanegara.
0: Ya.
3: Terus siapa ya? Kang Asep Rolan udah ya tadi. Dari Patrol.
0: Ya.
3: Mama Ala, Mama Ala.
0: Manasma, ya.
3: Ini dari Papa Yuni, Mama Lin. Tanto. Terus siapa tuh? Kang Pani. Ibu Dunengsi.
0: Iya.
3: Terus siapa tuh? Ibu Saminah, Saminah ya. Itu dari mana tuh Saminah ya?
0: Mekarjati.
3: Oh, Mekarjati, ya. Kang Pani udah, mamanya Jua, Najwa.
0: Ya.
3: Kang Timan. Kang Timan kalau enggak salah di Begajan cuma asli orang Kertanegara katanya.
0: Orang Kertanegara, betul.
3: Spesialnya buat Kang Arya lagi tugas.
0: Terima kasih, matur suwun.
3: Apanya? Assalamualaikum. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan Rima, kita lanjut ya. Kita putarkan lagu yang sudah Arya persiapkan untuk rekan Rima. Masuk di jam yang keempat ya rekan Rima. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Nih mas,
1: lihat teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Oke, oke.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oke, oke, oke, oke. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu-ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh, kan udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?

gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru. Blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2 area, masih di acara Nevens Tura ya rekan Prima. Lagu sudah kita putarkan tadi, ada beberapa yang di request, ada Capur, juga ada siapakah? Kang Ibeng ya? Salah ya, nanti jangan sampai salah bayan ini. Ya, apakah ada yang masuk lagi? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fensuran
1: Geneki
0: Ling Radio Prima FM. Ya,
1: Kang Arya ya?
0: Oh iya, Kang Arya nih, Arya.
1: Tadi lihat di TikTok.
0: Oh ya.
1: Sekarang mau langsung di radio aja.
0: Di TikToknya saya nggak tahu, jadi saya nggak, siapa namanya di TikTok kan banyak itu.
1: Iya, di TikTok mah nggak ada namanya, namanya kerja keras.
0: Kerja keras. Oh.
1: Itu
0: ya,
1: punya PT Seleha, Kang Arya.
0: Yang kerja keras ya. Masalah di situ biasanya kan ada, kalau ada yang ini pasti nyapa-nyapa kayak mama kita.
1: Iya, cuma lihat aja.
0: Oh, lihat.
1: Lihat gitu.

0: Kak. Bumi Eti. Ya, rumah mewah. Ya. Ini Eti Bunda Mary.
1: Iya, Bunda Mama Mary. Tuti,
0: Papa Ali.
1: Iya.
0: Kang Sali, Pak Kopa. Pak Bonok, Pak Sokol. Kang Ike. Buat semuanya aja.
1: Ya.
0: Spesialnya ya buat Kang Arya lagi monitor sama Bapak Magdor.
1: Oh iya, terima kasih Bapak Magdor dan Teh Solehanya.
0: Lagunya Kang Arya.
1: Lagunya?
0: Lagu Baperan.
1: Oh, Baperan ya, siap. Baperan ya.
0: Terima kasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ada Teh Soleha dan Babe Mador yang sudah bergabung. Ya, silakan untuk yang lainnya boleh kita buka lagi. Halo, assalamualaikum. Ensura.
2: Mingkeng negeri.
1: Wih. Kisah apa ke?
2: Kien.
1: Ya.
2: Nang Rastim.
1: Oh, Nang Rastim maning. Oh, iya. Rastamnya di Rastam.
2: Nang Rastim, Rastamnya lagi.
1: Tulan.
2: Jadi supir komben.
1: Oh, supir komben.
2: Iya.
1: Nah, kayaknya siapa?
2: Endro. Endro lagi melat.
1: Oh, aduh.
2: Orang kayak Nang Rastim.
1: Kayaknya kok kalem nemen kayak Nang Rastim. Kayaknya biasanya
2: kalem semenetnya.
1: Iya.
2: Ya. Ada suara-suara terus turu tulis tangi mah.
1: Turu mani nggak berimen apa?
2: Ya orang kira jauh ngelilir mana suaranya telehak kawan iku aduh.
1: Aduh.
2: Suara telehak iku mani adem. Wani
1: ngrenjem ya bener-bener mani.
2: Halo sampai tergugah hatiku kenang suarane sama leha.
1: Iya wes.
2: Semono ku Kang dawu salam-salam lamun di Lembang.
1: Ah.
2: Pokoke mah.
1: Iya, aduh.
2: Lembut kan kira-kira. Apa nang?
1: Ya.
2: Lagunya dukung apa kan mama leha kan jari lagunya Kak?
1: Jari lagunya Baperan.
2: Baperan nyaris dukung bae lah.
1: Dukung bae ya wes siap.
2: Tenang mama leha anak-anak bangsalan.
1: Anak bangsalan di Zetgen.
2: Bangga nih mama leha. Mama leha Amaldin, Amaldin Ibu Sukina. Tanggo Wakisut, Mama Rati, Mimi Ratmina.
1: Iya. Yeah.
2: Mama Wedang.
1: Nggih.
2: Mama Pawijan.
1: Mama Wijan.
2: Terus Kang Mama Hara, Mama Ratmina, Ibu Mama Tuti.
1: Ibu Tuti, nggih.
2: Terus Kang Mimi Epi.
1: Mimi Epi.
2: Teresa.
1: Teresa.
2: Terus Kang Bunda Mary.
1: Bunda Mary.
2: Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari.
2: Terus Kang Lili Kenung.
1: Lili Kenung, nggih.
2: Terus
1: ya, Liknung sapa maning
2: nggih. Nung bapane setia, bapane nok tesi, mimi nok tesi.
1: Nggih.
2: Tetep siale.
1: Ya.
2: Tanggo sing lagi tugas.
1: Matur kesuwun.
2: Ki basane mengkenen, Kang.
1: Iya.
2: Kanggo Mama Leha.
1: Ya.
2: Luru kelapa, luru pelem. Godong cermet, godong asem.
1: Iya.
2: Mama leha wong yang paling meneng paling kalem. Pantes pisan lamun kemuyulan mesem. Sampai babe makdur sampai kesemsem.
1: Ya. Oke, okay, narasim gen.
2: Babe makdur yang ngantuk di matanya merem.
1: Merem. Aduh, ya wes nggih.
2: Anggap babe makdur mendicakan.
1: Iya, Bapak Magdor jari ini gak mau karo Teh Soleha. Ya.
2: Tuhunnya Kang.
1: Anggi monggo.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nang Rastim geseng baru dongol ini Ibu Sukina jari ini Nang Rastim ya. Waduh. Dari tadi belum sempat dongol jari-jari pas pendengar apa dengar suarane Teh Soleha jari langsung tangi genya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mansura.
2: Ning kene iki ning Prima FM.
1: Aduh, wis tekan di mana Pak Salim muterane?
2: Masih di Karanganyar Kang Arya.
1: Oh, Karanganyar.
2: Sumur Bandung.
1: Sumur Bandung ya, betul.
2: Masih bisa request lagu Kang Arya?
1: Oh iya, bisa, silakan.
2: Lagunya Sesadu Rindu Kang Arya.
1: Sesadu Rindu. Ya, siap. Salamnya.
2: Salamnya buat Kak Dinang Hasim. Sama yeah. Kete Soleha juga kan gitu.
1: Oke.
2: Okay. Mr. Bono.
1: Iya. Yeah.
2: Mama Indah, Bapak Amir, Bu Tuti.
1: Oke. Okay.
2: Buat Ibu Sukina yang lagi sibuk-sibuk.
1: Ibu Sukina lagi sibuk.
2: Buat Mimi Ratmina.
1: Mimi Ratmina.
2: Buat Mama Ratmina juga yang punya rumah mewah Kang Arya.
1: Iya, Mama Epi.
2: Buat Capur Kang Ibeng tadi udah barang masuk Kang Arya.
1: Iya betul Kang Ibeng, Capur.
2: Ya pokoknya Wakisot. Buat semuanya aja Kang Arya.
1: Buat semuanya saja.
2: Spesialnya okay. Buat Kang Arya yang lagi tugas. Assalamualaikum, okay. Merdeka.
1: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Salim ya, yang sudah bergabung. Dan lagu ini Sesadu Rindu, juga ada Baperan. Nah, silakan yang ingin bergabung boleh kita tunggu lagi di 0853-2189-9582 ya. Sambil menunggu dua buah lagu lagu diputarkan ya rekan Prima, Ari akan menyampaikan informasi ya berkaitan masih dengan cuaca hari ini ya, karena kita akan memantau juga perkembangan cuacanya ya, karena ini sangat penting apalagi yang sedang dalam perjalanan ya. Hari Senin 18 Mei cerah masih ya. Jadi untuk suhu antara 25 sampai 32 derajat Celcius, dan hari Selasanya hujan berawan, Rabu 20 Mei hujan berawan, hujan ringan ya maksudnya ya. Hari Selasa 19 Mei hujan ringan, hari Rabu 20 Mei hujan ringan juga, dan Kamis 21 Mei berawan, dan Jumatnya 22 Mei berawan, dan Sabtunya 23 Mei berawan, dan suhu masih tetap sama ya rekan Prima, antara 24 sampai 31 derajat Celcius, dan curah hujan antara 66 sampai 97%, dan kemungkinan berarti masih ada lah ya rekan Prima. Dan untuk wilayahnya antara Haurkolot, Haurgelis, Sukajati, Wanakaya, Karangtumaritis, Kartanegara, Cipancuh, Mekarjati, Widadadi, dan Sumber Mulia. Oke, rekan Prima, kita putarkan lagu yang sudah dia persiapkan untuk rekan Prima di siang hari ini menuju pukul 15. Karena nanti pukul 15 kita akan berganti acara, di acara berdendang karaoke di udara. Silakan yang ingin nyanyi boleh ya, nanti kita tunggu di acara berdendang di G-Boy You ya. Jadi jangan kemana-mana, masih setia di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: ajak jalan-jalan RT ke negeri sakura teh. Mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah. Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea enggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea enggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abang kan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa teh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli apa beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa. Oh.

0: Baik, terima kasih rekan Prima. Sampai di sini dulu Arya membersama rekan Prima di acara nih Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Terima kasih semuanya yang sudah hadir ya, dan kita akan berganti acara. Tepat jam 15 di acara nih Berdendang Karaoke You. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Keseruan Fans Dura hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fans Dura, Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Sesaat lagi kita akan ikuti Karaoke You.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya rekan prima, hari ini Senin 18 Mei 2026. Satu jam ke depan Arya akan membersama rekan prima di acara Berdendang Karaoke di Giboyu. Ya, untuk rekan prima semuanya yang sudah siap dengan lagu-lagunya masing-masing, ya tunggu ya, silakan nanti di telepon di 0853-2189-9582. Ya, silakan, siapakah yang sudah masuk ini? Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, iya ini. Sebagai penelpon pertama ada Taisa.
1: Iya.
0: Aduh, Taisa ini langsung masuk. Oke.
1: Iya. Ya, ayo, aku langsung daan, Kang.
0: Oh, lagunya apa?
1: Alim Bobobohan Dei.
0: Alim Bobo Alim ya.
1: Alim Bobobohan
0: Dei. Alim.
1: Versi Jelingan.
0: Alim Baboha apa?
1: Bobobohan, Bobobohan. Alim Bobobohan Dei.
0: Bobobohan, Bob.
1: Bobobohan
0: Dei. Alim Bobohan Dei. Anak beli ya gaya nih lagu.
1: Anak kan?
0: Iya wes ya.
1: Versi Jaipongan. Oh iya. Versi iya. Kelingan.
0: Oh kelingan ya.
1: Versi Kamelan.
0: Alim Bobogohan versi. Oh ada versi Jaipongan klasik apa apa?
1: Klasik.
0: Jaipongan klasik. Coba kita tes dulu. Oke, sebentar nih musiknya biar tidak terlalu besar ya. Ya, salamnya buat siapa dulu untuk Teh Isa?
1: Salamnya buat Nang Rastim.
0: Nang Rastim.
1: Buat Mama ya. Odang saya.
0: Mama Odang.
1: Buat Mama Indah. Hmm. Buat Mama Rati. Buat Mimi Epi.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke, asik.
1: Buat Bunda Yuniasari sayang. Ayo, Bun.

0: Kaisa, ya lagunya luar biasa ini musiknya juga.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Taisa, lagune.
1: Buat rekan prima semuanya aja ya, Kang Arya.
0: Anggis ya.
1: Iya. Anggis. Semoga milujeng pada ngantuk.
0: Iya, pada ngantuk jadinya tadi pada.
1: Iya, ditinggal di pemakan nih kira. Iya,
0: karena dengerin aja ngantuk akhirnya, Bang.
1: Buat Nang Rasim, Nang
0: Rasim.
1: Iya, Nang Rasim sayang.
0: Oh, iya Nang
1: Rasim. Bang duet sama kita.
0: Ayo.
1: Minggu depan Nang Rasim.
0: Ayo, gimana Nang Rasim?
1: Iya. Ucapnya Kang Arya.
0: Ah, iya,
1: terima kasih ya waktunya.
0: Mangga.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi pertama ya, ada Taisa yang ada di Cadas Ngampar. Ya lagu ini luar biasa banget ini, kedengarannya sampai pada ngantuk ya, jadi pada pada dengerin aja udah dipanggil-panggil ya udah. Ayo silakan yang berikutnya, kita masih menunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mimi Haji Supriyati, dipun kabare Mimi?
2: Iya, Kang.
0: Alhamdulillah, Mi.
2: Iya, Kang. Alhamdulillah.
0: Sehat walafiat, Ge.
2: Iya, Mi.
0: Lagunya apa, Mi, ini, Ge?
2: Aduh, lagunya apa, ya?
0: Aduh, lagunya apa? Ayo wes, ya wes, jadi ini kayak anggar gen, kayak gen.
2: Lagunya.
0: Ya me apa?
2: Aduh, lagu apa ya? Cinta diri diri ya.
0: Cinta diri sih, waduh, yo perih nemen gen, cinta diri sih, ya. Ya, ya. Ya me siap.
2: Ya.
0: Cinta diri siris, ya me. Salam me mangga.
2: Ya. Salamnya kan gak... apa sih mau kayak
0: Taisa.
2: Taisa salam ibu di kanan.
0: Oke, Taisa.
2: Salam ini kan di Taisa banyak ya.
0: Iya.
2: Iya, kamarnya aja menunggu ya orang dengannya kan ya udah
0: orang. Ayo, aduh.
2: Karena sih mau dang baik di daerah orang emang.
0: Waduh.
2: Iya. Orang itu ngapa? Ngapa salam ini aja?
0: Kecuali kalah semuanya. Semuanya kalah saingan kayak gini kayak.
2: Iya, kalah saing ah kita mah orang tak.
0: Oh iya besar dia. Siapa?
2: Wangga
0: me.
2: Terbana.

0: Oke, luar biasa ini, mantul pokoknya Mi. Oke, Miss. Sami-sami Mi. Iya Mi.
1: Sekarang pengen anggok Kang Arya di Bali yang paling sayang
0: Mi. Iya Mi.
1: Sekarang Kang Arya.
0: Oke, mangga.
1: Sekarang di nomor 8 Prima FM Radio Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembang jalau selampu yang kembangnya kuning. Mimin Haji Supriyatin arep balik tuh Kiki ketemu maning jam telu yang area.
0: Iya Mi.
1: Assalamualaikum. Sangatnya sayang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesuwun Mimi Haji Supriyatin sing pun bergabung nggih di acara Berdendang Karaoke di Geboyo tiap jam 15 sampai 16, satu jam saja rekan Prima, hanya di 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Baratnya. Untuk rekan Prima, ketika Anda flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar enggak bingung. Bukti nyata kan.

0: Kalau flu yang mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Ultra Flu, tablet obat flu yang dengan komposisi lengkap bisa mengobati sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, ya. Juga minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Henson Pharma. Baik rekan Prima, sebelum kita lanjutkan, kita jeda terlebih dahulu ya, dan kita akan dengarkan ya pesan-pesan berikut ini.
1: Prima Radio 95,8 FM.
2: Lu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: yang sudah masuk nih. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sarang sinten iki?
1: Sarang Rastim bin Hendro.
0: Rastim, lagu apa iki?
1: Perawan gawean.
0: Perawan gawean.
1: Iya.
0: Waduh, ya. Anak beli ya.
1: Oh, nyacak dikorek-korek.
0: Dikorek-korek.
1: Selama aku mau tetei anak bintang.
0: Iya.
1: Mungkin cipriatin. Mama Billy, Mama Asin. Ibu Sukina. Ibu Tuti. Mama Titan. Mama Isha. Mama Leha. Miminani, Kang Rojaya.
0: Iya.
1: Mirat Mina. Sondol Dedi Bono.
0: Ye. Perawan apa tadi?
1: Perawan gawean.
0: Gawean, oh gawean, oh pegawean anak itu ya. Oh ya, sebentar nih, belum kena ya wes lah ini gitu ya. Ya, perawan gawean nggih, perawan.
1: Terus kanggo Mimi Epi.
0: Gawean.
1: Oh lebih wakisut.
0: Oke.
1: Sondol, Edol.
0: Ayo dol, ayo dol.
1: Ada beli kang.
0: Oke, siap, mantul. Sebentar lagi ya.
1: Kan go kang Aman, Kang Rian.
0: Aman, Rian.
1: Apa hujan?
0: Ya.
1: Mama Udang.
0: Mama Udang. Oke, siap.
1: Terus kang.
0: Oke.

0: kita ajak pun anak beli.
1: Oh, sing lain, lain sejen.
0: Iya.
1: Oke, okay, siap. Gue perawan gawe ya. Ya oke. Okay. Pin kayaan ngin kayaan ya.
0: Nah, iya. Anak kan.
1: Oke. Okay.

0: 만고도
1: 만고도
0: geng. Okey. Ya.
1: Selamat buat semuanya aja semasa selalu.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan Prima, ada Nang Rastim yang sudah hadir tadi di menit yang ke-36 sekarang ya. Silakan, kita masih menunggu di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya silakan nih, artis berikutnya siapakah?
2: Aduh, namanya lucu amat.
0: Iya, ini dilanjut nih narasi.
2: Rawan doean.
0: Aduh, iya.
2: Buat Tete Isa, suaranya yang merdu baik.
0: Aduh, iya, merdu sekali pokoknya.
2: Iya, buat Mi Haji Supriyatin. Kang Arya itu lagu baperan coba.
0: Baperan, oke. Iya, siap.
2: Coba dicoba.
0: Baperan.
2: Masih kono. Tunggu ya, no.
0: Tunggu sabar. Ya, sabar ya, sebentar ya.
2: Iya. Jangan buat Gus Sukina, Mama ya. Aldi, Mama Billy.
0: Jangan berantem dulu. Oke. Salamnya buat siapa lagi?
2: Buat Mimi Epi.
0: Mimi Ratmina. Okay.
2: Baperan Kang Arya.
0: Baperan, siap?
2: Iya.
0: Siap?
2: Iya.

0: 이렇게 드립니다.
1: 나중에 땡기봐.
0: 뭐야?
1: 야, 샤또.
0: 아로요.
1: 야, 우리가 가 봐봐, 아리야.
0: 야, 우리 난들이.
1: 예.
0: 계속 라기라.
1: 괜찮아. 아?
0: 야, 계속 라기.
1: 아, 야, 못 하나 지금. 여기다 스페셜 buat semuanya aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, udah banyak Kang Arya. Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Indah Sinta yang sudah hadir ya di menit ke 45. Oke, silakan yang ingin bergabung boleh kita buka lagi ya line teleponnya di 0853-2189-9582. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nok Bintang.
2: Ayo, A.
0: Apa?
2: Jangan tunggu lama-lama yuk, A.
0: Apa nih lagunya apa?
2: Iya, jangan tunggu lama-lama.
0: Jangan tunggu ada. Lama-lama. Waduh, iya. Lo kelama-lama.
2: Nah, ini kan jangan tunggu lama-lama, nungguin.
0: Oh, ya wes, lagu.
2: Ayo, ah.
0: Jangan tunggu lama-lama. Waduh,
2: ya. Aduh, ya, A.
0: Hah?
2: Nggak duet juga, nggak apa-apa.
0: Entah dulu deh, saya cari dulu.
2: Ayo buat ayah Mama. Tadi Mama Indah ya?
0: Iya, Mama Indah.
2: Iya, buat Mama itu. Indah. Buat Mama Aldi Bututi Teh Upet ya. Buat Abah Dek Kutir, Bunda Sari, Bunda Mary, Mimi Ratmina, Mama Ratmina ya. Kang Dasmat.

0: Mantul luar biasa pokoknya ini, nok bintang lah pokoknya nomor.
1: Buat sama Empray itu ya, buat Kang Asep, satu Kang Asep dia, buat semuanya aja deh, ah.
0: Oke, okay, yang
1: terus semua. Terus saya ceritanya buat Ayang Nanas ya.
2: Siap.
1: Buat Arianya makasih banget atas waktu. Semoga selalu sehat panjang, umur banyak rezeki.
0: Amin.
1: Ucapannya, ah.
2: Iya.
1: Biasa kopi pahit jangan diminum, ah. Mm-hmm. Ayangnya Nanas pamit. Assalamualaikum, dadah, bye-bye.
0: Oke, terima kasih nok bintang unyu-unyu yang ada di Kasepuan Cirebon ya. Sudah 51 menit berlalu dari pukul 15. Masih ada waktu satu penelpon lagi, silahkan masuk ya. Yang ingin bernyanyi boleh, kita tunggu di 0853-2189-9582 ya. Sambil yang ingin bergabung boleh ya, ditunggu ya. Jangan lupa untuk rekan Prima ya, yang ingin berkaraoke ria, nanti ditunggu sampai jam berapa ya? Ya 2 menit lagi lah ya. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, ya ini mantul nih pasti nih.
3: Iya luar biasa.
0: Ya lagunya apa ini? Air mata. Waduh, air mata tiada arti. Salamnya buat siapa?
3: Ya, buat Nyonyo tadi ya.
0: Iya.
3: Nyonyo. Aman Mirafina. Mirafina. Narasin.
0: Oke.
3: Salim. Amin dekat waktunya.
0: Oke. Epi. Imi Epi.
3: Iya, Bunda Mary.
0: Bunda Mary. Yatim. Asli?
3: Iya, oke, di jalan, koling-koling, oke. Iya.
4: Sesungguhnya aku sangat menyayangimu.
3: Iya.
0: Oh, luar biasa ini pasti.
4: Iya. Namun apalah dayaku.
3: Iya.
4: Mungkin antara kita terhalang tulang pemisah.
3: Oke, terhalang dinding pemisah.
4: Walaupun ku tahu.
0: Oke, lanjut.
4: Air mata ini tiada arti bagimu.
3: Iya, luar biasa.
4: Maafkanlah diriku kasih.
3: Iya, kita maafkan, cuma saja.

0: Terima kasih buat waktunya.
1: Luar biasa.
0: Mengunyuk di FB.

0: Oke, luar biasa nih mantul pokoknya.
1: Oke, ya. Tandingnya pokoknya ya.
0: Siap.
1: Bertanyanya udah.
0: Iya, luar biasa masalahnya ini.
1: Oke, saja ya.
0: Ya. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mr. Bono ya sebagai penelpon terakhir karena sudah mendekati pukul 16 ya. Jadi sampai di sini dulu Arya membersamai rekan Prima di program acara Berdendang ya, setelah tadi jam 11 kita fans ketemu di udara sampai pukul 15 dan dilanjut acara Berdendang Karaoke di Geboyu ya sampai pukul 16 ini. Ya, terima kasih yang sudah hadir. Ada Taisa, ada Mimi Haji Subriatin, ada Nang Rasti, ada Mama Indah Sinta, ada Nok Bintang Unyunyu, dan yang terakhir ada Mr. Bono ya sebagai penyanyi terakhir ya. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung ya. Jadi untuk yang ingin menyanyi besok ya, besok lagi maksudnya. Jadi jangan kemana-mana, masih di acara Prima karena nanti ada musik sore juga ya, juga ada MP3 ya sampai malam. Nah, jadi rekan Prima tetap stay di acara nih Prima. Jangan kemana-mana dan terima kasih yang sudah setia dari pagi hingga sore hari ini ya. Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya pamit mohon undur diri ya. Dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, rekan Prima, sampai di sini dulu ya hari yang bersama rekan Prima di acara nih Berdendang Karaoke di udara.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke You.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang sederhana, namun mampu menghangatkan hati siapa saja yang mendengarnya. Kisah ini datang dari Papua Pegunungan, tentang seorang anak sekolah dasar bernama Pison Kogoya. Ia masih kecil, namun hatinya begitu besar. Selama satu tahun penuh, Pison menabung dengan sabar di sebuah celengan bergambar Doraemon. Uang itu ia kumpulkan dari sisa jajan dan pemberian kecil yang ia terima. Mimpinya sederhana, yaitu turun gunung di saat Natal. Melihat laut untuk pertama kalinya, merasakan pasir pantai, dan minum air kelapa muda. Namun suatu hari, kabar tentang banjir bandang di Sumatera sampai ke kampungnya. Banyak rumah hanyut, banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, Pison pun terdiam. Mimpinya tentang liburan perlahan berubah menjadi rasa empati yang dalam. Tanpa banyak pertimbangan, ia memutuskan membatalkan rencana kecilnya. Seluruh tabungan yang ia kumpulkan selama setahun, sekitar 1,5 juta rupiah, ia serahkan untuk membantu para korban banjir. Seorang anak yang belum pernah bertemu dengan mereka memilih berbagi kepada saudara yang hanya ia kenal lewat cerita. Pison tidak melihat jarak yang jauh, tidak memikirkan usia yang masih belia. Ia hanya tahu satu hal, yaitu ada orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, rekan Prima, dari seorang anak kecil kita belajar bahwa kemanusiaan tidak diukur dari usia, harta, dan juga jarak. Kepedulian lahir dari hati yang mau merasakan penderitaan orang lain. Pesan dari kisah ini sangat sederhana ya rekan Prima. Ketika kita rela mengalahkan keinginan pribadi demi membantu sesama, saat itulah kita menjadi manusia seutuhnya. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif berikutnya. Semoga selalu menguatkan dan menumbuhkan kepedulian kita bersama.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi.

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: jam 4.31 ya. Dan tenang aja, nanti bakalan ada MP3 bareng Disti ya, rekan Prima semuanya. Tapi sebelum itu, Disti di sini mau menyampaikan untuk rekan Prima semuanya bahwasannya kita akan mendengarkan live report dari Baim atau Sahil yang ada di kegiatan Rihlah Ilmiah Pelajar Madrasah Ibtidaiyah nih rekan Prima semuanya. Dan untuk kegiatan yang dilaporkan secara langsung dari Baim dan juga Sahil, untuk rangkaian kegiatannya ini dalam acara kelulusan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Rihlah Ilmiah yang diikuti oleh pelajar MI yang berkunjung ke Keraton Kesepuhan Cirebon dan Museum Perjanjian Linggarjati. Seperti apa laporannya secara langsung? Yuk kita dengarkan secara langsung bersama-sama rekan Prima semuanya.
1: Semua, hari ini Baim, tepatnya tanggal 18 Mei. Hari ini Baim mengawal para pelajar Madrasah Ibtidaiyah melakukan rihlah ilmiah ke Cirebon dan juga Kuningan. Nah, rihlah ilmiah ini dilakukan dari tadi pagi sekitar jam 7 pagi. Mereka sudah melakukan apel pagi bersama, yaitu budaya yang selalu dikawan di Mahat Al-Zaitun ya, dengan menyanyikan Indonesia Raya Tiga Stanza, membacakan Sabta Janji Damar Bakti yang berisi 7 poin, dan juga membaca Asmaul Husna dan juga Asmaul Nabi. Budaya ini selalu dilakukan di Mahat Al-Zaitun setiap pagi maupun di sekolah ataupun di luar sekolah. Lanjut, sekira perjalanan menghabiskan waktu 1,5 jam di bus dengan 5 bus yang mengantarkan para pelajar Madrasah Ibtidaiyah menuju tujuan pertama, yaitu Keraton Kasepuhan Cirebon. Di Keraton Kasepuhan Cirebon, para pelajar Madrasah Ibtidaiyah disambut oleh para pemandu dari Abdi Dalem Keraton Kasepuhan Cirebon. Para pemandu menjelaskan semua komplek dan situs-situs sejarah yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon, dari mulai halaman masuk ke dalam Keraton Kasepuhan sampai ke situs-situs atau benda-benda bersejarah yang tadi Bayu melihat ada kereta kuda Singa Barong namanya, terus juga ada lukisan Prabu Siliwangi, dan juga banyak sekali benda-benda bersejarah yang ada di Keraton Kasepuhan Cirebon. Tadi Baim sempat berwawancara bersama Mas Faisal atau Kang Faisal selaku abdi dalem di Keraton Kasepuhan Cirebon, dan beliau mengatakan bahwa para pelajar Madrasah Ibtidaiyah Al-Zaitun adalah pelajar yang rapi dan juga tertib dalam memaknai rihlah ilmiah, dalam menambah wawasan terhadap sejarah Keraton Kasepuhan Cirebon. Setelah dari Keraton Kasepuhan Cirebon, lanjut para pelajar Madrasah Ibtidaiyah berjalan menuju ke arah Kuningan, tepatnya di daerah Linggarjati. Daerah Linggarjati adalah daerah yang sangat bersejarah untuk sejarah Indonesia, karena di situ terjadi sebuah perjanjian yang akan mengubah nasib dari bangsa Indonesia ke depannya. Dan para pelajar Madrasah Ibtidaiyah datang ke Museum Perjanjian Linggarjati di Kuningan. Di sana para pelajar dijelaskan, dari mulai menonton di auditorium, dijelaskan secara video dari awal kenapa perjanjian Linggarjati itu bisa terjadi, lalu melihat dalam gedung dari mulai meja, kursi, semuanya ornamen-ornamennya, dilihat bahwa dan dijelaskan juga bahwa gedung Linggarjati adalah gedung bersejarah bagi bangsa Indonesia, karena itu adalah tolak awal atau tonggak awal para pahlawan Indonesia, Soekarno, Sultan Syahrir, dan juga delegasi-delegasi Indonesia yang lainnya dalam memerdekakan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan dalam wawancara Baim bersama Kang Iwan selaku selaku pengurus atau tour guide atau pemandu dari Museum Linggarjati, beliau menyampaikan bahwa pelajar Mahat Al Zaitun, khususnya Madrasah Ibtidaiyah ini, mereka sangat antusias sekali dalam mengetahui sejarah Indonesia, karena mereka sangat semangat sekali, sangat tertib sekali, dan juga mereka sangat ingin tahu sekali tentang Museum Linggarjati yang di sana banyak sekali situs-situs bersejarah dari Indonesia. Dan dari dua tempat ini dapat menjadi kesimpulan bahwa Mahat Al Zaitun sebagai lembaga pendidikan, bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi belajar langsung di luar kelas, belajar langsung menemui tempat-tempat situs bersejarah, langsung menanyakan ke orang yang paham, lalu bisa mendapatkan sebuah wawasan baru dan literasi baru terhadap sejarah yang ada di negaranya. Dimulai dari tadi Keraton Kasepuhan di Cirebon, lanjut di Museum Perjanjian Linggarjati. Itu adalah sebuah perjalanan nyata para pelajar Madrasah Ibtidaiyah Mahat Al Zaitun dalam mengenal sejarah di negaranya, negara Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa Baim sampaikan dari live report ini. Untuk rekan Prima semua, Baim kembalikan ke studio. Assalamualaikum, Merdeka.
0: Dan terima kasih banyak nih untuk Baim yang sudah melaporkan secara langsung ya kegiatan pada hari ini, yaitu Rihlah Pelajar Madrasah Ibtidaiyah dari Mahat Al Zaitun ya, yang mana itu dalam kegiatan kelulusan kelas 6 ya rekan Prima semuanya. Dan untuk Baim, Sahil dan semua pelajar ataupun guru-guru yang mungkin saat ini sore hari ini sudah dalam perjalanan pulang kembali lagi ke Mahat Al Zaitun, hati-hati di jalan. Tentunya untuk rekan Prima semuanya yang sore hari ini juga sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan dan selamat melanjutkan ke aktivitasnya berikutnya. Oke, terima kasih untuk semua.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang selalu menemani rekan Prima di setiap hari dengan cerita yang penuh makna. Pernah gak sih kita merasa hidup ini penuh? Waktu habis, tenaga terkuras, tapi hati rasanya tetap kosong. Bisa jadi bukan karena hidup kita kurang ruang, melainkan karena kita salah menata isinya. Ada sebuah kisah sederhana tentang sebuah toples kosong. Toples itu melambangkan hidup kita. Suatu hari toples itu diisi dengan batu-batu besar. Batu-batu ini adalah simbol dari hal-hal paling penting dalam hidup. Keluarga, kesehatan, mimpi dan juga nilai hidup yang sering kita abaikan. Padahal justru itulah fondasi kita berdiri. Saat batu-batu besar itu dimasukkan lebih dulu, toples memang terlihat penuh. Namun ternyata masih ada ruang di sela-selanya. Kemudian dimasukkanlah kerikil-kerikil kecil. Kerikil ini melambangkan hal-hal yang penting, tetapi bukan yang paling utama, seperti pekerjaan, rumah, pencapaian, dan hal-hal yang sering kita banggakan. Kerikil itu masuk dengan rapi karena batu-batu utama sudah berada di tempatnya. Toples kini tampak semakin penuh, namun ternyata masih ada ruang tersisa. Lalu dituanglah pasir. Pasir melambangkan hal-hal kecil yang sering menyita waktu kita tanpa terasa, seperti terlalu lama bermain ponsel, menonton tanpa batas waktu, atau liburan yang dipaksakan. Butiran pasir itu masuk ke celah terkecil hingga hampir memenuhi seluruh toples. Disinilah pelajaran penting. Jika pasir dimasukkan lebih dulu, tak akan ada tempat untuk kerikil. Dan jika kerikil dimasukkan sebelum batu besar, batu-batu penting itu tak akan pernah muat. Di sini artinya jelas ya rekan Prima. Jika kita mengisi hidup lebih dulu dengan hal-hal remeh, maka hal-hal paling penting hanya akan menjadi sisa atau bahkan tidak kebagian tempat sama sekali. Namun kisah ini belum selesai. Terakhir, ke dalam toples yang tampak sudah penuh, dituangkanlah secangkir kopi. Anehnya kopi itu masih bisa meresap, mengisi ruang-ruang kecil yang tak terlihat sebelumnya. Kopi itu melambangkan satu hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih hangat. Waktu tenang untuk diri sendiri, bersyukur, berdoa, atau momen kecil yang memberi makna. Pesannya sederhana nih rekan Prima. Seberapapun penuh hidup kita, selalu ada ruang untuk hal yang benar-benar berarti. Asal kita tidak sibuk memenuhi hidup dengan hal-hal yang sebenarnya receh. Mulailah menata hidup dari yang paling penting, bukan dari yang paling ramai. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

18 Mei 2026. Gimana nih rekan Prima semuanya kabarnya? Hari Senin kayak gini, waduh, sore-sore apalagi ya. Sore-sore mungkin rekan Prima ada yang udah mulai suntuk ya sama pekerjaan di hari ini. Tenang aja nih buat rekan Prima yang udah mulai merasakan suntuk dan capek gitu ya untuk kegiatan hari ini atau pekerjaan di hari ini. Tenang aja, ada Disti yang bakalan nemenin rekan Prima semuanya untuk balikin mood di hari Senin kali ini ya kan. Dan kalau tadi di jam berapa ya, 16.30 rekan Prima semuanya mendengarkan live report dari Baim ya, yang sedang berada di daerah Cirebon dan Kuningan, itu melaporkan langsung kegiatan pelajar Madrasah Ibtidaiyah Mahat Al-Zaitun. Jadi artinya rekan Prima semuanya, hari ini Disti siaran sendiri karena Bayi masih perjalan balik ke Mahat Al-Zaitun ya, dan mungkin kembalinya di jam 7 tapi kurang paham. Ya kita doakan untuk Baim dan semua pelajar Mahat Al-Zaitun yang mengikuti Rila hari ini, hati-hati di jalan ya, semoga kembali ke Mahat Al-Zaitun dengan baik-baik saja. Dan untuk rekan Prima semuanya di hari Senin kali ini ya, sampai jam, dari jam 5 sore maksudnya, dari jam 5 sore sampai jam 9 malam, yang tentunya Disti akan menemani rekan Prima dengan lagu-lagu yang asik nih. Seperti biasa kalau di jam 5 awal itu Disti akan play lagu tahun 2000-an ya. Jadi pas banget gitu. Mungkin buat beberapa dari rekan Prima yang suka nostalgia sama lagu-lagu 2000-an ya kan. Nih Disti akan puterin, dan tentunya di lagu MP3 pertama nih ada lagu Slang Fit Nirina ya, Nirina Zubir, yang judulnya Pandangan Pertama.

Lagu dari Slang Fit Nirina Zubir ya rekan Prima semuanya, pandangan pertama nih. Wah, tapi gimana rekan Prima semuanya, pandangan pertamanya sama Disti? Eh bukan ya, kalau sama Disti mah bukan pandangan pertama, apa dengar ya, dengerin suara Disti pertama gitu kali ya. Tapi rekan Prima semuanya, kalau ngomongin hari Senin tuh ya, ada aja dramanya. Mungkin dari kita yang udah dari kita yang berangkat bekerja sampai pulang bekerja, atau selama mengerjakan pekerjaan gitu ya, pasti ada aja dramanya. Nah mungkin buat rekan Prima yang hari ini sudah ngedapetin drama itu atau dinamika itu ya, yang dari ketemu orang random di jalan, terus juga kerjaan yang numpuk mungkin ya, tenang aja, kalian bakal happy-happy tentunya di hari Senin ini bareng Disti ya. Nanti Disti bakalan puterin lagu-lagu yang asik tentunya buat ngebalikin mood rekan Prima semuanya. Karena mungkin rekan Prima semuanya yang mungkin sekarang lagi ada di jalan pulang ya, atau masih ada di kendaraan gitu, beberapa dari kalian bahkan ada yang baru sampai rumah, mungkin udah mulai rebahan ya kan. Emang hari Senin ini tuh pasti punya banyak cerita dari pagi sampai juga sore gitu kan. Karena Disti sendiri juga gitu rekan Prima, tadi pagi nih ya. Wang Yudin udah mulai ngangguk-ngangguk di luar. Dari pagi tadi nih rekan Prima, Disti tuh udah semangat berangkat kerja gitu, berangkat dari rumah jam 8.50 ya kan, niat sampai kantor gak telat. Eh ternyata masih juga telat. Karena apa? Karena Disti niatnya berangkat agak pagian tuh pas beli makanan sarapan ya kan, enggak lama gitu kan. Eh ternyata pas udah sampai ke tempat itu ngantrinya banyak banget di tempat warung yang biasa Disti beli untuk sarapan ya. Dan karena Disti beli dua macam, akhirnya sampai kantor tuh sekitar jam berapa ya? Jam 9.35 atau 9.40 tuh. Waduh, itu udah di luar ini ya, di luar waktu tepat sekali ya rekan Prima semuanya. Emang ada aja cerita hari Senin tuh rekan Prima. Nah mungkin buat rekan Prima yang mau cerita di hari Seninnya ini, boleh banget kalian langsung chat aja bareng Disti di WhatsApp sini ya, di WhatsApp Prima di 0853 2189958 2. Untuk kalian yang mau cerita keseruan hari Senin ini di perjalanan kalian berangkat kerja, atau di pekerjaan kalian, di kantor kalian nih, boleh banget cerita aja bareng Disti. Nanti Disti dengerin dan kita bakal cerita bareng-bareng ya rekan Prima. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, masih bareng Disti tentunya di MP3 Suaranya Anak Muda.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dilimpahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Sabrina Tifa. Aku dari Lampung. Aku mau request lagu Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi. Aku request lagu ini karena lagunya ngingetin kita kalau setiap orang yang hadir dalam hidup kita itu penting banget. Karena waktu gak bisa diulang dan setiap momen berharga untuk disyukuri. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Gembira.
1: Kabar,
0: kabar
1: gembira.
0: Gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

ganti aja ya rekan prima semuanya yang mengatakan say goodbye gitu ya untuk siapa namanya Ahmad Dhani itulah ya. Emang mereka tuh ya sampai sekarang tuh masih aja dramanya. Tapi untuk Disti, rekan prima semuanya, enggak kok, enggak bakalan kita say bye-bye gitu aja ya. Enggak dong, karena kan kita baru aja menginjak pukul jam 6 ya. Jadi buat rekan prima semuanya nih yang malam hari ini mau cerita-cerita bareng hari Seninnya gimana nih di pekerjaannya, atau mungkin di hari ini kalian udah menghadapi dinamika yang wow sebegitunya gitu ya, boleh banget nih rekan prima yang mau cerita langsung aja ke WhatsApp di 0853 2189 9582 ya. Dan untuk rekan prima yang mau join di live TikTok juga boleh banget, langsung cus aja ke Prima 95,8 FM Indramayu ya. Dan ini Disti udah mulai live TikTok nih, nanti Disti bakalan sapa-sapa di jam 6 ya. Jadi buat rekan prima yang udah join di live TikTok nih, jangan kemana-mana. Nanti Disti bakalan absen-absen ada siapa aja dan dari mana aja ya kan. Dan untuk rekan prima semuanya juga jangan lupa kalau kita punya sosial media ya, ada Instagram, TikTok, Facebook dan juga YouTube. Kalau nama TikTok sama Facebook, nama TikTok sama Instagramnya itu sama ya rekan prima, yaitu Prima 95,8 FM Indramayu. Dan kalau Facebook dan juga YouTube namanya juga sama, yaitu Radio Prima FM Indramayu. Nah, buat rekan prima yang belum follow nih, segera follow ya. Gak ada yang tahu kan, barangkali nanti di salah satu sosial media kita bakalan ada kejutan-kejutan apa gitu ya. Mungkin ada tebak-tebakan berhadiah. Wah, lumayan tuh kalau ada tebak-tebakan berhadiah. Rekan prima yang mau ikutan langsung follow aja sosial media kita ya, karena di situ pasti tentunya bakalan banyak postingan-postingan yang lucu tentunya.

Rekan Prima semuanya, masih bareng di Stinir tentunya di MP3 Muda dan Menginspirasi di Prima 95,8 FM. Ya kan, radio nomor 1 di Indramayu Barat tentunya, rekan Prima semuanya. Gimana nih kalau tadi di still lihat WhatsApp ya, ternyata ada Mama Odang. Halo, selamat sore menjelang malam nih, ada Mama Odang. Dan Disti mau sapa-sapa dulu buat rekan Prima yang ada di TikTok ya. Wow, malam hari ini udah mulai ramai ini di TikTok ya. Disti mau sapa-sapa, ada Kak Sevrian yang ada di Taiwan, terus ada Kak Gaul ya. Iya, ada Kak Gaul Vince or siapa itu ya. Ada Kak Sky juga yang dari Kalimantan, ada Kak Erlan yang juga dari Taiwan yang katanya sih udah 3 tahun nih merantau ke di Taiwan sana. Juga ada Kazil, halo selamat malam. Ada Kak Kardi juga, selamat malam semuanya. Hai, di sini rekan Prima semuanya, ada welder Jepang. Welder Jepang. Buat rekan Prima semuanya di hari Senin ini ditemenin Disti ya. Yuk, buat rekan Prima yang mau cerita-cerita nih di hari Seninnya ada apa. Kalau tadi Disti kan awal-awal kerja ya, pagi-pagi, maksudnya pagi mau berangkat kerja gitu, maksudnya udah ada drama di jalan gitu kan, ketemu orang yang random, terus juga di mana Disti itu mau beli sarapan tapi karena ngantri jadi masuk kantornya agak sedikit terlambat ya rekan Prima semuanya. Tapi emang suka gitu kok. Mungkin kalau buat rekan Prima yang hari-harinya gitu ya, suka ketemu sama banyak orang, apalagi suka ngobrol sana-sini gitu ya, apalagi dengar hal-hal yang random gitu, pastinya kadang bikin kita capek gak sih ya kan. Bukan cuma capek fisik, pasti juga capek mental atau pikiran, bener gak sih rekan Prima semuanya? Tapi kalau versi rekan Prima nih, kalian hari ini kalau boleh tahu nih, yang mau cerita sama Disti di WhatsApp nanti, hari ini hal apa sih yang bikin kalian itu capek? Apakah dari fisik, capek fisik, atau capek pikiran nih? Dan kenapa? Boleh banget nih cerita bareng Disti ya. Langsung aja chat aja di WhatsApp di 0853-2189-9582. Kali ini kita bakalan dengerin lagu Lila dan Lagi ya. Emang lagi-lagi rekan Prima semuanya, kita harus dihadapi dengan dinamika itu.

Emang gitu rekan Prima, permasalahan tuh ya mau gak mau kita harus lewatin gitu kan. Kita harus hadapin dan lewati tentunya. Maksudnya lewatinya tuh enggak yang kita melupakan atau kita lari dari masalah gitu, enggak ya rekan Prima. Kalau tadi Disti nanya ke kalian, apa sih yang bikin kalian capek di hari ini gitu ya, capek fisik kah atau capek pikiran mental kah? Ternyata ada nih dua rekan Prima kita yang ada di TikTok nih. Salah satunya ada Teteh Nia yang dari Singapura. Selamat malam Teteh Nia. Halo, apa kabar? Teteh Nia bilang kalau Teteh lagi capek hati di Disti. Waduh, hatinya lagi gak baik-baik aja ya Teh ya. Semangat deh buat Teteh Nia, karena emang mengingat akhir-akhir ini juga kan berita ngalor ngidul gitu ya. Kayak ada aja, entah itu statement dari orang yang paling tinggi gitu kan, atau mungkin berita-berita pendidikan, berita-berita kecelakaan gitu, memang ada aja. Tapi mungkin buat Teteh Nia yang mungkin sekarang lagi capek hati gitu ya, semangat terus ya kan. Semangat terus biar Teteh Nia gak capek hati. Dengerin aja MP3 ya kan. Mungkin dengan lagu-lagunya bikin hati atau moodnya Teteh Nia kembali bahagia gitu ya. Ya meskipun sedikit masih agak capek, tapi ya terobati gitu lah ya rasa capeknya dengan MP3 ya kan, sama Disti malam hari ini. Nah ada satu lagi nih dari Kak siapa ya? Tadi yang ada Kak Gepol. Kak Gepol katanya capek banyak hutang katanya. Waduh, capek banyak hutang tuh gimana ya solusinya ya? Solusinya sih dibayar ya. Solusinya dibayar Kak Gepol nih. Aduh, ya segera dilunaskan aja itu hutangnya. Karena makin kesini kan makin banyak ya kebutuhan. Takutnya kebutuhannya makin banyak, utangnya makin banyak, ntar yang ada numpuk itu. Kasian banget dilihat-lihat. Nih mungkin buat rekan Prima yang ada di TikTok yang baru bergabung nih, hai selamat malam semuanya, salam kenal, aku Disti ya. Yang mau request lagu boleh banget, lagu pop tentunya ya kan, lagu pop dari tahun 2000 sampai tahun terkini boleh banget. Langsung aja komentar di kolom komentar live TikTok, atau mau chat di WhatsApp juga boleh banget di 0853218995982. Kalau di TikTok udah Disti sematkan nih di tampilan paling atas sendiri. Loh, kok hilang? Oh, ini ketutup ternyata di atas tuh ya. Itu rekan Prima. Nah, Disti mau sapa-sapa lagi ya sebelum lanjut ke lagu berikutnya nih. Ada Kaskai, ada Kang Amrin. Tadi sih katanya Kang Amrin itu salah satu fans Radio Prima.

Ada siapa nih? Mau request lagu dong, Padi, judulnya Semua Tak Sama. Oke, siap Padi, Semua Tak Sama. Nih ada Kak Gepol ya, boleh banget. Nanti Disti bakalan puterin ya. Jadi buat rekan Prima jangan kemana-mana, nanti requestan lagu kalian bakalan Disti puterin. Jadi buat kalian tetap stay tune bareng Disti di Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar.

Kosari, Patok Besi, Trijaya Elektronik, Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI, Pamanukan. Trijaya Elektronik, Kalijati, Food Court Lanud, Kalijati, samping RSAU Lanud, Kalijati. Trijaya Elektronik, Cikaum, Gandasari, dekat Pasar Ampera, Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, nama aku Hifzan. Di sini aku mau request lagu Aku dan Bintang dari Peter Pan. Soalnya lagunya itu chill tapi playful. Yang mana itu gue banget gitu lah. Oh ya, betul aku dari Bandung. Jangan lupa dengerin lagu ini di Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

zaman mudanya mungkin ya, waduh zaman mudanya, zaman sekolahnya sering banget puterin lagu Hijau Daun yang suara ini buat ngode-ngode doi gitu kan, buat ngode-ngode crush gitu. Itu disti banget zaman SD tau gak sih? Zaman SD tuh disti tau gak playlistnya apa? Lagu Hijau Daun, ST12, terus Babang Tampan, Kangen Band ya kan, sama siapa ya? Vera, Geisha, kayak gitu-gitu. Tapi kalau lagu Geisha tuh kebanyakan lagu galaunya sih kalau Disti dulu. By the way, ini Rekan Prima udah ada WhatsApp yang masuk ya. Ada Kawage nih yang katanya dia, "Assalamualaikum, selamat malam. Aku mau dong titip salam buat sedulur yang ada di Sukahati Barat khususnya. Ang Edo, RT Ratno, Pak Dr. Wahyudi, Dedi Bledos, Yanto Oglek, pokoknya wong suka hati kabeh." Tuh salamnya dari Kawage ya. Tadi Kawage gak bilang sih dari mana, cuma bilangnya mau nitip salam itu aja. Oke, siap. Thank you nih buat Kawage yang udah gabung di WhatsApp ya. Boleh nih buat Rekan Prima yang mau join juga di WhatsApp buat salam-salamnya ya. Tapi tahan dulu, karena kalau salam-salam itu artinya senggol-senggol, kalian bisa nanti join aja by phone ya Rekan Prima semuanya. Telepon aja di jam 7 lebih 50 menit ya buat join di MP3 senggol-senggol. Telepon aja WhatsApp kita ya kan. Kalian mau senggol-senggol siapa nih? Temennya kah? Tetangganya kah? Saudaranya kah? Atau siapapun itu boleh nanti telepon aja sambil request lagu ya tentunya. Tapi di jam 7.50 sampai jam 8.10 gitu Rekan Prima ya kan. Tadi udah beberapa Disti udah puterin ya requestan lagu dari kalian yang ada di TikTok nih. Ada Garasi, Diam, Pasto, Jujur, Aku Tak Sanggup, itu requestan Teteh Nia. Terus Padi, Semua Tak Sama. Wah banyak banget deh hari ini yang udah request lagu ya. Tapi kalau ngomongin pekerjaan yang mana capek gitu ya, sebenarnya nggak pekerjaan aja sih yang bikin capek. Ketemu orang random, terus juga energi dari orang yang secara nggak langsung ketemu sama kita dan energinya tertular ke kita, apalagi energi negatif ya, itu pasti kerasa capeknya Rekan Prima. Jadi yang tadinya pagi kita energinya semangat atau energinya positif, pulang-pulang nih sampai rumah langsung negatif. Karena apa? Kebawa dari lingkungan, kebawa dari orang-orang yang udah kita temuin gitu Rekan Prima. Terus juga di momen-momen kayak gini juga kayak sebenarnya tuh kayak kita tuh gak butuh hal yang besar nih Rekan Prima. Cuma kita cukup istirahat ya kan. Benar kan Teteh Nia? Meskipun tadi Teteh Nia request lagu Pasto, Jujur Aku Tak Sanggup, bismillah Teteh harus sanggup dan harus menjalani itu ya. Apapun permasalahannya, pasti nanti ada jawabannya, pasti nanti ada solusinya gitu Rekan Prima. Intinya kita mah cukup istirahat dari semua semua dinamika yang ada di dunia ini ya, atau hiruk pikuk yang ada di dunia ini. Jadi gak harus langsung produktif lagi nih setelah kita pulang kerja gitu kan. Gak harus langsung mikirin, ih besok hari Selasa gimana ya aku ngejalanin hidupnya. Atau besok Selasa gimana ya pekerjaannya, siapa ya yang bakalan aku temuin, gimana ya energi yang tertular dari dia. Gak usah guys, kita cukup istirahat aja pulang kerja gitu kan, rebahan tentunya sambil dengerin lagu-lagu MP3 gitu Rekan Prima ya kan. Kita harus semangat lagi menyambut besok hari Selasa. Karena apa? Karena masih lama, mengingat long weekend ya kan, long weekend gitu, mengingat weekend yang di hari Sabtu gitu. Karena apa? Akhirnya kita masih di awal pekan nih Rekan Prima. Dan tadi ada yang request lagu Slang ya, ada Kak Zulkifli yang request lagu Slang. Katanya apa aja deh diputar. Oke, kita puterin nih Slang, I Miss You But I Hate You. Tapi buat Rekan Prima enggak dong, Disti selalu merindukan Rekan Prima semuanya. Enggak pernah benci kok, enggak pernah.

Lagu dari Dewi Dewi, Dokter Cinta ya, spesial nih buat rekan Prima kita yang username-nya di TikTok sama Dokter Cinta. Makanya Disti pengen, puterin nah, kayaknya pas banget, dan emang Disti juga lagi pengen dengerin lagu Dokter Cinta ya. Jadi inget dulu pas zaman Disti masih SD di Surabaya ya, itu kan Disti deket sama salah satu kakak kelas. Nah dia itu bersaudara tuh bertiga. Yang satu kelahiran 96, yang kedua kelahiran 99. Nah yang ketiga ini kelahiran 2003 deh, kalau gak salah 2003 atau 2004 gitu ya. Nah setiap libur sekolah Disti itu seneng banget main ke rumahnya. Namanya Mbak Sinta, Mbak Dinda, sama Salsa. Jadi ada tuh di suatu momen, di suatu hari, kita janjian guys, kita janjian buat beli sepatu ya. Sebenarnya tuh kayak sepatu balet, tapi bukan sepatu balet. Tahu gak gunanya buat apa? Gunanya buat ngedance. Dan itu lagunya lagu Dewi-Dewi Dokter Cinta. Ya ampun, makanya Disti jadi nostalgia banget dengerin lagu Dewi-Dewi yang Dokter Cinta satu ini. Jadi inget-inget, ya ampun, dulu ternyata lucu banget gitu diinget-inget. Kayak kebetulan juga ibu kita sohib gitu kan. Nah pas kita merencanakan buat beli apa ya, buat beli sepatu itu, kita apa ya, kayak ngedance sebenarnya biasa aja sih, tapi ibu-ibu kita tuh kayak ngedukung gitu. Entah itu mereka mau cari bakat kita atau gimana, jadi lucu aja. Betul, terima kasih loh Kak Dokter Cinta yang ada di TikTok nih ya, udah mengingatkan aku dan nostalgia sama lagunya Dewi-Dewi yang Dokter Cinta. Gimana nih buat yang di TikTok, Disti mau salam-salam lagi deh. Ada Kak Zaki suka warga Netlife, ada Bang Nopi, ada Zablon Bocah Gembel. Iya ini username aja ya, Zablon Bocah Gembel. By the way nih, si Baim dari tadi nelpon bolak-balik. Kenapa nih? Nanti deh Baim, teleponnya nanti lagi boleh gak? Atau mau telepon di MP3 senggol-senggol nih? Nanti aja teleponnya ya kan, ini kan kita lagi ngobrol. Tapi ini rekan Prima ngomongin hari Senin ya kan. Kalau tadi Disti sempat ngobrol sama kalian tuh, kalian tuh hari ini capeknya capek apa sih? Capek pikiran atau capek fisik? Ternyata banyak ya, ada yang capek hati, capek karena banyak hutang gitu kan, capek karena ya banyak hal gitu ya, dinamika di hari Senin ini. Tapi kita sebagai orang juga gak bisa menyamaratakan semua hari itu sama kan Prima. Kayak hari Senin bahagia, aku pengen hari Selasanya bahagia juga, gak bisa. Karena apa? Karena kita kan ya beda-beda gitu ya. Sama yang Disti bilang tadi, kalau kita itu ketemu sama orang beda-beda kan energinya, yang dari energi positif ke negatif, bukan yang aura-aura negatif makhluk gaib gitu, bukan ya. Ada kan orang yang energinya lagi negatif nih, entah itu dia lagi marah-marah karena ada masalah atau karena apapun lain hal gitu ya. Kita emang gak bisa menyamaratakan hari-hari itu yang sama bahagia terus. Tapi ya kita dalam diri sendiri seenggaknya punya mindset kalau bismillah hari Senin ini atau besok hari Selasanya aku bahagia, biar gak mumet gitu ya kerjaannya. Kalian nih kalau boleh tahu, satu hal apa yang bikin kalian bahagia, atau mungkin ada satu lagu yang bikin mood kalian berubah, boleh dong share aja ke WhatsApp kita ya di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dimurahkan. Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Kita emang gak ada yang tahu ya. Melihat dunia atau apapun itu, pasti ada aja dinamikanya. Dan di jam ini, Diary MP3 kembali lagi hadir untuk nemenin rekan prima semuanya dan tentunya membacakan diary dari rekan prima. Diary MP3 hari ini ada dari Kaskai yang sepertinya ditujukan untuk ayahnya.

Yuk kita bacain sama-sama rekan prima semuanya. Hari ini aku kembali merindukan ayah. Rindu yang datang tiba-tiba saat melihat hal-hal yang kecil yang dulu terasa biasa ketika ayah masih ada. Rumah memang masih sama, tapi rasanya tidak lagi lengkap sejak kepergian ayah. Tidak ada lagi suara nasihat yang sederhana. Tidak ada lagi sosok yang diam-diam selalu memastikan semuanya baik-baik saja. Kadang aku ingin bercerita banyak, banyak hal kepada ayah. Tentang hidup yang ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Tentang hari, hari-hari berat yang ingin sekali aku lewati sambil mendengar semua akan baik-baik saja, kata ayah. Aku sadar kehilangan ayah bukan tentang belajar melupakan, melainkan belajar menerima bahwa rindu ini akan tinggal sangat lama. Semoga ayah tenang di sana. Dan semoga doa-doaku selalu sampai. Meski kini kita dipisahkan oleh dunia yang berbeda. Itu curahan hati dari seorang anak yang sudah ditinggalkan oleh sesosok ayah, seorang ayah. Yang tentunya peran ayah memang sangat penting ya untuk kita semua.

Rekan Prima, kalian lagi dengerin MP3 nih bareng Disti ya, yang sampai jam 9 malam nanti. Wah, diary dari Kaska ya, ternyata banyak menyentuh hati Rekan Prima semuanya yang ada di TikTok tentunya. Ada Kanarti ya, yang katanya sedih banget puisinya dari Kaskai. Dan ternyata juga ada Teteh Nia yang baru beberapa bulan ini kehilangan ibunda tercinta. Semoga beliau tenang di sana ya, Teteh Nia ya. Meskipun Teteh Nia belum bisa kembali ke sini, gak apa-apa, bisa dikirim melalui doanya. Doanya bisa gitu maksud aku. Ya Rekan Prima semuanya, kita hari ini harus happy-happy ya, mengingat karena weekend masih lama. Jadi lagu galau-galaunya kita singkirkan dulu nih untuk hari ini. Jadi buat Rekan Prima yang mau request lagu, boleh banget di Pop Indo ya, dari tahun 2000 sampai 2026. Langsung chat aja di WhatsApp. Dan nanti di jam 17.50 kita bakalan ada MP3 senggol-senggol ya. Jadi buat Rekan Prima yang mau senggol-senggol temennya nih, boleh banget by phone ya, biar suara kalian itu kedenger langsung ke mereka gitu. Boleh banget nanti langsung telpon aja di WhatsApp di 0853-2189-9582. Dan ini udah ada yang masuk dari WhatsApp. Ada Kak Hans, katanya hidup yang senang itu dan bikin semangat punya uang banyak atau uang secukup, tapi gak susah hadapinya. Terus punya istri cantik, fisik cantik, sifatnya cantik, hatinya juga cantik. Dah, semangat tiap hari. Oh iya, kemarin itu waktu Disti sama Sahil bahas tentang kalau punya uang 150 juta mending duitnya buat bikin usaha kontrakan rumah tahunan yang murah meriah, tapi yang bagus. Terus bikin apartemen. Kalau misalkan usahanya maju, baru deh nikah sama cewek cantik yang masih muda, biar gak hampa hidupku. Maaf ya chatnya ngelantur. Oke, aman Kak Hans. Itu impian Kak Hans ya. By the way nih Rekan Prima semuanya, disclaimer dulu, jadi kemarin hari hari apa ya? Hari Jumat ya? Bener ya, hari Jumat ya? Disti juga lupa, di siaran hari Jumat Disti sama Sahil itu bahas kalau kalian itu Rekan Prima semuanya, tiba-tiba kalau dapat uang 150 juta tuh mau ngapain gitu kan. Ternyata Kak Hans jawabannya ini, dia pengen bikin usaha kontrakan, rumah tahunan gitu kan, sama bikin apartemen. Tapi kalau bikin apartemen untuk uang 150 juta sih kurang ya Kak Hans, buat Disti gitu ya. Kurang sih, bukan buat Disti, buat orang-orang yang mau bikin apartemen tuh 150 juta itu kurang. Masih kurang. Apartemen tuh paling enggak kita punya uang ya 1 T mungkin, atau 500 miliar itu udah cukup ya. Karena mengingat tanah sekarang kan udah mulai agak mahal nih ya. Tanah udah agak mahal, bangunan juga udah mulai mahal nih dilihat-lihat. Dan di sini juga ada Rekan Prima yang ada di TikTok ya. Coba Disti baca-baca dulu. Ada siapa nih? Oh, ada Teteh Nia, ada Kaska, ada Dina Kamila yang dari Gantar ya. Dari tadi nyimak mulu nih. Boleh kalian yang ada di TikTok mau ikutan MP3 senggol-senggol nanti ya di jam 7.50. Yang mau telpon langsung aja gas di 0853-2189-9582.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Selamat malam rekan prima semuanya. Kita balik lagi di MP3 Senggol Senggol. Desti mau senggol-senggol rekan prima semuanya yang ada di TikTok ya. Hai, selamat malam semuanya. Ada Kaska yang dari Kalimantan. Ada Kanisa nih, Kanisa yang tinggal di Haurkolot ya. Kanisa tuh tinggal di Haurkolot apa di Haurgelis sih, aku lupa. Makanya Kanisa mainlah ke rumah meskipun udah punya tuyul 2 ya.

0: Di sini juga ada Teteh Nia ya, yang ada di Singapura. Semangat Teteh Nia, meskipun baru 2 tahun di sana. Tenang aja, pasti nanti ada waktunya untuk balik lagi ke negeri tercinta, tentunya ke daerah tercinta, yaitu di Indramayu, tepatnya di Sidadadi ya Teteh Nia.
1: Ini berkah.

Ada Kamilaku juga nih yang katanya, eh Kak Disti sehat ya? Alhamdulillah sehat Kamilaku. Kamilaku sendiri gimana kabarnya? Tentunya sehat dong. Kalau Disti mah yang diinget dari Kamilaku apa? Jengkol. Itu jengkol yang dipesenin sama Bunda kemarin, inget kan Kamilaku? Jengkol semur balado. Buat rekan Prima yang mau ikutan senggol-senggol nih, by phone boleh banget di 0853-2189-9582 ya. Boleh banget nanti kalian mau senggol-senggol temennya atau telepon maksudnya salam-salamnya ya. Boleh langsung aja telepon di sini nih, di WhatsApp yang udah disematkan di live TikTok ya. Atau mungkin rekan Prima yang di live TikTok juga mau ikutan telepon di WhatsApp Prima, boleh langsung aja.

0: di sini kayaknya udah ada rekan Prima yang maksud yang masuk di via telepon nih. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Halo, selamat malam. Ini pasti suaranya Kak Hans nih. Iya kan, bener kan?
1: Iya benar.
0: Iya benar Kak Hans dari Sukahati. Iya nggak sih? Disti lupa.
1: Sukahati. HGL.
0: Benar Sukahati HGL. Haurgelis ya rekan Prima. Kak Hans apa kabar Kak Hans?
1: Alhamdulillah kabarnya baik. Disti kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah aku juga baik. Gimana Kak Hans? Udah bikin berapa apartemen nih?
1: Kalau misalkan duitnya kurang buat bikin apartemen, bikin usaha restoran rumah aja.
0: Ah iya benar banget itu, benar banget bikin kontrakan, bikin kos-kosan, tau nggak sih itu Kak Hans? Itu impian anak Gen Z banget. Kalau impian Disti tau nggak sih Kak Hans? Ya Kak Hans udah mulai terputus, udah mulai tutut guys, tutut. Tapi Kak Hans tau gak sih, impian Disti tuh ya, kalau nanti mungkin punya uang banyak gitu, Disti pengen beli lahan yang berhektar-hektar, ya kan? Berhektar-hektar, terus ada apa aja di depan, ada kontrakan atau enggak kos-kosan. Terus di sampingnya ada restoran. Iya benar banget, ada minimarket gitu ya. Ada minimarket, terus belakangnya ada kebun. Wah, itu impian Disti banget. Dan di belakangnya jangan lupa harus ada ini peternakan tuh kan, udah lengkap tuh Kak Hans.
1: Bentar dulu, mau bikin kopi dulu bentar.
0: Oke siap, kopinya sambil senggol-senggol nih boleh banget Kak Hans. Mau senggol-senggol siapa dulu Kak Hans?
1: Ada yang beli, bentar.
0: Oke, kalau ada yang beli kita angkat yang lain dulu ya Kak Hans ya. Kita lanjut lagi nanti ya Kak Hans ya. Oke, nih Kak Hans katanya ada yang beli ya. Coba kita angkat dulu rekan Prima kita yang lain, yang dari Ganter nih, dilihat-lihat nih coba. Halo, selamat malam. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dilihat-lihat nih suaranya cantik banget nih, sama kayak orangnya nih. Terbang. Ada Dinka. Halo Dinka, apa kabar Dinka?
2: Hai, alhamdulillah bil khair.
0: Alhamdulillah ente bi khair ya. Kaifah halukum kan ente bi khair. Ya itulah ya pokoknya. Dinka hari ini mau senggol-senggol siapa nih Dinka?
2: Aku mau senggol untuk penyiarnya aja yang lagi sendirian.
0: Bener-bener ya, datengin, bukan disenggol, datengin. Datengin apa? Datengin, jangan disenggol. Terus.
2: Mau senggol teman-teman yang ada di daerah Indramayu, Hargelis, dan sekitar. Sama teman-teman yang ada di live TikTok. Hai, apa kabar?
0: Pastinya baik semua ya. Ini banyak banget nih yang dengerin Kak Dinkam nih. Tentunya Kak Sky juga. Pasti Kak Sky juga. Karena kemarin didengar-dengar nih ya, Kak Sky sama Dinkam main Mobile Legend nih sampai malam. Buset, itu sebelahnya tuh yang sekamar sama Dinkam kayaknya agak keganggu. Terus mau single-single siapa lagi nih?
2: Cukup ya mungkin. Karena gak mau nyenggol siapa.
0: Oke deh. Mau request lagu gak?
2: Boleh. Mau, aku mau request lagu Wali.
0: Apa tuh yang judulnya apa?
2: Yang buah tomat.
0: Buah tomat? Serius emang ada?
2: Tobat maksiat.
0: Oh, tobat maksiat. Coba ada enggak ya tobat maksiat ya? Oh, ada nih tomat tobat maksiat. Waduh, boleh deh buat Dinkam ya, spesial nih buat Dinkam tomat tobat maksiat ya. Udah. Mau ada pesan-pesan enggak buat penyiarnya yang hari ini siaran sendiri nih?
2: Pesannya untuk penyiar tetap semangat. Hati-hati di jalan buat nanti malam, oke?
0: Ah, siap.
2: Bawa jaket.
0: Bawalah jaket. Eh, nitip nasi ya, Angetin dulu.
2: Udah.
0: Oke, Dinkam. Makasih ya, bro. Eh, makasih ya, sis ya.
2: Yes,
0: bye-bye. Thank you, selamat malam, Dinkam. Selamat melanjutkan cuci bajunya ya.
2: Oke,
0: ini dia lagu dari Wali Tomat ya. Requestan lagu dari Dinkam. Buat rekan Prima semuanya yang mau ikutan senggol-senggol, boleh banget lanjut aja di WhatsApp di 0853 2189.

0: Kalau tadi kita udah dengerin suaranya di Inkam ya, request lagu Wali Tomat Tobat Maksiat itu. Itu pesan untuk kita semua, rekan Prima semuanya. Nih, udah ada yang nyambung lagi di WhatsApp. Coba kita angkat, ada suara siapa? Assalamualaikum Merdeka, selamat malam.
1: Halo.
0: Ini pasti malam juga. Suaranya tahan sini, karena apa? Suara radionya
1: iya.
0: Khas tuh. Bisa dikecilin dulu gak volumenya, Kak Hans? Oke.
1: Iya, tadi maaf ya. Maaf, okay. Ada yang beli barusan tuh tadi.
0: Oke, aman. Berarti alhamdulillah dong ya, pas lagi nelpon Disti ada yang beli itu tandanya Disti pembawa berkah. Enggak. Bercanda Kak Hans. Iya dong. Kak Hans hari ini mau senggol-senggol siapa nih, Kak Hans?
1: Senggol-senggolnya buat Adisti cantik aja. Gini. Terus buat semua orang yang dengerin radio Prima FM. Mm-hmm. Buat semua kru radio Prima FM. Mm-hmm. Buat semua orang-orang Haudris Ngeramayu. Mm-hmm. Buat siapa aja lah.
0: Oke deh, siap. Tentunya nih, rekan Prima semua udah pada dengerin, karena di live TikTok hari ini banyak banget yang dari Indramayu, Kak Hans. Ada dari Losara.
1: Iya, dan pengen follow TikToknya. Tapi nah, nunggu ya. Ada sih TikTok saya juga.
0: Nah, buru deh di follow Kak Hans. Barangkali nanti kalau ada tebak-tebakan berhadiah lagi kan, kayak kemarin, barangkali nanti Kak Hans dapat lumayan loh.
1: Iya, itu udah di Facebook, udah diikutin itu. Itu udah di follow Facebook.
0: Okay.
1: Yang ada anak sekolah main ke Prima FM ya.
0: Oh iya.
1: Terus ada mm-mm. Ada artis Narji Prawak yang main ke Prima FM ya.
0: Iya benar, itu Narji bulan kemarin, bulan apa itu ya, sebelum puasa. Terus anak sekolah yang sini Paut Al Zaitun.
1: Iya.
0: Oke. Iya, Kak Hans mau request lagu nggak nih?
1: Pengen request lagunya Ungu dah.
0: Lagunya Ungu yang apa tuh?
1: Ungu yang terbaik.
0: Oke, yang terbaik, siap. Ungu yang terbaik nanti Disti puterin ya. Disti cariin dulu nih.
1: Iya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Kak Hans. Selamat malam. Selamat lanjutkan kegiatannya ya. Iyalah. Semoga malam ini makin ramai tuh pelanggannya. Merdeka. Iya. Itu dia rekan Prima semuanya, suara dari Kak Hans. Coba Disti cari dulu ya Ungu yang terbaik. Tapi sambil kita cari requestan lagu dari Kak Hans nih, buat rekan Prima yang mau telepon Disti, tunggu. Disti masih tunggu ya. Mungkin dalam hitungan 10 9 enggak dong. Disti tunggu nih yang mau telepon ya. Di MP3 senggol-senggol. Tapi sebelum itu, oh udah ada yang masuk nih di WhatsApp. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Merdeka, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Oh ada. Halo. Suaranya. Kirain gak ada gitu, takut banget kan Disti ditelepon sama hantu.
2: Ditelepon sama om-om.
0: Ditelepon sama om-om. Halo, ini ada pasti suara Kak Sopan Marsus. Apa kabar nih Kak Sopan Marsus?
2: Alhamdulillah baik sekali, sejahtera, sehat, sentosa, luar biasa.
0: Luar biasa.
2: Gimana kabarnya Kakak Disti?
0: Alhamdulillah aku baik dong, baik sekali. Kak Sopan Marsus baru kali ini ya ikutan senggol-senggol ya. Enggak, yang pertama kemarin pas ya, dapat
2: iya,
0: hadiah ini ya.
2: Dapat hadiah.
0: Kuis, iya benar, dapat hadiah kuis. Nih Kak Sopan, mau senggol-senggol siapa nih malam hari ini?
2: Yang pertama, aku mau senggol dinosaurus.
0: Jangan disenggol, nanti dimakan sama dinosaurus, ya benar aja.
2: Iya, pertama senggol dinosaurus dulu, karena berkat jasa mereka kita bisa makan ayam. Karena dengar-dengar huh? Ayam itu adalah evolusi terakhir dari
0: dinosaurus,
2: keluarga T-Rex.
0: Oh begitu ya rekan Prima. Jadi semuanya
2: kita bisa makan ayam karena T-Rex.
0: Okay.
2: T-Rex berevolusi jadi ayam.
0: Ah, itu info terbaru dari Kak Sofan ya, bahwasanya kalau ayam itu turunan dari T-Rex, guys. Oke, okay, terus habis itu mau senggol-senggol siapa
2: bisa
0: lagi?
2: Ada, bisa ada yang nyari benar atau tidak.
0: Nah ya, itu dicari ya.
2: Terus yang kedua, mau nyenggol penyiar Kakak Disti yang sedang siaran hari ini, yang kelihatan anggun sekali sepertinya.
0: Sama kayak Kak Dinkam jawabannya. Jangan disenggol, datengin aja, datengin.
2: Oke. Kan enggak bisa keluar-keluar ke sini.
0: Oh iya, terus mau senggol-senggol siapa lagi nih?
2: Aku mau senggol pemerintah.
0: Iya. Assalamualaikum gitu ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya kalau bisa, nah kalau bisa nih ya, kalau bisa dolarnya diturunin lagi ya, kalau bisa itu juga ya kan, negara juga punya apa namanya, punya amanat untuk mensejahterakan kehidupan bangsa.
0: Oke, siap guru IPS. Oke, terakhir ada lagi nggak senggol-senggolnya sebelum request lagu nih?
2: Nyenggol apa lagi ya, mungkin udah. Tadinya mau nyenggol naga api, cuma naga api ternyata tidak ada, jadi itu saja yang disenggol.
0: Oke, mau request lagu apa kalau hari ini?
2: Aku mau request lagunya JKT48. Wah. Ya, lagunya Magic Hour.
0: Oke, siap. JKT48 Magic Hour ya. Magic Hour, coba kita cari dulu ada nggak? Nggak ada.
2: Lagunya untuk tadi ya. Lagunya untuk Kakak Disti.
0: Oke deh, nanti Disti puterin ya buat Kak Sopan ya. By the way, terima kasih nih Kak Sopan udah ikutan MP3 senggol-senggol.
2: Iya, yeah, sama-sama.
0: Oke. Okay. Iya. Oke, terima kasih Kak Hans. Siapa namanya, Kak Hans enggak tuh, karena tadi sebelumnya ada Kak Hans. Terima kasih Kak Sopan. Selamat malam.
2: Selamat malam, dadah Kak Disti.
0: Dadah.
2: Yang sedang menggunakan kerudung merah.
0: Iya, aktif banget nih dilihat-lihat Kak Sopan, karena dari tadi Kak Sopan join di TikTok ya. Oke, terima kasih Kak Sopan. Assalamualaikum, merdeka, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas lagi untuk berikutnya. Itu dia rekan prima semuanya, suara dari Kak Hans dan juga Kak Sopan. Kita lanjut puterin aja ya requestan mereka berdua. Yang pertama ada lagu dari Ungu yang terbaik, dan dilanjut ke JKT48 Magic Hour. Jadi buat rekan prima semuanya, jangan kemana-mana, masih bareng Disti di MP3, muda dan menginspirasi, sampai jam 9 malam.

Itu dia lagu dari JKT48, Magic Hour ya, requestan lagu dari Kak Sopan. Dan tadi juga udah disiputerin lagu dari Ungu Terbaik. Sebelumnya juga di MP3 Senggol-Senggol ada lagu Wali, Tomat, Tobat Maksiat, requestan lagu dari Dinkam yang ada di Gantar. So, terima kasih buat Dinkam, Kak Hans, dan juga Kak Sopan yang udah ikutan di MP3 Senggol-Senggol ya. Dan mungkin buat rekan Prima semuanya yang belum kebagian untuk senggol-senggol atau request lagu di MP3 senggol-senggol di jam 7.50 sampai jam 8.10, belum kebagian, tenang aja, besok hari Selasa bakalan ada lagi, dan tentunya setiap hari bakalan ada. Ingat, catat waktunya di jam 7.50 sampai jam 8.10 ya. Buat rekan Prima yang mau salam-salam, artinya senggol-senggol temennya gitu, boleh banget besok aja di MP3 ya kan, tentunya di jam 7.50 sampai jam 8.10. Dan disti lanjutin lagi, ini requestan lagu dari Kaskai yang lagi mau dengerin

Itu dia lagu dari Deep Deal ya, dengan Spontan Tanpa Uhuy. Rekan Prima semuanya, pasti buat kalian yang para Gen Z ini tahu betul kan, tahu betul lagu dari Deep Deal yang satu ini. Karena kalau

dengar kata spontan, pasti kalian langsung menjawab uhuy. Itu kata-kata itu tuh awal viral di tahun 2022 ya, atau 2023 awal gitu di Stilupa ya, di antara tahun itulah 2022-2023. Yang pertama mencetuskan itu siapa? Yang di podcast di YouTube tuh di Stilupa, pokoknya itu mungkin kalau sekarang di Stil lagi siaran sama Baim atau Sahil pasti dia bisa jawab ya. Tapi kalau ngomongin Deep Deal yang spontan tanpa uhuy ini, dia pertama viral di TikTok kan. Dan dari lirik-liriknya juga ceritanya sih kayak orang yang kaget gitu ya. Aduh, kok kaget? Disti juga ikutan kaget karena tiba-tiba HP Disti kegeser sendiri, padahal Disti lagi gak megang HP atau gak megang kabel charger nih. Nah, jadi lagu dari Spontan Tanpa Uhu ini ceritanya tuh kayak ada orang yang kaget karena sama orang ya. Kagetnya tuh kayak sekaligus kasmaran gitu sama orang yang diem-diem dia sukain. Dari liriknya aja kan, Allah Allah kok bisa ya kamu diam-diam suka aku. Diam-diam kayak gitu, diam-diam tuh dia suka. Terus juga udah mulai salting, akhirnya dibikin lagu nih sama Deep Deal, jadi spontan tanpa uhuy. Tahu kan rekan Brima semuanya, kalau kalian pemain TikTok handal ya, pemain TikTok handal pasti udah tamat banget sama lagu Deep Deal ya. By the way rekan Prima semuanya, jangan kemana-mana, masih bareng Disti nih di lagu pop yang asik untuk nemenin rekan Prima di malam hari ini. Dan gimana rekan Prima, udah pada makan malam belum? Kalau Disti sih belum, nanti pulang aja di rumah maksudnya makannya ya. Tapi mungkin buat rekan Prima yang jam segini udah mulai makan malam ya, Disti temenin sama lagu-lagu MP3 tentunya.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima semuanya. Ada yang udah mulai berasa capeknya gak sih? Dari tadi emang capek mulu bawaannya gitu ya. Bukan bawaannya, pembahasannya. Tapi kalau ngomongin capek nih rekan Prima semuanya, pilih satu hal. Kalian kalau lagi capek tuh pengen buru-buru apa? Contohnya, entah kalian mau buru-buru tidur atau buru-buru makan buat ngebalikin mood, atau ngapain? Boleh dong rekan Prima semuanya, Disti mau tahu dong. Biasanya kan kalau capek tuh ada yang pengen rebahan dulu gitu kan, sambil nungguin rasa kantuk, rebahan dulu sambil scroll gitu kan. Atau mungkin udah ada yang bisa, ada yang udah bisa langsung tidur gitu. Karena Disti belum bisa tuh kayak gitu, kecuali udah yang capek banget gitu ya, yang seharian kerja kerja dan itu kerjanya kerja fisik bukan kerja otak. Dua-duanya sih Disti. Fisik enggak juga sih ya, otak. Otak sama mulut. Otak sama mulut ya rekan Prima ya. Kalau udah capek banget gitu, apalagi ke bawah fisik, pasti sampai rumah capek langsung tidur. Nah kalau versi rekan Prima gimana nih? Kalian kalau udah capek langsung tidur, atau scroll TikTok dulu, atau scroll Reel Short dulu nih? Boleh banget ya rekan Prima share di WhatsApp kita di 0853 2189 9582. Karena emang ngelihat scroll tuh asik banget. Tapi kalau scroll TikTok tuh ya, lama-lama gak kerasa udah jam 11. Ada yang gitu gak sih? Kalau di sini kayak gitu tuh. Pernah kan pulang tepat waktu, sampai rumah tuh jam 9 lewat 10 gitu. Scroll-scroll lama-lama tiba-tiba jam 11 malam. Hah? Serius secepat ini? Udah hampir 1 jam lebih, hampir 2 jam aku scroll TikTok, gak kerasa gitu ya. Tapi kalau nonton film, terus juga nonton film atau nonton drakor gitu ya, drama yang lamanya 1 jam setengah, itu bosen. Tapi kalau scroll TikTok atau short gitu, kenapa gak bosen ya rekan Prima semuanya ya?

0: gembira,
1: kabar,
0: kabar gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Gak, emang rekan Prima, kalau yang lagi capek tuh bawaannya pengen cepet-cepet ketemu ayangnya. Karena apa? Karena kalau udah ketemu ayangnya ti, ayangnya nih ya, atau crushnya gitu, jadi semangat gitu ngelihat energinya yang cantik dan juga ganteng. Rasa capeknya tuh kayak hilang gitu aja. Bener gak sih rekan Prima? Ada yang setuju gak? Ada yang sama kayak Disti gak? Nah, di sini udah ada WhatsApp yang masuk nih dari Kak. Siapa nih yang masuk nih? Oh, dari Kak Sopan Marsus katanya. Dia kalau capek banget biasanya pengen cepet-cepet tidur. Tapi ya, nih kadang-kadang aku juga kalau agak capek biasa aku main game atau melihat video kritik pemerintah. Kan itu dijamin ngantuk ya. Bukan ngantuk lagi kalau udah nonton video kritik pemerintah mah, itu jadi melek ya. Karena apa? Melek ubah jadi mikir. Aduh, itu dari Kak Sofan. Kalau dari Kak siapa namanya? Siapa di sini yang di TikTok nih? Ada Kak Sky. Versi Kak Sky itu kalau capek mah lihat akuarium atau enggak mainin kucing. Tapi emang iya ya. Ada penelitian pernah Disti baca kalau kalau lihat atau enggak kalau kalian miara kucing terus pas lagi capek main sama dia tuh rasa capeknya kayak hilang. Bener enggak sih rekan Prima? Tapi itu enggak relate lagi sama Disti. Karena Disti tuh takut guys sama kucing. Sebenarnya kayak ngelihatnya lucu. Cuma karena Disti ada trauma dulu kecil dicakar sama kucing warna hitam ya. Ingat banget tuh Disti pas masih di Surabaya sebelum di Pacitan ya. Itu padahal Disti sayang-sayang gitu badannya di pinggir lapangan tuh. Ingat banget di pinggir lapangan Disti sayang-sayang. Terus Disti pegang buntutnya, Disti tarik saking sayangnya, Disti tarik buntut kucingnya dicakar sampai sakit banget di lutut sini kan. Sampai dalam tuh kelihatan dagingnya. Ya ampun, di situ Disti trauma sampai sekarang. Apalagi yang namanya ngelihat kucing tuh, ngelihat sih ngelihat. Pegang tuh Disti udah enggak berani guys untuk megang kucing. Katanya Kak Sky, sama liatin inkubator siapa tahu ada yang mau netes lagi. Ah. Piaraannya Kak Sky banyak banget ya kelihatannya nih. Terus ada Kak Sopan lagi katanya, enggak, aku kalau capek banget ya rebahan saja. Terus tiba-tiba lebaran loh kan. Tiba-tiba lebaran. Kalau Teteh Nia nih yang ada di Singapura katanya gini, sama Disti, Teteh juga kalau udah waktunya rehat scroll TikTok gak taunya udah jam 12 malam. Ternyata ada yang sama kayak Disti ya. Gak kerasa scroll TikTok saking banyaknya video-video lucu. Terus juga video-video random. Scroll tahu-tahu udah 3 jam kemudian. Oke rekan Prima semuanya, kita udah ada di penghujung acara nih di jam 20.54 ya. Disti mau baca-baca lagi komentar yang dari rekan Prima yang ada di TikTok. Ada Kak Adil, halo Kak katanya. Terus sama, oh ada Kak Pemuda nih katanya, dia kalau capek minum jamu tuh katanya. Minum jamu, brotowali sama apa tadi ya? Ya pokoknya itulah ya, brotowali sama apa itu Disti lupa. Tapi emang minum jamu brotowali bisa menghilangkan capek apa gimana Kak Pemuda? Ada juga Kak siapa nih? Buyung S. Dari mana Kak Buyung S? Nyapa-nyapa nih di TikTok katanya, salam sehat Mbak. Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Halo Jogja, selamat malam. Salam dari Indramayu Jawa Barat ya. Oke, rekan Prima semuanya, terima kasih untuk malam hari ini yang udah nemenin Disti, ngobrol-ngobrol bareng Disti dari jam 5 sore tadi sampai sekarang di jam 9 ya. Gak kerasa kita rekan Prima semuanya membahas tentang hari Senin hari ini ya. Ya mungkin ada beberapa dari kita merasakan capeknya kerja di hari Senin atau dinamikanya hari Senin hari ini. Tapi buat rekan Prima semuanya, intinya permasalahan apapun yang kita hadapi pasti kita harus tetap semangat dan jangan lupa bahagia rekan Prima semuanya. Oke, kalau Disti pamit kalau gitu
Disti mau pamit undur diri dulu ya rekan Prima semuanya. Terima kasih untuk malam hari ini, dan terima kasih buat rekan Prima yang udah ikutan MP3 Senggol-Senggol. Ada Kak Hans, ada Kak Dinkam, ada Kak Sofan, dan rekan Prima semuanya yang ada di TikTok ya. Jumlahnya ada 600 lebih nih tadi Disti lihat. Terima kasih untuk malam hari ini. Disti pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Untuk rekan Prima semuanya, jangan lupa selalu dengarkan Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu terakhir untuk rekan Prima semuanya ada lagu Yura Yunita, Harus Bahagia.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: kilometer 2 Harkuhor Gelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan, bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi, melainkan tentang ketenangan, tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita, tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat fondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

Halo rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima. Hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

tumpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di kisah inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima? Dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup. Sementara rasa bahagia seringkali bergantung pada cara kita melihat dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Pada akhirnya, ia memahami satu hal penting. Hidup bukan tentang meminta semuanya menjadi mudah, tetapi tentang belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih penuh rasa syukur. Nah, rekan Prima, dari kisah ini kita belajar bahwa doa memang penting, tetapi usaha dan perubahan dari diri sendiri juga sangat penting. Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

5. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima, meski tidak selalu dihargai. Jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan cara pandang kita dalam menjalani kehidupan. Nah, rekan Prima, di sebuah stasiun kereta yang ramai, hiduplah seorang pengemis. Setiap hari ia duduk di sudut peron, berharap belas kasihan dari para penumpang yang lalu lalang. Hidupnya bergantung pada pemberian orang lain. Nah, di suatu hari, ia melihat seorang pria tinggi, berpakaian rapi dan terlihat berwibawa. Dalam pikirannya, pria itu pasti kaya dan dermawan. Ia berharap akan mendapat uang lebih banyak jika meminta pada orang tersebut. Namun pertemuan itu justru mengubah hidupnya. Ia tersadar oleh sebuah pertanyaan sederhana yang membuatnya berpikir selama berhari-hari. Selama ini ia hanya meminta, tetapi belum pernah berpikir untuk memberi. Ia merasa tidak punya apa-apa. Ia merasa terlalu miskin untuk memberi. Tapi setelah merenung, ia mulai melihat sekelilingnya. Di dekat stasiun tumbuh bunga-bunga liar yang indah. Dari situlah muncul sebuah ide sederhana. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang memberinya uang, ia membalas dengan setangkai bunga. Orang-orang yang menerima bunga itu tersenyum. Mereka merasa dihargai. Perlahan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Semakin ia memberi, semakin banyak orang yang dengan senang hati memberinya uang. Dan ia tidak lagi hanya duduk menunggu belas kasihan. Ia mulai merasa punya nilai. Dan ia merasa menjadi seseorang yang bisa memberi manfaat walau sederhana. Beberapa bulan kemudian, hidupnya berubah. Ia bukan lagi menjadi pengemis di sudut stasiun. Bahkan ia menjadi penjual bunga kecil-kecilan. Semua itu berawal dari perubahan cara pandangnya terhadap dirinya sendiri. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari keadaan yang berubah, tetapi dari cara kita memandang diri sendiri. Selama kita merasa tidak punya nilai, dunia pun akan memperlakukan kita seperti itu. Tapi ketika kita mulai memberi, sekecil apapun itu, kita sedang menunjukkan bahwa kita berharga. Jadi pesannya untuk kita semua, jangan hanya menunggu untuk menerima kehidupan yang lebih baik ya rekan Prima. Mulailah memberi sesuatu yang bernilai walau kecil. Karena saat kita memberi dengan tulus, hidup akan menemukan jalannya untuk kembali memberi kepada kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

apa kabar di hari Selasa 19 Mei 2026. Semoga di hari Selasa ini ya kita awali dengan energi yang sangat melimpah ya, dan hati yang penuh syukur ya, syukur dengan segala yang diberikan ya, dari sehat lalu semangat dan juga gembira. Dan senang juga nih RT bisa menemani waktu pagi rekan prima semuanya di acara kita Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yuk kita juga nanti akan ngobrol-ngobrol santai dan juga berbagi cerita ataupun informasi ya. Dibuka untuk line telepon nanti jam 8 tepat ya. Kita akan berbincang-bincang nanti di line teleponnya di 0853-2189-9582. Dan jangan lupa acara di Ngopi Say ini bisa didengarkan juga melalui website resmi kita nih, di primafmindramayu.com. Diklik aja di Google-nya ataupun di aplikasi Noise, N-O-I-C-E, dan juga aplikasi Radio Garden. Nanti bisa di download dulu nih aplikasinya di Play Store ataupun App Store ya rekan prima semuanya ya. Dan rekan prima, ya khusus untuk para pejuang pangan nih, apa kabar nih rekan prima yang ada di sawah nih, sudah ada di pematang sawah, ataupun para pelajar ya, para pelajar Mahat Azaitun di bidang ekstrakurikuler pertanian ataupun ekstrakurikuler perkapalan yang sudah berada nih di lokasi ya untuk belajar nih tentang ketahanan pangan ataupun tentang teknologi-teknologi lainnya ya. Dan RT berharap nih dengan hari ini, di hari Selasa ini cuacanya bagus ya, dan para nelayan juga hasil tangkapannya melimpah. Makanya nih kita awali yuk hari ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar, lancar, lancar kabehane ya. Iya, dan juga selamat pagi, salam juga untuk Syekh Al-Zaitun beserta keluarga dan juga para sivitas di